0: 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
2: Laporan dari agensi Jepang JETRO itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
3: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
6: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUOL.
0: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
6: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
5: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
6: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Pasarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya bikin kamu senang di sekolah, Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
10: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
11: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
12: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
11: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
12: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
13: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
14: Main.
13: Main. Main. Senang nggak bermain sama teman-teman?
14: Iya.
15: Senang.
14: Senang.
15: Senang
14: ya, ya.
13: Teman-teman yang lain senang nggak?
14: Senang.
12: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program Layanan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
16: Laporan khusus.
17: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
18: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah Tahera mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
17: SRT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SMP tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
18: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
14: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kelas sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SMP akan memiliki kekhasan, ada SMP yang punya fasilitas pertanian, dan fasilitas perikanan, dan fasilitas kurikulum dan EA, fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SMP. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat lokal.
18: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, dapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
16: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan, di juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
18: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
19: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD Negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
20: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang Tomoka Miyazaki dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand Busanan Ong Bam Rumpat dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: mendengar nama Ije Kasimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, Ije Kasimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar Ije Kasimo yang masih relevan hingga sekarang.
1: Di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami pukul 7.31 waktu Indonesia Barat. Selepas warta berita sentral tadi pendengar, dan berikutnya beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya akan kami sajikan untuk menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita kembali bergabung bersama dengan programa satu pendengar RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu Menyapa dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

Berdasar badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi yang ada di Pulau Sumatera, terkhususnya ya di hari Jumat 24 Juli 2026. Perakirawan BMKG Sufyanur A mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, di Pulau Sumatera sendiri mendengar hari ini ibu kota provinsi yang ada di Sumatera seperti Banda Aceh, Jambi, dan Bengkulu, perakiran cuaca berawan tebal, sementara Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Palembang hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Pangkal Pinang nantinya mendengar perakiran cuaca hujan disertai petir, sementara itu Bandar Lampung udara kabur. Nah, untuk informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi yang ada di Pulau Sumatera, pendengar, dapat Anda baca kembali pastinya. Dan kami kutip dari situs kami di rri.co.id. Sekali lagi, pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu Menyapa. Harapan Bengkulu bagi...

Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

0: Anak laki-laki milik ibunya, anak perempuan milik suaminya. Itulah falsafah yang dipegang oleh budaya dan kepercayaan kita. Laki-laki dalam suatu rumah tangga adalah pemimpin. Perempuan tunduk kepada aturan suami. Namun, apa jadinya jika keadaan sebaliknya? Rupanya, emansipasi wanita terhadap pria sudah ada di tengah masyarakat Sumatera Selatan, jauh sebelum kaum feminisme berteriak mengajukan kesamaan gender. Masyarakat Sumatera Selatan menghormati posisi laki-laki dengan caranya sendiri. Bila laki-laki menikah, kekuasaan ada di pihak wanita. Mereka menerapkan sistem perkawinan ambi awak, atau sistem perkawinan yang menentukan bahwa seorang laki-laki sebagai suami tidak mempunyai hak apapun terhadap harta kekayaan keluarga istri. Suami hanya diharapkan untuk kelangsungan keturunan. Status suami dalam keluarga istri disebut penegak jurai. Itulah sebabnya sistem perkawinan ambi awak hanya terjadi pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki. Dan bila terjadi perceraian, suami atau laki-laki itu akan kembali pada keluarga orang tuanya tanpa membawa harta kekayaan apapun.
1: Mozaik Nusantara.

0: Suku Kubu di Jambi sangat percaya penyakit, malapetaka, bahkan kebahagiaan datang dari makhluk halus atau dewa-dewa. Prinsip itulah yang dipegang teguh suku ini. Maka tak heran bila suku Kubu Jambi sering mengadakan upacara yang disebut Belese. Upacara Belese bertujuan agar makhluk halus atau dewa-dewa tidak memberikan petaka dan selalu memberikan kebahagiaan. Belese dipimpin oleh seorang dukun yang berperan sebagai perantara. Menurut kepercayaan mereka, orang yang sakit parah disebabkan perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak dewa. Karena itu, bila ada orang yang sakit dan tidak tersembuhkan, berarti dewa-dewa sudah sangat marah. Masyarakat Jambi percaya dewa-dewa tinggal di tempat tertentu, seperti pohon besar, hulu sungai, dan sebagainya. Di tempat-tempat semacam ini, orang tidak boleh asal bicara dan tidak boleh melanggar tabu. Siapapun yang berani melanggar akan memperoleh malapetaka. Bukan hanya diri sendiri, tapi juga kelompok kekerabatan, bahkan komunitas. Apapun yang terjadi pada diri manusia adalah buah dari perbuatan manusia itu sendiri. Untuk itu, sebagai manusia harus selalu menjaga perilaku jika tidak ingin menuai petaka.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, mendengar kita bergabung bersama dengan program Masa 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu pagi ini edisi Jumat 24 Juli 2026.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kami kembali hadir dalam Dialog Bengkulu Menyapa Pro 1 RRI Bengkulu. Pendengar, berbicara tentang kebaya, mungkin sebagian besar dari kita langsung teringat pakaian yang sering kita gunakan saat peringatan Hari Kartini, wisuda, pernikahan, atau acara resmi lainnya. Namun sesungguhnya kebaya lebih dari sekedar busana. Ia adalah warisan budaya yang merekam perjalanan sejarah perempuan Indonesia, mencerminkan nilai kesopanan, keanggunan, keberagaman budaya hingga identitas bangsa. Di tengah perkembangan dunia yang begitu pesat, terutama dunia fashion, muncul pertanyaan yang menarik, mampukah sebenarnya kebaya tetap menjadi pilihan generasi muda, dan bagaimana cara kita agar menjaga tradisi tetap hidup tanpa kehilangan relevansinya di era modern, dan seperti apa peran masyarakat nantinya. Semua itu akan kita bahas pada pagi hari ini bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Bengkulu. Ada Mbak Ade Wahyuni Hidayati SKMMM selaku pecinta kebaya modern sekaligus komisaris BUMD PT Bengkulu Mandiri. Selamat pagi Mbak Ade.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Dan juga ada narasumber kita yang kedua, ada Mbak Devi Astika SH selaku pecinta kebaya modern sekaligus advokat. Selamat pagi Mbak Devi.
3: Selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah baik.
1: Sudah cantik memakai kebaya pagi hari ini ya. Sesuai dengan tema kita pagi hari ini, kebaya lintas generasi menjaga tradisi di era modern. Kami juga mengajak pemirsa dan pendengar untuk bertanya dan berdiskusi bersama kami. Kirimkan pertanyaan Anda di via WhatsApp di 0811 7307 079, atau di telepon 0736 732 1995, atau bisa langsung berkomentar di YouTube channel RRI Bengkulu. Baik, kita ke Mbak Ade terlebih dahulu. Mbak Ade, menurut Mbak Ade sendiri, apa sih makna kebaya sendiri bagi perempuan Indonesia? Kalau mungkin dilihat bukan hanya sebagai pakaian doang nih ya, tetapi juga sebagai identitas budaya. Silahkan Mbak Ade.
2: Oke, baik, terima kasih. Hari ini tema kita sangat menarik banget ya. Kebaya ini merupakan benar tadi host bilang, maaf siapa namanya Mbak?
1: Cantik Mbak Agnes.
2: Ya. Oke, Mbak Agnes. Seperti yang Mbak Agnes bilang, kebaya ini adalah merupakan warisan. Warisan budaya yang perempuan Indonesia miliki udah ratusan tahun. Jadi ini merupakan identitas. Jadi ini merupakan karakter. Jadi benar, budaya yang kita miliki salah satunya adalah kebaya ini bukan hanya sekedar baju, tapi ada makna di dalamnya. Jadi ketika saat ini nih kita, saya ngerasa tadi bercermin, biasanya kan kita jarang menggunakan kebaya ya.
1: Benar.
2: Jadi saat kita ngaca terus pakai baju yang seperti ini gitu kan, pakai selendang, ada brosnya cantik, ditambah lagi dengan rok batik, dimix dengan batik, rasanya kok kayak bukan saya gitu ya.
1: Berbeda ya suasananya ya.
2: Gitu. Jadi timbul lebih anggunnya dapat, elegannya dapat, kelihatan smart dan berkarakter banget gitu kan. Indonesia banget deh. Pokoknya kalau udah pakai kebaya nih, aduh, gue wanita banget gitu, perempuan banget rasanya. Tapi perempuan yang tetap ada kesan power gitu, powerful and beauty. Itu menurut saya kebaya sih, karena kebaya ini yang kita lihat, yang saya kenal kebaya kan dari Raden Ajeng Kartini ya. Jadi beliau itu kan punya power yang luar biasa untuk mensuarakan tentang wanita. Jadi aku berasa jadi Kartini Mbak hari ini.
1: Para-para Kartini ya pagi hari ini. Tapi kalau Mbak Ade sendiri ini sejak kapan suka memakai kebaya? Apakah hanya karena momen-momen tertentu saja, atau biasanya kegiatan apa nih ketika memakai kebaya?
2: Iya, karena memang pada saat ini cara untuk mewariskan budaya ini tidak dipakai daily ya. bahkan untuk di kantor pun rasanya jarang ya untuk kita bisa wajib pakai kebaya. Jadi memang jujur untuk momen-momen tertentu saja. Makanya tadi pas ngaca kan karena nggak pernah pakai kebaya, makanya kok bukan saya gitu. Kayaknya kalau biasanya kita ngomongnya serampangan gitu kan, atau bahasanya ngomongnya cawawakan gitu kan, ini kayaknya harus menjaga nih. Karena sesuaikan dengan atribut yang kita pakai, yang kalau kita menghormati budaya kita, ya kita harus hormati juga dengan cara pakainya. Libatkan juga kesantunan di dalamnya, keanggunan di dalamnya. Gak bisa juga saya yang biasanya jalan cepat, karena biasanya daily terus terang tidak pernah pakai, malah lebih senang pakai celana kita ya. Jadi kan kalau jalannya biasanya gerasak gerusuk tuh nggak bisa gitu.
1: Bener.
2: Memang dibatasin, tetapi bukan berarti terbatas gitu kan. Ya itu jadi akhirnya kalau untuk ditanya kapan aku pakai momen baju ini, ya tentu pada momen-momen pernikahan kemarin ya kan, cari kebaya brokat dengan detail payet yang lucu gitu kan. Terus 17-an Agustus ya kayak gitu-gitulah, atau momen mendampingi suami di momen-momen tertentu ya kayak begitu. Dan diminta oleh Mbak Agnes pakai hari ini, saya pakai.
1: Seharusnya saya juga pakai hari ini ya.
2: Gitu
1: biar kita matching.
2: Nggak adil banget ini.
1: Baik, ternyata memang pakaian ini malah merubah sikap kita ya. Memang seharusnya seperti itu ya, menjadi lebih anggun, menjadi pelan-pelan cara berjalannya.
2: Betul.
1: Begitu ya, cara bicara juga harus diperhatikan.
2: Iya.
1: Baik, kalau dari Mbak Devi sendiri nih sebagai pecinta kebaya ya sekaligus advokat, ini bagaimana kebaya ini mencerminkan nilai budaya sekaligus karakter perempuan Indonesia? Silahkan Mbak Devi.
3: Iya, terima kasih. Baik, sebenarnya tidak jauh beda dari Mbak Ade ya, karena menurut saya kebaya itu kan memang bukan kebaya sekedar pakaian tradisional, kebaya biasa gitu. Karena kebaya ini menurut saya mencerminkan ya integritas bangsa sebagai perempuan Indonesia. Maka dari itu ketika kita mengenakan kebaya itu sendiri, artinya kita juga sudah mendukung warisan budaya kita gitu Mbak. Jadi ya ada perbedaan antara kita memakai baju kebaya dengan yang seperti kata Mbak Ade tadi, ke pakaian sehari-hari. Seperti ketika kita mengenakan kebaya itu, kita terlihat anggun ya Mbak Ade ya, terlihat cantik, anggun, elegan gitu kan. Jadi memang ada nilai-nilai luhur yang memang harus tetap dilestarikan dengan memakai kebaya itu sendiri gitu Mbak.
1: Iya. Kalau Mbak Devi sendiri melihat mungkin jenis atau desain ya kebaya dulu dan juga sekarang, perbedaannya dari segi apa nih? Mungkin dari bahan, dari tampilannya, bagaimana Mbak Devi?
3: Ya, karena kan dengan perkembangan zaman yang semakin modern sekarang ini, tentu banyak sekali mengalami perubahan. Karena ya mungkin dengan desainer-desainer yang lebih muda gitu kan, dengan model-model yang kekinian gitu. Jadi kebaya itu lebih simpel. Mungkin kalau di zaman dulu pada abad ke-15 ya, kan kebaya sering digunakan oleh kaum bangsawan ya Mbak Ade ya. Jadi mungkin dulu lebih panjang seperti dari atasan hingga bawah itu terlihat lebih panjang, dan semuanya seperti kayak kostumnya itu seperti baju kita untuk kayak kita mau pergi acara-acara muslimah gitu.
1: Seperti ada ekornya begitu,
3: iya,
1: panjang.
3: Nah sekarang itu lebih di tren lagi menjadi lebih simpel dan modern gitu, dengan bahan-bahan yang lebih nyaman gitu, dan membuat anak-anak muda ingin memakainya seperti itu.
1: Kalau yang Mbak Devi kenakan ini jenis kebaya yang apa? Kutu apa? Kutu baru ya?
3: Kutu baru ya, kayak ini lebih tren ke Bali-Bali kayak gitu kayaknya.
1: Bali-Bali ya.
3: Bahannya street, jadi nyaman. Jadi tidak mengurangi kenyamanan bentuk lekuk tubuh gitu. Jadi dia mengikuti.
1: Ternyata kebaya ini mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau dulunya mungkin sedikit panjang seperti yang Mbak Devi sampaikan, sekarang malah lebih simpel begitu ya. Dan juga beragam sekarang desainnya ya. Ada yang seperti baju-baju ala Korea begitu ya. Bahkan di-mix seperti itu. Tapi kalau menurut Mbak Devi sendiri, nilai apa yang harus diperjuangkan dari kebaya ini? Karena kan kita lihat sekarang untuk anak-anak muda mungkin kita bisa lihat ketika ke kondangan ya atau acara-acara besar, kayaknya sudah mulai jarang ya orang menggunakan kebaya, malah mereka pakai dress begitu ya, sudah cukup begitu kan, dengan desain dan ala-ala fashionnya sendiri begitu ya. Kalau Mbak Devi sendiri bagaimana melihat sekarang ya anak muda?
3: Ya kita kalau sebagai perempuan, pokoknya kita memotivasi dengan cara mengajak semua elemen lembaga masyarakat gitu kan, untuk memulai memakai kebaya itu dalam suatu momen-momen tertentu, sehingga kita tidak menghilangkan kecintaan kita kepada kebaya itu sendiri, seperti itu.
1: Oke, Mbak Ade, mungkin kalau tadi kita melihat tanggapan Mbak Devi nih ya, perkembangan kebaya dari zaman dulu sampai sekarang, kalau dari pandangan Mbak Ade sendiri seperti apa melihat perkembangan kebaya sekarang?
2: Sebenarnya kita patut bangga ya, karena identitas kebaya ini belum di diduplikat oleh negeri sebelah gitu kan. Karena inilah pentingnya kita untuk melestarikan ini, supaya ya kita tahu sendiri, kita punya batik yang dianggap bukan punya kita gitu kan. Nah, dan alhamdulillah 2024, beberapa tahun terakhir kan yang ditanya ini, yang saya benar-benar hargai dan bangga banget itu tahun 2024 UNESCO menetapkan bahwa ini adalah merupakan warisan budaya kita, betul-betul yang warisan budaya yang bukan benda lah istilahnya. Jadi ini tidak bisa diklaim oleh negara manapun, ini punya Indonesia gitu loh. Nah, kemudian kalau lagi dari segi fashion ya, 10 tahun terakhir kayaknya lebih seperti yang tadi Devi bilang, bahwa kebaya ini bukan terkesan kuno gitu ya, bukan terkesan hanya dipakai oleh ibu-ibu gitu kan, kesannya nenek-nenek kayak gitu kan. Bener. Jadul banget sih gue pakai kebaya gitu kan.
1: Bener-bener.
2: Nah, tapi kalau 10 tahun terakhir ini mungkin karena aku lihat banyak banget Instagram, apa namanya kalau Instagram itu ya, artis Instagram itu apa sih namanya, Mbak Devi?
1: Seleb. Influencer ya, selebgram.
2: Influencer, selebgram, tiktokers dan lain-lain yang banyak memakai ini dengan cara berbeda gitu loh. Mereka mix dengan jeans, mereka pakai dengan outer dan lain-lain, sehingga kebaya ini terlihat tidak tidak meninggalkan khas kebayanya, tetapi lebih modern gitu loh. Jadi lebih enak aja gitu. Kalau zaman dulu itu kan kita ngelihatnya kayaknya memang
3: kuno banget gitu ya.
2: Iya, tua banget, kuno banget, dan gak lekatnya tuh sama mbak-mbak jamu gitu kan ya.
1: Benar ya.
2: Iya, kalau mbak-mbak jamu itu kan menunjukkan bahwa ini jamu gendong, lebih kebaya. Enak pakai kebaya gitu kan. Nah, jadi kan anak muda kita malu makainya. Nah, tapi dengan kita mix and match dengan outfit of the day gitu kan, seharian kita kita selipkan outernya kebaya. Kebaya itu kan dengan ciri khas ada brokat, kadang-kadang ada payet dengan segitiga dan lain-lain gitu. Jadi lebih modern aja, lebih muda aja kesannya.
1: Belum lagi sekarang sudah ada beltnya begitu ya, yang mempercantik kebaya. Betul. Begitu. Betul. Ya. Ya
2: karena itu tadi kan beda daerah, kita ini kaya banget, beda daerah beda bentuk. Ada kebaya encim dari Betawi ya kan, ada kebaya ya. Beda lagi kalau kita bicara Bugis, ada lagi di Bali. Di Bali itu yang tadi ada pinggangnya gitu kan, lebih fresh, lebih ngepres badan gitu kan. Terus ada mainan bros yang cantik-cantik kayak gitu, jadi lucu-lucu aja.
1: Tapi kalau di Bengkulu sendiri ada ciri khas tersendiri nggak kebayanya?
2: Sebenarnya kalau di Bengkulu lebih nasional,
3: batik ya,
2: lebih ke dipadu-padankan dengan basure kayaknya.
1: Baik, sekarang kan untuk jenis kebaya sendiri sudah beragam begitu ya. Tapi ada juga yang beranggapan dengan kecanggihan teknologi dan juga perkembangan zaman sekarang, malah kebaya itu unsur awalnya sudah mulai hilang begitu ya, bentuknya sudah tidak asli lagi begitu. Nah, bagaimana kalau dari Mbak Ade sendiri melihat pandangan ini?
2: Iya, kalau kita bicara digital ini sebenarnya memang dua mata pisau ya. Kalau kita gunakan dengan baik, maka akan ada efek yang sangat signifikan baik untuk kebaya. Jadi kalau kita gunakan untuk hal yang jelek, atau kita meninggalkan kesan kebaya ini, contoh kalau kita menggunakan kebaya dengan cara yang tadi, kita harus gunakan elegan, sopan, tapi digunakan dengan cingkrak-cingkrak ya kan, tidak seperti sesuai. Apa namanya, di panggung tidak sesuai dengan peruntukannya, rasanya marwahnya hilang gitu ya. Atau dengan banyaknya combine sekarang, cara match and match kebaya ini rasanya kalau dipadu-padankan dengan tank top rasanya
3: kurang pantas,
2: tidak pas gitu kan. Kemudian kalau kebaya kita berikan kesan yang transparan banget gitu, tanpa ada puringnya juga salah gitu. Tapi dengan ada era digital ini, saya justru mandang positif sebenarnya. Kita bisa memperkenalkan budaya kebaya ini ke generasi muda, terutama Gen Z dan Gen Alpha ini, lebih mudah. Karena mereka itu kan bagaimana kita mengemasnya saja gitu. Bagaimana kita memperkenalkan budaya kebaya ini menjadi menarik dan eye-catching di mata mereka, sehingga mereka mau pakai gitu. Jadi itu tadi, jangan sampai digital ini membuat kita akhirnya meninggalkan unsur-unsur warisan penting yang memang ciri khas perempuan yang elegan, cantik, sopan, bahasanya santun. Rasanya gak cocok aja ya kalau anak muda sekarang pakai kebaya terus ngomongnya mohon maaf anjir kayak gitu, rasanya kurang pas.
1: Benar.
2: Tidak boleh gitu loh. Nah ini yang rasanya harus kita pilih-pilih gitu. Digital yang mana yang harus kita contoh, yang sesuai sama marwah kebaya kita ini. Karena kita lagi bawa budaya kita gitu. Benar-benar. Lagi bawa karakter negara kita, bangsa kita.
1: Perempuan yang tangguh ya, perempuan yang mampu berdaya saing seperti Ibu Raden Ajeng Kartini ya, begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Baik, seperti yang disampaikan Mbak Ade tadi gitu kan, memang ada beberapa orang yang mungkin tidak terlalu menyukai bentuk asli, bentuk modern ya, kebaya gitu kan, karena katanya menghilangkan bentuk aslinya begitu ya. Tapi sementara anak-anak zaman sekarang tidak suka begitu kan dengan bentuk yang zaman dahulu begitu kan, suka dengan bentuk yang sudah modern gitu ya, sudah dimodifikasi. Nah, menanggapi hal ini seperti apa Mbak Devi?
3: Ya, karena kebaya itu sendiri kan menurut saya melambangkan keanggunan ya Mbak Ade ya. Ya benar kata Mbak Ade, masa iya sih ketika kita menggunakan kebaya kita nada cara berbicaranya kurang santun gitu kan. Jadi memang kebaya itu sendiri mencerminkan keanggunan, kelembutan, kekuatan, bahkan menjadikan jati diri buat perempuan Indonesia ya Mbak Ade ya. Nah itu, jadi disesuaikan, walaupun mungkin dengan tren modernisasi seperti sekarang ini bisa di mix and match seperti kata Mbak Ade, tetap marwahnya harus dijaga dengan Mbak Ade.
2: Betul.
3: Jadi ya itu tadi, artinya secara tidak langsung kebaya ini melindungi sebagai perempuan Indonesia seperti itu, dengan sikap ya kan, tutur bahasa seperti itu Mbak.
1: Baik, kalau sekarang ada komunitas pecinta kebayanya Mbak Devi atau tidak ada?
3: Mungkin kalau di Bengkulu kayaknya belum ada ya Mbak. Cuman mungkin dari grup-grup seperti musisi kan sering mengadakan seperti kegiatan-kegiatan perlombaan, mungkin lomba-lomba busana kebaya ya Mbak Ade ya.
2: Nah, kalau saya ada tapi se-Indonesia.
1: Namanya apa nih Mbak Ade?
2: Komunitas Kebaya Nasional, pecinta kebaya.
3: Sepertinya boleh nanti di Bengkulu kita mulai.
1: Komunitas pecinta kebaya ya. Itu jadi nanti ada kegiatannya itu, atau bagaimana?
2: Ya, jadi kalau kita kemanapun, kita mau nongkrong untuk bicara suatu event atau apa, kita wajib menggunakan kebaya. Mau kebayanya di match, atasannya kebaya, bawahnya mau celana, atasannya kebaya, bawahnya mau jeans,
3: yang penting
2: atasnya kebaya, iya, bawahnya mau rok kembang ya. Atau mungkin bawahnya seperti kebaya tapi atasannya dia match dengan kebaya outer, biasanya kayak gitu-gitu.
1: Benar.
2: Jadi kita memang kemana-mana, kegiatan sosial sih kita yang lebih banyaknya, bahkan kita sampai ke luar negeri. Jadi beberapa anggota kita itu isinya ada ibu-ibu kedubes di beberapa wilayah. Salah satunya ada juga orang Sumatera Selatan lah. Kita kan dari selatan lah ya bahasanya. Jadi kita ketemu di sana. Dan terakhir beliau itu ditugaskan di Turki. Nah jadi kemarin sempat kita mau ngadain acara kesana, sekalian workshop memperkenalkan. Rasanya ketika di luar itu lebih apa ya, lebih bangga gitu loh. Jadi untuk memperkenalkan. Kalau kita itu dibilang ini kok cantik banget, beda gitu. Di tengah-tengah orang-orang yang kemarin itu pernah terakhir di mana ya? Tapi saya enggak ikut pokoknya di Eropa lah, aku lupa.
1: Luar negeri pokoknya ya.
2: Aduh, apa daerahnya itu? England. Iya, payah udah di ujung lidah. Jadi di Belanda, ya kan. Nah, di Belanda itu kan mereka-mereka kan berpakaian ya seperti itulah kan. Kadang outfitnya hanya kaos saja gitu kan. Tidak pernah melihat perempuan yang pakai selendang, yang pakai baju panjang berbrokat-brokat ini. Jadi ketika kita ngumpul di sana, dia tanya kan, ini dari mana gitu, cantik sekali gitu kan. Kami from Indonesia gitu kan. Wow, foto lah di mana-mana. Dari situ kita ngerasa bahwa memang ini identitas kita gitu, ini warisan kita, dan gue kok bangga ya pakai kebaya. Nah itu yang harus kita tanamkan ke generasi kita sih.
3: Benar, sebenarnya
2: setuju. Dan memang Mbak Devi harus bikin nih kebaya, komunitas kebaya Bengkulu kayaknya.
3: Sepertinya betul.
1: Iya.
3: Bantu dengan ekspos.
1: Iya, iya kan. Benar. Siapa tahu juga kegiatannya mirip-mirip ya seperti iya, yang Mbak Devi sampaikan.
2: Untuk di kebaya nasional kita.
3: Dan kita bisa mendatangkan juga mungkin tamu-tamu dari luar.
2: Betul, betul. Dengan kebaya akhirnya kita menyatu.
3: Betul. Dengan aneka ragamannya
1: gitu. Benar, apalagi ciri khas kebaya tiap daerah kan beda-beda juga
2: betul,
1: kan
2: ya. Iya, jadi kalau saya itu kan lebih ke bawa songket. Kemarin itu kan bawahannya lebih songket.
3: Ya, kalau Sumatera kita lebih ke songket.
2: Iya, songket. Udah gitu kalau di Bugis itu kan mereka ada ciri khas tenunan sendiri ya, kayak gitu bener. Kan. Apalagi Bali, kalau Bali itu paling simpel gue lihat. Mereka kan rata-rata non muslim ya. Jadi pakai baju apa namanya tank top, udah gitu kebaya transparan tangan pendek, udah diikat gitu kan.
1: Yeah.
2: Jalan dia pakai celana gitu kan.
3: Udah keren aja gitu ya.
2: Keren.
3: Tapi justru keren gitu ya.
2: Di Fashion Week itu di apa ya, kayak beda gitu. Kita kan pernah beberapa kali ada fashion, nonton fashion di luar. Beberapa negara. Itu ketika kita pakai kebaya justru perhatiannya ke kita.
1: Benar, karena mereka iya melihat sesuatu yang beda, iya, begitu iya, kan.
3: Unik mungkin ya.
1: Benar,
3: ya,
1: serius. Unik. Apalagi sekarang juga di media sosial itu sering juga ya saya lihat di FYP saya gitu. Ada seorang wanita pakai kebaya ke negeri-negeri orang gitu kan, melihat responnya bagaimana, yeah, begitu ya.
2: Challenge.
1: Itu,
2: challenge.
1: Jadi itu juga membuat kita bangga begitu betul, ya betul, bahwa ya. Akhirnya kebaya ini diperkenalkan di seluruh negeri. Begitu. Baik, kita akan lihat dulu pertanyaan di via WhatsApp. Bagaimana agar memakai kebaya di tempat kerja ini biar tetap nyaman, Mbak, tanpa mengganggu aktivitas seperti memakai batik, katanya.
2: Oke,
1: boleh. Mbak Devi terlebih dahulu.
3: Sebenarnya memang ini harus tetap kita sosialisasikan dan kita edukasi melalui seluruh elemen ya. Mungkin bisa berawal dari komunitas atau sekolah atau seperti yang Mbak bilang tadi, kantor gitu kan. Mungkin kalau kantor kita tuh ada jadwal ya Mbak De ya. Dipakai mungkin setiap hari Jumat atau Sabtu
2: ya, setuju gitu. Sama kayak baju batik ya.
1: Ada hari-hari tertentu ya.
3: Jadi batik juga kalau menurut saya tidak kalah menarik gitu kan, tidak kalah mengurangi passion untuk dipakai dalam lingkungan perkantoran. Ya mungkin kan untuk di zaman seperti sekarang ini Mbak Agnes, model-model itu kan anak-anak sekarang sudah bisa cari sendiri dengan desainer-desainer khusus atau mungkin desainer-desainer muda gitu kan, dengan bentuk tren-tren yang sekarang gitu. Jadi tidak mengurangi rasa percaya diri anak-anak muda zaman sekarang, karena tetap keren gitu ya Mbak Dea kelihatannya. Dan menurut saya itu memang saya setuju sekali kebaya dipakai di dalam lingkungan perkantoran. Kalau untuk kenyamanan itu kan anak-anak muda lebih pintar.
1: Benar.
3: Bisa mencari bahan apa ya kan. Mungkin kita aja gaptek ya Mbak Dea. Bahan apa katanya ada stripnya gitu kan. Nah seperti itu anak-anak muda lebih pintar.
1: Benar-benar. Belum lagi bahan sekarang ada yang anti gatal lah gitu, anti keringat begitu. Mungkin kalau misalnya dipakai kebaya day gitu ya, di hari Kamis atau Jumat, bawahannya bisa ini ya, pakai celana batik misalnya kan bisa lebih nyaman begitu ya.
3: Kalau saya lihat ini Mbak Agnes itu sudah diterapkan di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu anak-anak sekolah sudah di apa sudah dimulai untuk memakai kebaya, iya, tapi saya nggak tahu kebaya di hari apa mereka tentukan gitu kan. Jadi anak-anak itu ya kalau menurut saya dengan memakai kebaya mereka bisa juga kan dipakein sepatu cats gitu kan, jadi kan tetap nuansa apa warisan budayanya dapat, kebayanya juga dikenal sama anak-anak, tapi mereka juga untuk dipakainya lebih luasa walaupun di lingkungan sekolah itu sendiri.
1: Benar-benar. Dari Mbak Ade, gimana Mbak Ade cara kita mengembangkan budaya berkebaya nih ya di kantor sendiri, menanggapi pertanyaan dari WhatsApp tadi?
2: Kalau bicara kantor artinya kan kita tiap hari ya, maksudnya tiap hari itu akan bergelut dengan bukan hanya sekedar mau duduk diem ke acara resepsi saja kan, bukan. Yang pertama itu yang paling penting adalah kenyamanan. Jadi betul kalau kita nyaman itu kan apa yang kita pakai, kita akan percaya diri jika itu bikin kita jadi diri sendiri gitu loh. Jadi jangan memaksakan kamu pakai kebaya seperti mbok-mbok jamu gitu.
1: Benar.
2: Jangan memaksakan kamu pakai kebaya seperti ibu negara gitu kan. Nah itu tadi di match dengan apa namanya sentuhan-sentuhan modern sekarang ya kan. Sekarang ini anak-anak ada K-pop ya kan. Benar. Terus ada apa, boleh dimasukkan unsur-unsur itu tapi tanpa meninggalkan nilai dari budaya itu sendiri. Bisa pakai, kalau kebaya itu kan dia lebih ke pakai high heels mungkin kan, nah boleh diganti dengan Skechers atau flat shoes atau boots. Itu teman-teman kita juga begitu, nggak mungkin juga kita jalan ke
3: sekolah
2: nggak komunitas kebaya itu kan banyak kegiatan kan.
1: Benar-benar.
2: Di luar
1: benar.
2: Kemarin yang di England itu aku lihat mereka semua pakai cats, mereka semua pakai boots malahan kan, tapi casual, jadi lebih nyaman tapi tetap atasannya itu Indonesia banget gitulah. Jadi kalau dengan nyaman itu kita dapat, maka kita akan lebih santai dan enjoy menggunakannya gitu. Jadi kalaupun ada tadi kayak mau memberlakukan outfit of the day di hari apa pakai kebaya di kantor, rasanya tambahan aja, jangan dibatasin kreativitas mereka gitu.
1: Benar.
2: Jangan harus seperti kebaya itu mindsetnya mak-mak gitu kan, orang-orang mikirnya kan pokoknya pakai high heels kamu ya. Jangan ya. Gitu, biarkan, pokoknya kita temanya kebaya, kebaya yang lebih modern sesuai dengan zamannya kalian. Gen Z mana mau
3: ya
2: gitu
3: kan, anak-anak
2: iya kan,
1: iya.
2: Dan udah dilanggar sama mereka.
1: Benar.
2: Pemerintah misalnya ada ini penting sebenarnya, bagus sekali Jawa Barat itu memberikan kewajiban seperti itu kan, supaya tidak hilang anak-anak kecil di usia dini itu udah paham, oh ini kebaya ini punya kita gitu kan. Makanya diterapkan di mereka pada hari tertentu, mereka menggunakan itu dengan campur tangannya pemerintah, tetapi dengan aturan yang tidak mengikat gitu loh.
1: Benar.
2: Dengan yang lu jadi diri sendiri deh, gitu.
1: Jadi mereka bisa menggunakan kebaya dengan desain mereka sendiri, begitu kan, dengan cara mereka sendiri.
2: Jangan dijulitin ketika mereka pakai, loh kebaya itu nggak ada loh yang pakai boots, nanti mereka jadi nggak cinta sama kebaya. Udah gue mendingan gue ganti. Kalau kebaya itu memang harus pakai high heels kan, nggak gue banget high heels.
3: Gitu. Apalagi Mbak Ade di anak-anak tren Gen Z sekarang ini kan nggak mau diatur ya, ya mereka tuh punya konsep sendiri seperti itu.
1: Semakin diatur semakin ini.
3: Semakin males mereka.
2: Semakin
3: dilanggar. Jadi ya biarin aja lah mereka berkarya, namun tidak mengurangi ciri khas. Gitu.
2: Iya.
3: Seperti itu ya Mbak Ade.
1: Betul. Baik, kita break sejenak, nanti kita bahas lagi untuk tema kita di pagi hari ini, kebaya lintas generasi menjaga tradisi di era modern. Kami akan baca juga pertanyaan Anda yang sudah masuk nanti di via WhatsApp. Kami akan kembali setelah informasi yang satu ini.

aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Masuk luar biasa.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Masih bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi, masih dengan tema yang sama terkait kebaya lintas generasi menjaga tradisi di era modern. Dan akan kita lihat lagi untuk pertanyaan yang sudah masuk ya di via WhatsApp pagi hari ini. Baik, dari 6279 ujung nomornya ya. Pendapat dari Mbak sendiri tentang penggunaan sneaker atau sepatu kasual dipadukan dengan kebaya. Nah, itu tadi yang sudah kita singgung di awal ya. Ini bagaimana nih, Mbak? Silahkan mungkin bisa ditanggapi lagi, siapa tahu pendengarnya baru bergabung bersama kita. Mbak Devi, boleh?
2: Kalau sepatu sneaker itu kan lebih ke sport ya, Mbak. Anak-anak seperti sekarang ini mungkin kalau kita paksakan untuk menggunakan high heel, mungkin kayaknya mereka kurang nyaman ya, Mbak Ade ya. Sehingga pasti. Mereka itu menggunakan kebaya walaupun mungkin di momen-momen tertentu mereka tetap pengen menggunakan sepatu kets ya, apapun mereknya, yang penting mereka ingin terlihat lebih casual. Nah, atau mungkin berbeda dengan acara-acara formal gitu ya, mungkin kita bisa mengarahkan kepada anak-anak untuk menggunakan high heel ya kan, karena tidak semua di sini bisa dipakai dengan sepatu sport yang terlihat casual, seperti itu Mbak Agnes. Jadi senyaman mungkin lah untuk anak-anak menggunakan sepatu casual itu sendiri, biar mereka bisa lebih nyaman seperti itu.
1: Seperti yang Mbak Adi sampaikan sebelumnya ya, jangan menjudge gitu intinya, iya, begitu iya, kan? Biarkan mereka berkreasi.
3: Sama kebutuhan. Kalau yang kamu pakai itu mau kebaya daily, ya jangan pakai high heels. Gak apa-apa pakai sneakers, ya kan? Tetap juga cantik, lucu malah. Ya kan, kita kan pengennya kebaya ini kan bisa dianggap bukan hanya muncul di waktu-waktu atau momen-momen tertentu saja kan. Pengennya kita ada di daily wear kita masuk gitu lah. Pokoknya dalam 1 sampai 7 hari itu adalah 2 hari gue pengen pakai kebaya deh gitu. Gak mungkin juga kita paksakan mereka pakai high heels. Dan mereka juga tahu kok, walaupun itu Gen Z juga, ketika mereka punya momen misalnya mereka graduation atau apa, mereka juga tentu gak pakai sneakers itu kurasa. Betul. Karena mereka juga sesekali pengen tampil ala-ala Anggun, Ibu Kartini, Ibu yang betul-betul real Kartini kan. Tapi kalau kita bicara OOTD sehari-hari, sneakers pilihan yang paling nyaman. Saya pun pakai itu.
1: Iya, kalau pakai heels kemana-mana seharian outdoor lagi ya. Aduh, lecet ya. Sakit kaki. Baik, kita ke penanya selanjutnya. Banyak anak muda menganggap kebaya itu mahal, begitu ya. Bagaimana solusinya agar semua kalangan bisa ikut melestarikan? Nih, balik-balik ke ada harga ada kualitas mungkin ya. Boleh Mbak Devi.
2: Kalau image-nya memang ya, dari dulu itu kalau orang pakai kebaya karena itu identiknya kebaya ini dulu dipakai oleh kaum bangsawan. Jadi memang dari zaman dulu bahan-bahan itu sendiri memang dari desainernya mungkin bahan sudah mahal. Jadi harga-harga yang dulu dibanding sama sekarang itu sangat jauh berbeda. Karena kita nggak tahu ya, saya kurang paham kalau untuk bahan-bahan untuk desainer itu sendiri. Tetapi saya melihat di sini desainer itu mengapresiasikan supaya budaya kebaya ini tetap dipakai dengan dan tetap ditransformasikan, itu mereka mungkin mensiasati Mbak Ade bahan-bahan apa yang bisa dipakai dengan segala elemen gitu kan, supaya mereka tidak berat untuk memiliki kebaya itu sendiri. Karena kalau harga kebaya itu sendiri sudah mahal, tentunya tidak semua orang bisa beli gitu kan. Jadi balik lagi seperti kata Mbak Agnes, ada harga ada kualitas. Mungkin dengan kalangan-kalangan tertentu tidak harus membeli harga yang mahal, karena memang bahannya juga sudah bagus gitu kan. Mungkin dengan bahan-bahan yang standar tapi sudah berbentuk kebaya, itu pun sudah bisa dinikmati oleh seluruh perempuan Indonesia seperti itu Mbak.
1: Ini tergantung kualitas juga nih, tergantung ya kualitas. Ada anak muda yang pengen kebaya yang bagus tapi aduh mahal banget, pengen jahit aduh mahal juga gitu.
2: Tapi Mbak Kes, anak-anak sekarang itu lebih pintar ya, mereka tidak mesti harus mahal, yang penting mereka fashionable. Sehingga mereka pengen pakai itu cuma sekali saja ya. Ya apalagi di zaman digital ini sudah sekali foto udah besok mau pakai dengan model yang berbeda ya Mbak ya.
3: Kalau misalnya
1: Devi kayaknya
2: satu baju gue satu baju mahal ya. Ini saya melihat anak-anak ya gitu kan. Satu baju udah diposting gitu kan. Besok berfoto pakai baju itu lagi mungkin kayaknya mereka merasa
3: malu ya.
2: Malu gitu. Seperti itu. Jadi ya dengan harga yang kualitasnya terjangkau mungkin bisa bergonta-ganti model.
1: Bagaimana satu baju bisa dipakai dengan berbagai model gitu ya, dengan berbagai angle gitu. Tanggapan Mbak Ade gimana Mbak Ade? Ada harga, ada kualitas ya.
3: Sebenarnya justru di era yang sekarang ini saya agak sedikit kurang setuju ya kalau kebaya itu mahal. Justru banyak berserakan kebaya-kebaya yang memang dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Platform, kalau kita bisa buka beberapa platform online, belanja online, itu bahkan ada yang hanya puluhan ribu, ya kan? Nah itu tentu betul, ada harga, ada kualitas. Kalau kita pengen pakai yang daily, pengen pakai sehari-hari ke kantor tadi, gak mungkin juga kita pakai yang payetan banget, banyak, yang bener-bener ada sulaman dari tangan, segala macam. Yang bikin kebaya itu mahal sebenarnya dari kaum priayi zaman dulu itu sebenarnya bukan pada bahan saja, tetapi pada pengerjaannya. Kenapa desainer itu mahal? Karena mereka rata-rata homemade. Jadi menggunakan apa namanya satu persatu detail payetnya itu mereka jahit, mereka sulam. Kemudian ada juga yang mereka campurkan dengan beberapa Swarovski, mutiara, bla bla bla. Itu sebenarnya yang bikin elegan, yang bikin mahal gitu. Tapi kalau untuk bicara kembali lagi kalau zaman modern ini rasanya kenyamanan itu nomor satu ya. Jadi bahannya itu yang penting enak, nyaman. Dan ketika kita pakai dalam momen apapun itu tidak mengganggu gitu. Pernikahan pun rasanya banyak sekarang yang sudah gak mau lagi bling-bling gitu kan.
1: Ribet,
3: nyangkut gitu. Nyangkut di jilbab, nyangkut di mana-mana ya enggak. Nah jadi itu tetapi mereka bermainnya di model gitu. Kalau kita lihat apa namanya, kita punya Anne Avanti ya kan. Kita punya beberapa fashion designer model yang memang mematchkan budaya yang tidak tertinggal dengan keaslian priayinya ketika ada momen tertentu, dan mereka juga matchkan dengan kemodernisasian saat ini. Saat ini kan tidak mau yang ribet-ribet, tidak mau yang banyak aksen ini itu. Kalau dulu kan dari atas sampai bawah, sampai ke jilbabnya ini ada juga kan ya. Kayaknya ada bordiran, ada apa gitu kan. Nah ini sekarang enggak, justru yang simple-simple, yang polos-polos. Justru itu banyak murah, benar, tergantung bahan. Misalnya kalau kita mau mix sama organza, mungkin agak lebih mahal gitu kan. Kalau bahanannya mungkin apa namanya, ini brokatnya memang brokat yang premium quality ya kan, high class ya. Barangkali ya jauh lah dari harga yang biasa, tetapi kembali lagi sesuai kebutuhan. Kalau kita mau pakai daily terus kita mesti ke desainer, rasanya ya, terlalu berlebihan ya. Walaupun untuk konten tadi kan
2: iya,
3: karena
2: gak tahu harganya berapa ya.
3: Iya, tergantung patungnya sih sebenarnya. Kadang-kadang udah beli baju mahal, lihat gak kalian tuh, kadang-kadang kalau kita udah beli kebaya mahal sekalipun, kalau patung yang pakainya nggak bagus, nggak eye catching banget, walaupun dia bisa beli berjuta-juta, tapi kok nggak banget sih, masih kayak Mbak Jamu kayaknya. Tapi kalau orang yang pakai bajunya, patungnya tadi udah cantik, elegan, ya kan, badannya bagus, kulitnya mulus, ya kan, sesuai sama proporsional badannya, yang murah pun jadi mahal.
1: Benar. Gitu. Iya, apalagi sekarang seperti yang Mbak Ade sampaikan nih ya, ada orang menjual kebaya juga sudah jadi begitu kan. Jadi memang harus sesuaikan dengan budget juga begitu ya.
2: Murah-murah kok kebaya. Enggak seribet zaman dulu kali.
3: Iya, yuk pakai kebaya kita.
1: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang nanya soal kebaya yang sedikit terbuka. Nah, ini kan banyak model kebaya yang sangat terbuka. Dia bilang, bagaimana menjaga keseimbangan nih antara kreativitas mereka sendiri dan nilai budaya? Karena kan ini menyangkut nilai kesopanan, katanya. Betul. Begitu. Mungkin tadi Mbak Devi, boleh Mbak Devi.
2: Sebenarnya kalau untuk masalah terbuka atau tertutup itu menurut pandangan masing-masing ya, Mbak. Karena kebaya itu kan memang dulu identiknya untuk memperlihatkan lekuk tubuh daripada dari zaman bangsawan namun di imigrasi secara Nusantara menjadi lebih modernisasi dengan bentuk yang lebih simpel. Kalau dulu kan memang panjang banget ya, dari atasan dan bawahan itu seperti, ya itu tadi saya bilang kita mau muslimah gitu kan. Nah, untuk masalah terbuka itu kalau menurut saya tinggal pembawaan kita secara perform itu mungkin kita lebih lembut gitu kan, lebih santun. Karena ya apapun yang kita pakai, kalau pembawaan kita itu mengikuti dengan apa body language itu, menurut saya tidak terlihat seperti kurang etis gitu ya. Jadi tergantung pembawaan kita sendiri. Masalah terbuka itu kan bisa kita padu-padankan dengan selendang. Seperti saya mungkin kan agak sedikit seksi, mungkin kalau di luar bisa saya selempangin gitu kan. Karena kan ada nggak semua orang yang pengen kebaya itu bentuknya tertutup semuanya. Makanya itu yang penting kalau menurut saya tidak menghilangkan ciri khas kebaya itu sendiri gitu. Tinggal pembawaan kita saja seperti apa gitu.
1: Mbak Adeh, boleh Mbak Adeh tanggapannya?
3: Oke. Kalau saya, kita bicara kebaya ini, yang pertama kita harus jaga itu adalah marwahnya. Jadi betul, apabila dari zaman ke zaman perubahan itu ada, tetapi kalau bicara terbuka, rasanya itu bukan ada timur menurut saya ya. Tapi terbuka dalam hal ini masih pada konteks wajar. Terbukanya seperti apa dulu, ya kan? Kalau lekukan tubuh rasanya masih wajar apabila belum menonjolkan hal-hal yang dilihat orang itu berbau seksualitas, tidak memancing seperti itu. Karena kan kita kan betul kita pengen tampil seksi, seksi itu tidak harus terbuka.
1: Benar.
3: Seksi itu bukan dari penampilan, tapi dari pembawaan kita gitu. Jadi saya tidak setuju, mohon maaf, kalau kebaya itu benar-benar memperlihatkan belahan dada misalnya ya, atau kebaya dirubah menjadi transparan, benar-benar pakai organza saja tanpa ada furing gitu kan. Jadi kelihatan bra kita, rasanya itu bukan Indonesia gitu. Itu sudah menjiplak budaya barat gitu. Walaupun kita memang walaupun gue seksi, tapi kan aku tetap sopan, tetap apa. Sebenarnya dengan kita tidak bicara, ini saya sedikit berbeda sama Mbak Devi gitu. Walaupun kita tidak berbicara, tapi pakaian kita berbicara gitu loh. Pakaian kita bilang, liatin saya dong gitu. Godain kita dong, itu kata pakaiannya gitu. Nah, jadi menurut saya kebaya ini tetap harus dilihat bahwa ini adalah merupakan marwah. Jadi kamu tuh kalau pakai kebaya itu pakai warisan luhur. Kalau kamu tanya terbuka atau tidak, kamu tanya ibu bapakmu deh, ya kan? Karena ini leluhur, warisan budaya. Pasti mereka bilang, ngapain lu pakai terbuka-terbuka gitu kan? Tutupin, seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk konteks yang sekarang, rasanya lebih modernisasi, tapi jangan memperlihatkan pemikiran. Apalagi ini kan laki-laki kan tidak harus dia dipegang, ya kan? Untuk bisa meningkatkan hasrat seksualitasnya, ini agak keluar konteks. Tapi dengan melihat saja itu udah mulai berpikir macam-macam. Kita juga perempuan kan pengen dihargai kan. Nah, kalau kita pengen dihargai, hargai diri kita terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan kostum apa dulu. Seperti itu dulu menurut saya sih. Jadi saya tidak setuju dengan kebaya yang terbuka, tapi kalau terbuka sewajarnya gak masalah. Tapi kalau berlebihan, kalau Mbak Devin masih oke. Tapi kalau memang berlebihan gitu kan, udah gitu yang betul-betul belahan dadanya bener-bener, aduh itu gak banget. Justru itu kayak penghinaan gak sih untuk kita wanita Indonesia gitu kan. Kalau itu dipakai bule-bule, rasanya juga saya gak rela. Andai kata kebaya itu dipakai sama teman-teman kita di negara barat gitu, dipakai sama siapa misalnya artis yang terkenal, dia pakai untuk konser mahal sekalipun saya gak ridho rasanya. Itu kebaya saya, jangan kamu pakai dengan kelihatan puser, udah gitu kamu cropin puser terus dadanya kamu belah begitu terus kamu transparan, aduh itu no, itu bukan kebaya.
2: Menambahkan sedikit mungkin,
1: boleh?
2: Mbak Anas itu terbuka yang disampaikan oleh yang dari
1: penanya tadi ya,
2: penanya tadi itu mungkin maksudnya fashionnya aja Mbak. Mungkin kalau kalau terbuka itu mungkin bukan harus menonjolkan hal yang mungkin apa lebih sensi gitu kan. Karena kan fashion zaman sekarang itu Mbak terbuka itu dalam artian mungkin bisa mereka kan ada yang seperti Sabrina. Karena kan dalam fashion ini tidak semuanya menggunakan hijab gitu kan. Jadi ya, mereka betul, mungkin betul. Ada yang
3: masih wajar itu kalau Sabrina masih wajar.
2: Atau mungkin yang agak mereng sebelah tuh modelnya apa ya. Mungkin maksud menanya itu seperti itu. Tapi tetap tidak keluar dari koridor gitu loh. Benar. Karena kalau keluar dari ciri khas kebaya ya itu bukan namanya kebaya gitu kan. Jadi bajunya udah pindah dong, bukan kebaya lagi
1: ya, Mbak. Udah seperti gaun ya, apalagi sekarang ada yang seperti gemben begitu ya.
2: Terus bahkan Mbak Agnes gaun aja kadang-kadang mereka itu menggunakan bahan seperti kebaya sehingga ketika kita melihatnya terlihat seperti modelnya model tetap kebaya padahal itu bukan kebaya. Nah itu tadi makanya kebaya itu kalau untuk di desainer kita nggak habis ya mau bahasnya karena berbagai bentuk desain itu dari Sabrina ke samping atau bentuk apapun itu bisa.
3: Ya, kalau itu masih diterima lah di Indonesia. Iya, memang itu fashion. Ya, gitu. Tapi yang maksudnya seperti itu kan ingatkan itu kan supaya mereka tidak berlebihan keterbukaannya.
2: Kebaya ada bolong di sebelah ini enggak etis juga kali ya Mbak Ade ya.
3: Kalau jauh-jauh supaya tidak luar kan.
2: Bolong di sini mungkin terbuka di tengah, nah mungkin nggak seperti itu maksudnya.
3: Boleh terbuka, jangan berlebihan.
1: Oke, sesuai itu. Dengan koridornya.
2: Betul.
1: Seperti
2: yang benar-benar karena itu ciri khas budaya kita ya tetap sopan.
3: Ada norma di dalamnya.
1: Baik, kalau dari Mbak Devi dan juga Mbak Ade sendiri melihat para UMKM ya atau mungkin toko-toko butik-butik yang menjual kebaya ya. Ini sekarang untuk pasarnya sudah mulai ke anak-anak muda atau tetap ke ibu-ibu? Boleh nih. Mbak Ade mungkin.
3: Nah, kalau saya kayaknya sekarang kalau dilihat secara apa namanya dari permukaan ya, itu belum menyentuh Gen Z dan Gen Alpha. Kebaya itu mereka cari pada saat mereka mau momen-momen tertentu kayak mereka pengen 17-an, mau pawai segala macam kan. Tapi untuk mereka meminati itu sebagai kebutuhan gitu kan itu belum. Jadi lihat aja di lemari kita itu paling kebaya cuma ada 1-2.
1: Benar.
3: Sisanya itu baju daily. Jadi untuk UMKM rasanya memang sentuhannya itu lebih ke menunggu momen-momen tertentu. Nah, ini sebenarnya harus kita bantu supaya bukan hanya 17-an aja mereka rame gitu kan. Bukan hanya pada saat mau wisuda aja mereka rame orderan kayak gitu-gitu. Itu jadi PR sebenarnya.
1: Terus bagaimana caranya agar mungkin para pengrajin kebaya lokal ini bisa mampu bersaing nih ya?
3: Kalau menurut saya hal yang paling penting karena kita punya pemerintah ya, campur tangan pemerintah itu amat sangat penting. Jadi pemerintah ini kan kebijakan-kebijakan itu bisa dia keluarkan yang akan diikuti oleh semua. Jadi ada dalam momen tertentu seperti yang tadi Jawa Barat sudah terapkan, ada 1 minggu 2 hari misalnya atau 1 minggu 1 hari semua sekolah dari tanpa terkecuali dari PAUD sampai ke perguruan tinggi sampai ke dosennya sampai ke guru-gurunya terus udah gitu kantor dan lain sebagainya semua outfit of the day hari itu kita ketemu di angkot, kita ketemu di taksi, kita ketemu di bus, semua pakai outfit itu karena udah pemerintah yang mewajibkan. Jadi kalau hanya satu korporat saja misalnya perusahaan saya nih mewajibkan semua karyawan saya untuk pakai kebaya itu kan hanya di internal saja.
1: Benar.
3: Tetapi kalau kita ingin menumbuhkan UMKM ini tentu kita harus menyeluruh supaya ini dicari. Seperti itu. Jadi makin banyak yang cari kan makin besar peluang bagi UMKM ini untuk bertumbuh.
1: Benar. Oke. Mbak Devi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk lintas generasi ya agar kita tetap melestarikan menggunakan kebaya bukan cuma di momen-momen besar saja. Silahkan Mbak Devi.
2: Ya, pesan saya buat generasi muda banggalah sebagai orang Indonesia yang mengenakan pakaian kebaya karena kebaya itu bukan pakaian tradisional biasa gitu kan namun kebaya ini merupakan jati diri simbol dari seorang perempuan Indonesia yang terus terlihat anggun, lembut, sopan namun tegas. Ya, seperti itu.

0: kita ini supaya bisa masuk ke dunia modernisasi tanpa meninggalkan marwah kebaya ini tadi, sehingga tidak hilang gitu. Jadi jangan sampai klaim kebaya ini lama-lama menjadi hal yang aduh kuno banget gitu, akhirnya kita nyesel diambil sama negara lain.
1: Benar.
0: Nah itu yang saya pesankan banget, pegang terus ini sampai kapanpun, sampai anak cucu kita 7 turunan berikutnya, itu kebaya ini harus terus dilestarikan.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Devi dan juga Mbak Ade yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Kita belajar bahwa kebaya ini bukan hanya soal apa ya, pakaian. Baju ya, pakaian yang enak dipandang saja. Betul. Ya, tetapi juga simbol jati diri bangsa kita, ya.
0: Jati terus, diri perempuan Indonesia.
1: Jati diri perempuan, dan patut dijaga, patut dilestarikan, hormati, diwariskan, dihormati kepada generasi berikutnya.
0: Ya, ingat ya, perempuan Indonesia, bukan lelakinya.
2: Ya. Bukan lelaki boti. Harus mendukung perempuan Indonesia.
1: Untuk perempuan Indonesia di luar sana. Baik, kami akhiri dialog kami pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Oke, terima kasih. Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, berikutnya masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Baru saja kita bergabung bersama dengan RRI Program Satu Bengkulu Pendengar, yakni untuk mengikuti dialog Bengkulu Menyapa dengan tema kebaya lintas generasi menjaga tradisi di era modern, ya. Jadi pandai oleh rekan kami Agnes, ya. Dan pendengar pukul 9.06 di waktu Indonesia Barat, Anda menyimak kami di Lintas Bintuan Siang. Untuk kesempatan kali ini edisi Jumat tanggal 24 Juli 2026 akan kami hadirkan tentunya musik dan informasi. Kemudian nanti pendengar tepat pada pukul 10 kami akan ajak Anda kembali untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti dialog keluarga Sakinah dengan tema membangun komunikasi yang harmonis tepat pada pukul 10 nanti sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, kita akan hadirkan kembali beberapa lagu di ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas di Jumat pagi ini. Pendengar, kami siapkan satu lagu baru dari Melikus dengan tatahan lagi spesial untuk Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan kamu tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kali. Akio Morita.

Tahukah kamu, jika dulu kantong plastik ternyata diciptakan untuk menyelamatkan bumi? Kantong plastik pertama kali dibuat pada 1959 oleh ilmuwan asal Swedia, Sten Gustav Tulin. Penemuannya dipatenkan pada 1965. Dalam sejarahnya, saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, industri plastik sintetis berjaya karena adanya tuntutan untuk melestarikan sumber daya alam yang langka. Produksi alternatif sintetis pun menjadi prioritas. Sepanjang periode perang, penelitian tentang plastik juga terus dilakukan. Pada tahun 1941, polyethylene terephthalate, PET, ditemukan. PET merupakan bahan untuk membuat botol minuman bersoda karena cukup kuat menahan dua tekanan atmosfer. Sesudah perang, terjadi pergeseran persepsi tentang plastik. Benda yang dalam bahasa Yunani disebut plastikos ini tidak lagi dipandang positif, terutama setelah puing-puing plastik di lautan pertama kali teramati pada 1960-an. Terlebih lagi di tahun 1962, Rachel Carson dalam bukunya Silent Spring mengungkapkan bahaya pestisida. Kedua kasus tersebut meningkatkan kekhawatiran tentang polusi. Kesadaran tentang isu lingkungan pun menyebar dan membuat plastik dipandang negatif. Sejak 1970-an hingga kini, plastik menjadi limbah yang diwaspadai.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, berada pasti di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Melly Goeslaw dengan BBB ya, Cinta Hati-Hati. Pendengar, Mahkamah Konstitusi atau MK ini memutuskan bahwa kuota internet yang telah dibeli konsumen ini merupakan hak milik pribadi yang wajib dilindungi negara. Jadi dalam putusan nomor 273/PUU 2026, MK ini menegaskan untuk sisa kuota memiliki nilai ekonomi karena telah dibayar oleh pengguna. Sehingga ini tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator telekomunikasi tanpa perlindungan yang memadai. Melalui putusan tersebut, MK juga mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan kuota rollover atau mekanisme yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan. Kemudian juga, Mahkamah menilai kebijakan penghangusan kuota tanpa opsi yang layak berpotensi melanggar hak atas kepemilikan pribadi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang tahun 1945, sehingga diharapkan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi seluruh pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia. Itu dia pendengar terkait dengan sempat heboh pendengar terkait dengan sisa kuota internet yang mana itu kemarin sempat digugat oleh pengguna, yang mana operator itu wajib siapkan opsi agar sisa data ini tidak hangus ya. Yang mana Hakim Konstitusi Adis Kadir ini menegaskan untuk kuota internet yang sudah dibayar ini merupakan hak pengguna. Selama kuota yang tersedia belum digunakan, penggunaan harus tetap mendapatkan perlindungan hukum. Jadi Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan sebagian permohonan uji materi perihal penghangusan masa aktif kuota internet dan juga mewajibkan adanya pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif serta dapat digunakan. Jadi mungkin untuk kamu kemarin itu sempat kurang setuju juga terkait dengan penghangusan, padahal kan kita juga jarang menggunakan, di rumah menggunakan wifi, kemudian di kantor juga menggunakan wifi, kemudian hanya di luar rumah dan kantor menggunakan kuota. Ya, sementara kita harus tetap mengisi kuota agar tetap bisa terhubung di internet ya. Nah, jadi memang pemakaiannya nggak terlalu banyak, jadi sehingga satu bulan itu belum terpakai sepenuhnya, namun karena sudah habis bulannya, itu kuotanya hangus. Nah, semoga dengan adanya putusan MK ini untuk para pengguna internet ini lebih senang lagi gitu ya, karena memang sisa kuota internet mereka tidak akan hangus nanti ke depannya. Informasi ini pendengar kami kutip dari Gunjus Prom Indonesia dan juga indonesia.id. Nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda. Terus foto kami di 98,8 FM Red Bintang. Selamat pagi.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Ya, berikan masih di 98,8 FM RR Bintuan, satu bola dari Pasto Sayang di kesempatan pagi hari ini. Telah matang kita pukul 9.46 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini resmi melantik Doni Ermawan. Ini Doni Ermawanto Fanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia atau URI, sebuah lembaga pendidikan yang baru yang disiapkan untuk mencetak calon pemimpin bangsa. URI ini akan mengintegrasikan pembinaan kepemimpinan mulai dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi, serta memperkuat pendidikan bagi aparatur pemerintahan dan BUMN melalui sinergi dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN dan Sekolah Unggulan Garuda. Nah, ke depan Universitas Republik Indonesia ini direncanakan memiliki 10 kampus, dengan kampus utama ini dibangun di Bogor di atas bekas lahan perkebunan sawit PT PN, dan juga pemerintah menyebutkan URI akan beroperasi seperti perguruan tinggi pada umumnya dengan lulusan bergelar sarjana. Sekaligus ini juga mengadopsi model pendidikan kepemimpinan dari sejumlah negara untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi teknis, integritas, dan juga wawasan kebangsaan yang kuat. Nah, jadi Universitas Republik Indonesia atau URI ini adalah lembaga pendidikan baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan. URI ini akan mengintegrasikan pendidikan kepemimpinan dari tingkat perguruan tinggi, pemerintahan, hingga ke BUMN, yaitu dengan konsep yang terinspirasi dari lembaga pendidikan elit di sejumlah negara. Nah, kedepannya juga URI ini direncanakan memiliki 10 kampus, dengan kampus utama itu dibangun di Bogor dan seluruh pembiayaannya berasal dari APBN. Informasi yang dipendengar kami ikuti dari Good News from Indonesia terkait dengan apa itu Universitas Republik Indonesia, terus kampus yang baru saja dibentuk oleh Presiden Prabowo. Nanti kami akan update lagi informasi lain pendengar, dan jangan lupa nanti pada pukul 10 kami akan ajakkan untuk bergabung bersama dengan RRI Programa 1 untuk mengikuti dialog keluarga Sakinah.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bengkulu siang ini bersama

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami kembali hadir menyapa Anda dalam dialog keluarga Sakinah. Pendengar, seringkali persoalan dalam keluarga bukan semata-mata karena kekurangan kasih sayang ataupun persoalan ekonomi, tetapi karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, kata-kata yang tidak tepat, kurangnya waktu untuk saling mendengarkan, hingga kesalahpahaman kecil yang dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan. Padahal Islam sendiri mengajarkan pentingnya berbicara dengan lembut, saling menghargai, dan juga menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Lalu bagaimana membangun komunikasi yang sehat antara suami dan juga istri? Bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak di tengah derasnya pengaruh media sosial dan perkembangan teknologi? Dan juga bagaimana Islam sendiri memberikan tuntutan agar komunikasi menjadi jalan menuju keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Untuk membahasnya, telah hadir bersama kami Ustadz Musdir SPD. Kami ucapkan selamat siang, ya, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir di Studio Pro 1 RRI Bengkulu. Dan kami juga mengajak Anda pendengar dan pemirsa untuk berdiskusi bersama kami pada tema hari ini. Silakan kirimkan melalui WhatsApp, telepon, ataupun di YouTube channel RRI Bengkulu. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Musdir. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الحمد لله بشكر kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah Allah menganugerahkan begitu banyak karunia, kenikmatan, dan juga hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa bertemu di dalam dunia maya secara virtual, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, senantiasa membimbing kita agar tetap menjadi pemimpin, menjadi pasangan yang selalu menjaga lisan, yang senantiasa menjaga, membangun komunikasi yang baik di dalam lingkungan keluarga kita, sehingga tujuan kita menciptakan baiti jannati atau rumahku surgaku adalah tercapai, atau tujuan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tercapai, sehingga rumah menjadi salah satu surga kecil yang sangat kita rindukan. Rumah menjadi tempat ternyaman kita berlindung, atau rumah menjadi sejauh apapun kita pergi, rasanya ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Karena apa? Karena di rumah kita merasakan surga kecil, ya, komunikasi yang baik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Jika itu terbangun dengan baik, insya Allah permasalahan yang bayangan kita besar, tapi kalau kita selesaikan dengan komunikasi yang baik, insya Allah tahap demi tahap itu akan tercapai. Pendengar RRI Pro 1 yang insya Allah dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semuanya. Pada pagi hari menjelang siang ini, kita sama-sama belajar, ya. Atau tema ini hadirnya adalah mengajak kita semuanya, ya, seorang suami, seorang istri, dan juga orang tua, untuk memahami dan juga mengamalkan adab berkomunikasi yang baik tentunya di dalam ajaran kita itu dinul Islam. Teman-teman persatu yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memasuki tema diskusi yang insya Allah nanti kita diskusikan bersama, senantiasa apalagi sekarang di hari Jumat, disunahkan kita untuk selalu mengirimkan salam serta salawat kita kepada baginda kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan salawat yang kita kirimkan untuk beliau. Harapannya nanti adalah ila yaumil qiyamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya, dan insyaallah memberikan syafaat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul bersama orang-orang saleh, kita bisa berkumpul bersama para pencinta Quran, bisa berkumpul bersama ahli siyam, bisa berkumpul bersama para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala di dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan, yakni dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman persatu yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema besar yang insyaAllah kita angkat pada hari ini adalah dari keluarga sakinah, tema umumnya atau program kita. Maka hari ini kami menurunkan subtemanya, mengambil, membangun komunikasi harmonis dalam keluarga. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam kalamnya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu memperoleh ketenangan, sakinah. Dan dia menjadikan di antaramu rasa cinta, yakni mawaddah, dan kasih sayang, yakni rahmah. Quran Surah Ar-Rum ayat 20-21. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, kata sakinah, yakni ketenangan dan ketentraman jiwa yang dirasakan dalam rumah tangga. Pasangan menjadi tempat berlabuh yang aman dan juga nyaman dari hiruk-pikuk dunia. Sebagai seorang pasangan atau sebagai seorang suami, kita bangun di pagi hari, salat subuh, setelah itu kita balik dari masjid, mungkin sebelum masuk waktunya untuk berangkat kerja, kita bisa membantu menyiapkan atau membereskan rumah. Atau kalau misalnya itu sudah selesai semuanya, mungkin kita bisa ajak pasangan kita untuk sama-sama ya lari-lari pagi atau jalan-jalan di sekitar kompleks. Tujuannya adalah apa? Ini untuk membangun sakinah. Ya. Dengan demikian, kegiatan yang mungkin menurut kita itu kecil, maka dampaknya besar. Karena di dalam rumah tangga, ngobrol sesuatu hal yang tidak penting juga itu penting, ya. atau bercanda, bersenda gurau dengan pasangan juga itu penting. Jadi segala sesuatu itu, kalau misalnya kita bangun dengan komunikasi yang baik, maka sebagai pasangan, baik itu seorang suami maupun istri, dia akan merasa ada tempat berlabuh. Dia merasa ada tempat untuk mengadu selain kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga komunikasinya berjalan dua arah. Ketika diminta solusi, carinya bareng-bareng. Karena tujuannya menikah itu adalah memang untuk membangun sakinah mawaddah warahmah. Pasangan kita itu adalah ya diambil dari tulang rusuk kita. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa perbedaan, perdebatan, pertengkaran itu adalah bumbu-bumbu dari pernikahan. Maka kalau misalnya ada yang bertanya, wah enak sekali ya, rumah tangganya tenang, tentram, adem, pasti gak ada masalah. Justru mereka itu adalah sudah melewati tahap itu. Maka ketika kita menemukan permasalahan atau kita menemukan tidak sama dari segi pola pikir, jika perbedaan ini kita gabung menjadikan suatu ide yang bagus, maka itu akan menjadi solusi yang baik. Karena tidak ada aku benar kamu salah, tapi bagaimana kita membangun komunikasinya yang baik sehingga nanti bisa terpecah atau bisa menemukan solusi yang baik. Lalu yang kedua adalah mawaddah, rasa cinta dan kasih sayang yang tumbuh dari kedekatan fisik dan emosional. Cinta yang terus dipupuk melalui perhatian dan kebaikan. Perhatian-perhatian yang kecil. Karena sejatinya pasangan kita atau seorang istri itu adalah dia butuh pujian. Dan itu adalah fitrah sebagai seorang perempuan. Sekecil apapun yang dia lakukan di rumah, dia memasak untuk kita atau untuk anak-anaknya, sudah sepatutnya kita sebagai seorang suami untuk bersyukur dan merasa terima kasih dan memuji apa yang dilakukannya. Maka dari sini nanti menimbul rasa mawaddah. Dan yang berikutnya adalah rahmah, ya, kasih sayang yang melampaui cinta, ya, berupa kelembutan, juga pengampunan dan kepedulian tulus terhadap pasangan dan seluruh anggota keluarganya. Jika tiga poin ini sudah kita bangun di dalam rumah tangga kita, insya Allah, ya, predikat sakinah mawaddah warahmah itu sudah kita pegang. Tinggal bagaimana memupuknya terus agar terus tumbuh, berkembang, sehingga nanti maut yang memisahkan dan kembali bertemu lagi di dalam syurganya, syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran juga, dalam bentuk komunikasi yang baik, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi wa qulu lin-nasi husna, yang artinya adalah dan ucapkanlah kepada manusia itu perkataan yang baik, atau ucapkanlah perkataan yang baik kepada pasangan kita, ucapkanlah perkataan yang baik kepada anak-anak kita. Dan ayat ini memerintahkan secara tegas kepada setiap muslim untuk senantiasa berbicara dengan baik kepada sesama manusia, terlebih kepada anggota keluarga yang paling dekat dengan kita. Perkataan yang baik mencakup ucapan yang jujur, lembut, tidak menyakiti, dan membawa manfaat bagi yang mendengarnya. Dan di dalam Quran surah yang lain, Quran surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan bergaullah dengan mereka, yakni istri-istri, secara patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Kita ini adalah sebagai manusia yang memiliki keterbatasan. Kita seringkali menggunakan insting kita. Kita seringkali menggunakan akal kita, yang sejatinya akal kita ini memiliki keterbatasan. Jangan sampai karena perasaan yang menurut kita itu adalah tidak baik menyebabkan kita mengeluarkan kata-kata atau tindakan yang tidak baik kepada pasangan kita. Dan di dalam Quran surah An-Nisa ini ayat ke-19, ayat ini secara khusus berbicara kepada kita sebagai seorang suami atau kepada seorang suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, tentang bagaimana memperlakukan istri dengan baik, ya. Atau mu'asyarah bil ma'ruf, ya, termasuk dalam hal-hal komunikasi kita sehari-hari. Di dalam hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairun aw liyasmut." Maka barang siapa di antara kita ini yang mengaku beriman kepada Allah dan juga hari akhir, falyaqul khairun aw liyasmut, ya. Falyaqul khairun aw liyasmut. Maka berkatalah dengan baik, atau kalau tidak mampu berkata dengan baik, maka lebih baik liyasmut. Lebih baik kita diam. Nah, ini adalah sudah diajarkan di dalam pedoman kita, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya. Sehingga ketika kita membangun komunikasi di dalam rumah tangga kita membangun komunikasi kepada pasangan kita, itu membangun komunikasi-komunikasi yang husna, perkataan-perkataan yang baik, ya, perkataan-perkataan yang mendukung, ya, atau kalimat-kalimat yang sifatnya adalah bukan menyalahkan, tetapi bagaimana sama-sama berusaha memperbaiki, sehingga tujuan awalnya adalah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah, itu tetap terjaga, tetap terjalin, ya. Maka di dalam hadis tadi memiliki makna yang pertama adalah hadis ini merupakan salah satu hadis yang paling fundamental yang sering kita dengar, ya, dalam Islam tentang adab berbicara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa keimanan seseorang tercermin bagaimana dia menjaga lisannya. Orang-orang yang benar-benar beriman akan memilih antara berkata yang bermanfaat atau dia lebih baik diam jika ucapannya berpotensi menyakiti orang lain atau berpotensi menimbulkan hal-hal yang mudarat. Maka dia lebih baik diam. Ya. Dalam konteks rumah tangga, hadis ini mengajarkan kita untuk berpikir sebelum kita berbicara. Setiap ucapan kepada pasangan, setiap perkataan yang kita ucapkan kepada anak-anak kita atau anggota keluarga lainnya harus difilter terlebih dahulu. Apakah ini tujuannya untuk hal yang baik? Ya tentu, ya. Karena jika kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, ya, maka yang mendengar pun itu akan merasa adem, merasa tenang, merasa tidak dihakimi, merasa tidak disalahkan. Ya. Maka kita berpikir dulu sebelum kalimat yang keluar dari lisan kita adalah menyakiti orang lain. Seringkali kita mendengar peribahasa bahwa sejatinya lisan itu adalah lebih tajam daripada pedang. Dan memang betul. Orang bisa memaafkan kita, tetapi bekasnya itu adalah masih terasa. Maka sebagai orang yang beriman, jika tidak bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, auliasmud, atau lebih baik diam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga keutamaan bagi seorang muslim itu adalah menjaga lisan. Sebagian besar, ya, dosa anak Adam itu adalah bersumber dari lisannya, bersumber dari perkataannya. Sebaliknya, lisan yang dijaga untuk selalu berkata baik akan menjadi sumber pahala yang tiada henti. Ya, dalam rumah tangga, lisan yang baik adalah kunci utama terciptanya suasana yang penuh cinta dan juga ketenangan. Kita ambil satu contoh misalnya, ya. Ada ucapan yang lebih baik atau ucapan yang menyakiti. Misal, di dalam sebuah rumah tangga, ya, ada seorang suami, ini hanya sebagai contoh, ya. Ada seorang suami yang mengeluarkan kalimat seperti ini. Kamu seharian di rumah aja, ya, memasak saja tidak bisa. Atau kalimat ini kita bisa ganti. Gak apa-apa, mungkin hari ini kamu ada kesibukan, mari kita siapkan bersama. Kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua, ya, jika disuruh memilih, maka pasti pendengar akan memilih kalimat yang kedua. Kenapa kalimat yang kedua? Bukan kalimat yang pertama. Nah, kalimat yang pertama, kamu seharian di rumah memasak saja tidak bisa. Kalimat seperti ini adalah mengandur unsur menyalahkan, ya, meremehkan dan juga menyakiti. Pasangan akan merasa tidak dihargai, tidak diakui usahanya dan diperlakukan secara tidak adil. Ucapan seperti ini jika terus diulang dapat mengikis rasa cinta dan membangun tembok kebencian dalam rumah tangga. Dampaknya akan timbul jauh lebih besar. Di antaranya perasaan atau pasangan merasa sakit hati dan tidak dihargai, muncul rasa dendam, konflik yang terus berlarut-larut tidak akan menemukan ujungnya, dan anak-anak juga akan otomatis meniru pola komunikasi yang negatif ini. Kalau yang keluar adalah kalimat yang kedua, tidak mengapa. Mungkin hari ini kamu punya kesibukan lain, beres rumah, ngurus anak, jemput anak sekolah, ya nyetrika baju anak, sehingga tidak sempat untuk masak. Ayo kita masak bareng-bareng. Dan ini jauh lebih indah terdengarnya. Ya. Dan kalimat ini adalah mencerminkan empati, ya, dan semangat kerjasama dalam rumah tangga daripada menyalahkan. Ya. Kalimat ini adalah menawarkan solusi yang tepat daripada kita mengkritik atau menyalahkan, sehingga dampak positif yang dirasakan dalam rumah tangga atau sebagai seorang istri adalah pasangan akan merasa dipahami, dihargai, ya, terus juga terbentuknya kerjasama dan kehangatan dalam rumah tangga. Konflik dapat diselesaikan, ya, dan anak-anak belajar komunikasi yang baik. Jadi RRI atau teman-teman RRI Pro 1 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konflik itu timbul atau permasalahan itu timbul, itu akan dia semakin besar, ya, atau semakin luas, itu adalah dari komunikasi yang baik. Bukan hanya dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah organisasi yang kecil pun, atau dalam sebuah komunitas, atau bahkan dalam sebuah negara pun, kalau komunikasi ini tidak dibangun dengan baik, ya, itu akan menjadi problem kedepannya. Kalau komunikasi ini dibangun dengan baik antara yang satu dan yang kedua memiliki pintu komunikasi yang sama, sehingga nanti dari pintu pertama sampai pintu terakhir itu komunikasinya itu adalah continue, ya, atau dari sumber utamanya adalah memang seperti itu, sehingga sampai pada sumber terakhir memang seperti itu, maka itu akan lebih bermanfaat, ya. Tapi kalau komunikasinya mentok di pintu pertama, ke bawahnya itu nanti adalah potong, maka bisa dipastikan dari situ munculnya dampak negatif, ya. Jadi dari semua kalangan, bukan hanya dalam hubungan rumah tangga, komunikasi ini adalah poin yang paling penting. Segala permasalahan itu kalau bisa dikomunikasikan dengan baik, duduk bersama, cari solusi bersama, insya Allah, ya, dalam sebuah negara maka akan lahir negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Dalam sebuah komunitas atau organisasi, visi misi yang dibangun sehingga ketujuannya itu akan tercapai. Karena apa? Karena komunikasi yang selalu dibangun dengan baik. Dan dalam rumah tangga, permasalahan yang sebenarnya itu tidak besar-besar amat, ya, ataupun kalau dia besar masalahnya, setiap hari kita komunikasi dengan baik, cari solusi bersama, tidak saling menyalahkan, maka insya Allah akan menemukan solusi yang tepat. Sehingga lagi-lagi tujuan kita menjadi baldatun, mawaddah warahmah, juga itu adalah akan tercapai. Dan mudah-mudahan materi ini atau tema ini adalah bukan untuk menjudge atau juga menggurui, tetapi materi ini adalah kembali untuk bermuhasabah kepada diri kita masing-masing, agar kita lebih hati-hati lagi menjaga lisan kita, sehingga apa yang keluar dari lisan ini adalah mudah-mudahan tidak menyakiti hati orang lain. Dan segala sesuatu yang kita ucapkan itu adalah, yang keluar itu adalah kalimat yang baik, sehingga nanti jika kalimatnya yang baik, ya, orang yang mendengar itu merasa nyaman dan dia mengamalkan apa yang kita sampaikan, maka insya Allah itu akan menjadi amal jariah bagi kita yang akan terus mengalir. Maka di sini kami ingin menyampaikan kurang lebih ada lima langkah praktis untuk membangun komunikasi yang baik, ya, atau komunikasi yang harmonis dalam sebuah hubungan. Yang pertama itu adalah mulai dengan niat yang ikhlas, ya. Niat yang ikhlas adalah lillahi ta'ala. Niatkan setiap ucapan dalam rumah tangga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berbicara dengan pasangan adalah ibadah, maka kita akan lebih berhati-hati dan lebih tulus dalam memilih kata-kata yang nanti keluar dari lisan kita. Ya, setelah kita niat karena Allah Subhanahu wa taala atau niat karena ikhlas, yang kedua adalah biasakan ya mengucapkan salam dan juga doa. Mulailah interaksi dengan salam, ucapkan basmalah ya sebelum melakukan segala sesuatu. Ya. Maka dengan berdoa ini itu akan membuat hati kita tenang ya. Dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini akan menciptakan atmosfer spiritual yang menguatkan ikatan dalam keluarga. Setelah itu adalah yang ketiga yang insya Allah bisa kita lakukan, latih diri untuk diam saat marah. Dan ternyata marah ini adalah kadang itu bukan diri kita ya. Dan orang yang marah itu biasanya kan dia kadang hilang kendali, hilang sadar. Bahkan sering kali kita mendengar orang yang marah itu sehingga dia melakukan sesuatu di luar akal sehatnya. Dengan kata lain, dia bisa melukai orang lain. Nah, ketika disadar, ketika nanti kita tanya, seringkali yang menjawab itu adalah tidak sadar ya. Maka solusi yang baik adalah ketika kita marah, kata Rasulullah itu adalah ketika kita marah dalam keadaan berdiri, coba duduk. Kalau misalnya masih marah ketika kita duduk, coba berbaring. Ya, kan kalau marah dalam keadaan baring itu kan kayak beda temponya, kita marah berdiri, duduk dan baring. Dan kalaupun masih marah, apa yang kita lakukan? Berwudu. Ya, karena sejatinya marah itu adalah setan. Ya. Dan setan itu diciptakan dari api. Dan kenapa berwudu? Dan api ini adalah hanya bisa dikalahkan dengan air. Ya. Coba kalau misalnya tidak percaya nanti, coba nanti kalau misalnya kita marah tiba-tiba, oh ya tadi ada tema bagaimana cara membuat kita tidak marah. Dari keadaan duduk, berdiri, coba ke duduk. Itu nanti kayak ada feelnya tuh, kayak volume suara itu agak menurun. Ya. Coba kalau masih marah, coba berbaring. Kalau bisa masih marah, coba berwudu. Kalau udah kena air itu kan rasanya udah plong. Ya, karena memang sumbernya marah itu adalah dari setan. Dan setan diciptakan dari api, api bisa dikalahkan oleh air. Maka segera berwudu. Insya Allah, marah yang tadi menggebu-gebu akan perlahan mereda. Nah, makanya tadi itu, kalau memang kita mau tidak bisa berkata dengan baik, lebih baik kita diam. Untuk menghindari konflik-konflik yang makin jauh. Yang berikut adalah ucapkan apresiasi setiap hari. Ya. Ini khususnya adalah kepada pasangan, seperti tadi yang kami sampaikan. Sediakan waktu setiap hari untuk mengungkapkan rasa terima kasih atau rasa pujian, rasa kasih sayang kepada pasangan kita. Karena hal-hal yang kelihatannya kecil, ya, hal-hal yang dihargai akan menumbuhkan rasa dicintai dan dimengerti dalam sebuah rumah tangga. Dan lagi-lagi, perempuan itu adalah memang butuh validasi, ya, dari pasangan. Ya, butuh rasa dihargai dari pasangan tentunya. Maka dari situ nanti dia akan menimbulkan rasa cinta yang jauh lebih besar. Dan yang selanjutnya adalah yang kelima adalah kita berusaha selalu mengevaluasi ya, dan kita juga berusaha perbaiki diri kita secara berkala. Seringkali yang kami menemukan dalam masa rumah tangga itu adalah seorang istri menggunakan dalil suami dan seorang suami menggunakan dalil istri. Contoh, seorang istri berkata kepada suami atau kepada pasangannya, kata dalam Islam ya, menjadi suami yang bertanggung jawab ya, suami yang peduli terhadap istrinya, itu adalah ciri-ciri suami yang baik. Ya, ini sebenarnya adalah dalil seorang suami yang dia pegang ya. Ya, pun sebaliknya seorang suami pakai dalil istri ya. Seorang istri yang baik itu adalah yang menghargai suaminya ya, yang melayani suaminya. Nah, ini adalah dalil istri sebenarnya yang dipegang oleh istri. Coba ditukar dalilnya ini. Yang punya istri tadi kasih ke suami, yang punya suami itu dikasih ke istri. Jadi, oh iya ya. Sebagai seorang suami itu ya harus bertanggung jawab, melindungi. Dipakai sini. Itu akan jauh lebih tenang. Begitu juga yang sebaliknya tadi ya. Sebagai seorang istri itu ya harus menjaga, terus juga melayani. Itu coba diceng itu atau coba di switch itu ya, diganti gitu. Ya, yang punya saya dikasih ke situ, yang punya situ kasih ke saya kayak gitu. Itu akan jauh lebih indah. Jadi jangan nyerang pakai peluru orang. itu akan nggak ketemu nanti itu semuanya pakai senapan orang yang nggak ketemu, nggak bisa kita mengoperasikannya kayak gitu. Maka insya Allah ketika komunikasi yang harmonis dalam rumah tangga, ya permasalahan kecil sebenarnya itu yalah, itu bisa selesai. Tapi lagi permasalahan yang besar itu lagi-lagi dari komunikasi yang baik. Mungkin seperti itu sebagai materi awal, sebagai bahan diskusi kita ke depannya, dan mudah-mudahan materi singkat ini adalah balik lagi kepada kami, ini betul-betul sebagai bekal buat kita untuk terus introspeksi ya, untuk terus evaluasi diri agar menjadi pasangan yang baik untuk pasangan kita, menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita, karena yang kita bangun di rumah itu nanti adalah pasti akan ngalir kepada anak-anak kita, sehingga mereka juga kalimat yang keluar dari lisan mereka adalah merupakan kalimat-kalimat yang positif. Seperti itu kurang lebih.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.
0: Baik, pendengar Pro 1, sudah kita simak bersama tausiah singkat yang sangat menyejukkan dari Ustadz Musdir. Dan kini saatnya kita akan berdiskusi bersama Anda. Kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di via YouTube channel RRI Bengkulu. Nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Musdir. Baik, saya akan bacakan dari Muhammad. Ustadz, bagaimana cara menyampaikan kepada istri bahwa kita sedang tidak mood atau belum siap berbicara tanpa membuatnya merasa diabaikan ataupun tersinggung? Bagaimana Islam sendiri mengajarkan cara menghadapi kondisi seperti ini agar komunikasi dalam rumah tangga tetap harmonis? Silakan Ustadz.
1: Oke, baik, insya Allah. Mungkin kita jawabnya dari pengalaman ya.
0: Iya,
1: boleh. Akan mengena biasanya nanti itu. Ya, akan mengena biasanya nanti kalau kita belajar dari pengalaman. Ya kebetulan ya saya juga sudah berumah tangga, memiliki dua anak ya. Tentunya permasalahan-permasalahan seperti ini pasti sering dihadapi ya sebagai seorang suami. Ya, balik lagi. Permasalahannya kan bagaimana kita menyampaikan di saat kita sedang tidak mood ya, atau mungkin suasana di kantor banyak tekanan atau masih banyaknya permasalahan yang belum diselesaikan, maka sebagai seorang pemimpin yang bijak ya, kalau yang membuat kita itu tidak mood adalah perkara pekerjaan, maka jangan sampai ini dibawa ke rumah tangga ya. Apa yang menjadi persoalan di kantor itu kita selesaikan di kantor ya. Jadi ketika kita balik ke rumah ya, jadi orang tua, jadi sebagai seorang suami ya, kalaupun nanti mau disampaikan kepada pasangan, itu bisa kita mulai dengan membaca situasi yang pas ya. Jangan sampai kita ingin menyampaikan sesuatu yang penting tetapi momennya kurang tepat ya. Ya yang paling ketahui itu adalah tentu ya kita sebagai pasangannya, istri kita tuh moodnya seperti apa ya, mungkin bisa disogok dengan notifikasi m-banking dulu mungkin kayak gitu ya. Tetapi poin pentingnya adalah kalau memang ini permasalahan membuat kita tidak mood, itu permasalahan kantor atau di tempat kita bekerja, ini cukup kan selesaikan di sini, jangan dibawa ke rumah. Pun sebaliknya, kalau permasalahannya rumah tangga itu adalah jangan bawa ke kantor ya. Itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Yang biasa kami lakukan adalah sebagai seorang pasangan, istri itu kan mereka keperasaan ya, sementara kita sebagai laki-laki itu adalah perasaan itu bukan kita tidak pakai ya, kita di opsi penting tapi dia di nomor, bukan di nomor satu ya, kita lebih ke akal aja ya. Saya pribadi ketika saya dalam keadaan tidak mood, terus mau saya sampaikan kepada istri, itu enggak saya langsung langsung tembak ya. Kalau dalam khutbah Jumat itu kan kita pakai muqaddimah dulu ya, kita kasih stimulus dulu sehingga nanti oh ini sudah pas nih, baru kita tembak itu ya, baru kita ceritakan itu. Meskipun secara fitrah ketika istri marah ini misalnya nih, maunya istri itu kan apa namanya ya,
0: diperhatikan
1: ya. Kalau bisa ya ya dijawab kayak gitu. Tapi kita sebagai suami itu adalah yaudah didengarkan aja dulu, meskipun ya, dar di kuping itu didengarkan dulu. Karena sebagai seorang suami itu ketika dia ngomong kadang nanti mungkin satu kalimat tapi itu bisa menyakitkan, dan itu yang kita jaga. Dan juga solusi yang dikeluarkan ya ketika kita marah itu adalah sebenarnya itu bukan solusi ya, maka sebagai seorang suami ya, kita redahkan dulu ya emosi kita, kita dinginkan dulu. Karena dalam rumah tangga itu kalau satunya marah, jangan marah juga pasangannya. Karena api ketemu api digabung maka dia menjadi api yang besar. Ya satunya menjadi api udah, satunya jadi air deh, nggak apa-apa. Tapi jangan langsung disiram gitu. Nanti pelan-pelan. Nanti ketika dingin ya, kita sudah merasa kita sudah enak, mood kita sudah balik. Ya. Komunikasi yang kita kasihkan juga kepada pasangan kita itu adalah komunikasi yang tidak menjudge mereka bahwa mereka adalah yang salah, kita yang benar. Maka itu sih solusi yang kami berikan. Cari timing yang pas. Ya. Kita juga atur emosi kita. Karena dulu guru kami itu menyampaikan seperti ini. Jangan memberikan atau jangan berjanji ketika kalian itu adalah berada di puncak. Karena kadang-kadang orang yang lagi mendapatkan sesuatu itu, kadang janji yang dikeluarkan itu udah dia gak sadar. Karena saking senangnya tadi itu. Ya. Nanti dia baru sadar, oh iya kemarin saya janji seperti ini ya. Padahal gak direalisasikan. Maka oleh karena itu, teman-teman, prosatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak mood, memang jangan langsung disampaikan kepada pasangan kita. Kalaupun mau disampaikan, yang paling baik itu adalah ketika anak-anak tidur ya, atau mungkin waktu yang paling baik juga itu adalah ketika selesai salat berjamaah ya. Misalnya salat lail, itu akan jauh lebih adem dan komunikasi itu ngalir aja ya. Seperti itu. Untuk pengalaman yang sudah kami terapkan dan insya Allah itu manjur seperti itu.
0: Baik, jadi intinya adalah pilih timing yang betul, pas ya Ustaz ya, untuk bisa mengutarakan isi hati nantinya ya. Semoga untuk pertanyaan Muhammad tadi sudah terjawab ya. Dan Ustaz, ini kan banyak konflik keluarga itu justru berawal dari persoalan yang sepele kadang ya. Entahkah itu komunikasi yang tidak baik ataukah silent treatment ya, sediaman gitu kan untuk menghindari konflik ya. Apakah ini juga menyangkut iman dan takwa yang belum sempurna ya, sehingga tidak bisa mengontrol emosi takutnya ketika kita berbicara begitu Ustaz?
1: Oke, baik. Seperti tadi yang dikatakan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairul yasmut ya. Jika kita ini mengaku beriman ya kepada Allah ya dan Rasulnya dan kepada hari akhir ya, maka berkatalah dengan yang baik. Kalaupun tidak, kita tidak bisa mengucapkan itu, maka kita lebih baik diam. Seperti treatment silent tadi itu. Dan itu juga yang saya lakukan. Tapi treatment silent itu adalah bukan selamanya.
0: Benar.
1: Ya, kami melakukan treatment silent itu. Misalnya nih, hari pagi tadi ini misalnya kamu marah itu misalnya kan. Kadang treatment silentnya itu adalah, lihat biasanya di chat WA paling atas itu, misalnya istri kita kok ini paling bawahnya. Ini kayaknya udah jauh nih treatment silentnya ini. Ya, maka kami pribadi ya, lagi-lagi saya selalu membawa testimoni yang sudah saya lakukan. Karena kan dalam rumah tangga itu ya, kalau kita mendiamkan pasangan itu selama 3 hari atau lebih, itu bisa menjadi mudarat ya. Karena tadi itu lagi-lagi komunikasi. Permasalahan itu kan kalau didiamkan bukan menemukan solusi, malah menambah masalah. Misalnya nih, si suaminya misalnya mengatakan, nah itu kan salah dia, udahlah biarlah dia aja yang maaf. Yeah, yeah. Ternyata si pasangan dia memiliki isi hati yang sama kayak gitu loh. Nah, maka kami melakukan untuk memecahkan masalah ini, ya tidak mengapa meminta maaf duluan itu kan bukan sesuatu yang rendah ya. Justru ketika pasangan, ketika dia merasa, meskipun sebenarnya kan kita sebagai manusia ini, kita tidak tahu saya yang salah atau kamu yang salah, atau saya yang benar kamu yang benar. Yang perlu kita lakukan adalah, tujuannya adalah bagaimana agar komunikasi ini bisa cair lagi sehingga suasana dalam rumah tangga ini bisa tenang. Ya, kadang kalau komunikasi seperti tadi yang dikatakan, kadang permasalahan itu munculnya dari komunikasi kayak gitu. Ya, kadang juga masalah itu munculnya dari silent treatment tadi itu. Maka sebagai seorang mukmin yang taat atau sebagai seorang pasangan yang mengerti bahwa sejatinya dalam rumah tangga itu permasalahan itu akan terus hadir.
3: Undang-undang tentang jasa layanan.
1: Jika kita merasa dalam rumah tangga Kamis, alhamdulillah sejauh ini
3: 23,
1: poin mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah itu seperti foto di rumah saya itu sudah Iva, sudah apa namanya? Sudah saya lakukan. Maka pasang kuda-kuda yang kuat, karena sejatinya nanti ketika kita bisa melalui proses itu, kita sudah merasa nyaman bahwa rumah itu adalah menjadi bait jannati, pasti nanti ada ujian lagi yang jauh lebih besar. Karena sejatinya adalah ketika kita bisa menyelesaikan persoalan yang satu, ya dari komunikasi tadi ini, kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan itu, maka kedepannya ada lagi ujian yang jauh lebih besar dari itu, ya. Maka teman-teman, persatu yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pondasi yang paling dasar sebenarnya adalah untuk memahami ini, kita perbanyak ilmu agama, ya. Kita terus belajar bagaimana sih menjadi seorang suami yang baik itu, bagaimana sih menjadi seorang istri yang baik itu, sehingga ketika kita menemukan permasalahan di dalam rumah tangga kita, kita bisa menyelesaikannya dengan kepala yang dingin, tidak saling menyalahkan. Karena kalau saling menyalahkan, maka dampak yang kita dapatkan adalah muncul atau timbul rasa benci, ya, dari pasangan kita. Dan sementara pasangan kita itu adalah pasangan selama kita hidup selamanya, ya. Maka jangan sampai kita lebih senang berkumpul dengan teman-teman kita di luar dibandingkan berkumpul dengan pasangan kita di rumah. Jadi ini yang harus kita hindari, ya. Maka bangun komunikasi yang baik, karena kalau bisa itu adalah komunikasi ma atau pa, apa salah saya, ya. Itu akan jauh lebih tenang ketika kamu sih salah, gak ngehargain aku. Itu jatuhnya saling menyalahkan. Coba kita bawa diri kita itu menjadi orang yang kita sedang mengevaluasi diri, ya, sebagai seorang suami, mah, saya ada salah apa sih? Ya, maka sebagai seorang istri, ketika muncul pertanyaan itu, jangan sampai, nah, udah tahu kan salahnya. Kalau bisa, ya bisa juga dikasih pertanyaan yang bagus atau tanya yang balik. Iya pak, mama juga salah apa ya? Ketika dua pertanyaan ini saling apa namanya bertemu, maka komunikasi nanti akan sendirinya mengalir. Yang tadinya itu tidak mau meluap, nah, ketika timbul ungkapan dari seorang suami, mah salah saya apa ya, nanti diceritakan pun sebaliknya, mah salah saya apa. Jadi yang mencerita kesalahan itu adalah diri sendiri, jangan seorang suami atau jangan seorang istri. Kamu tuh salahnya gini loh mah, bla bla bla, nggak boleh. Ya, kalian lagi tadi tuh biarkan seorang suami pegang dalilnya sendiri, begitu juga dengan istri pegang dalilnya sendiri, dan itu akan jauh lebih adem, jauh lebih tentram, dan anak-anak juga nanti adalah mendapatkan, melihat komunikasi yang baik itu juga nanti mereka juga yang keluar dari lisan kita adalah komunikasi-komunikasi yang baik, Mbak. Seperti itu sih.
0: Baik. Kadang-kadang ini kan ketika kita mungkin memiliki masalah, ya Ustaz, ya, akhirnya berseteru lah ini, keluarlah kata-kata yang kasar. Betul. Gitu kan. Dan ternyata kata-kata kasar ini malah menimbulkan luka yang jangka panjang. Betul. Begitu ya. Sehingga istri ini, sang istri ini kan karena bawa perasaan, ya. Betul. Sering mengungkit.
1: Ya,
0: ya, sering mengungkit. Nah, ini cara menghilangkan mungkin kesal di masa lalu agar tidak diungkit-ungkit lagi. Ini kebiasaan yang sering terjadi, ya. Betul. Di masyarakat. Bagaimana, Ustaz?
1: Ya. Jadi pertanyaan ini masih ada keterkaitannya dengan dalil yang kita sampaikan sebelumnya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, memang perkataan itu sangat susah dilupakan, ya. Atau apa namanya? Lisan ini memang dia lunak, tidak bertulang. Tapi kata-kata yang keluar darinya adalah bisa menyakiti hati orang lain. Ya, layaknya sebuah kertas itu, ya. Ketika kertas mulus, ya, kita kocok-kocok sampai dia mengkerut untuk membalikkan dia ke posisi semula, ya bisa dia jadi persegi panjang lagi, tidak ada sobeknya, tapi masih ada bekas-bekasnya. Maka kami di sini posisi sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita marah, ya, betul-betul marah kita itu adalah datangnya dari hati, bukan murni dari kepala. Kalau kepala ini panas, ya, udah gak kekontrol itu kalimat itu, semua yang ada di kebun binatang itu keluar semua, ya. Maka lagi-lagi ini untuk membenteng ini adalah untuk mengikis ya, atau untuk bertahan dari kalimat-kalimat yang tidak baik ini adalah kita berusaha memahami bahwa sejatinya Rasulullah SAW mengatakan jika kita tidak mampu ya untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, minimal kita beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang keluar dari lisan kita ini tidak melukai pasangan kita. Ya seperti tadi itu ya, mungkin ya hari ini dimaafkan, tapi ketika ada konflik lagi nanti di belakang itu pasti akan diungkitkan lagi. Itu penyebabnya apa? Ya karena lisan yang tadi tidak bisa kita jaga ini. Bisa sebagai seorang suami, oh, tiba-tiba yang keluar kata-kata kasar misalnya, ya mungkin di hari besoknya itu bisa dimaafkan ya. Tetapi ketika ada konflik lagi nanti diulang lagi, penyebabnya apa? Ya karena tadi ini, karena kata-kata kasar tadi. Andai kan kata-kata itu nggak keluar ya, nggak diucapkan, itu nggak akan diungkit lagi ya, dan itu akan tidak membuat hati seorang pasangan itu ya tersakiti atau timbul yang namanya kebencian. Tapi lagi-lagi kita ini adalah manusia yang tidak akan luput dari yang namanya dosa ya, maupun kesalahan-kesalahan. Maka sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang istri, kita berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memaafkan pasangan kita, begitu juga dengan pasangan kita memaaf istri, begitu pun suami memaaf pasangannya, sehingga nanti ya yang sudah terlewatkan ini biarlah dia berlalu, kita kembali lagi menyusun bata-bata rumah tangga kita agar menjadi kokoh kembali, menjadi kuat kembali. Karena lagi-lagi kita bukan malaikat, kita bukan nabi. Nabi saja itu ya mereka juga pernah ya bertengkar dengan istrinya, tapi apakah dari situ mereka sebagai alasan ketika nanti bertengkar lagi diungkit lagi kesalahan yang kemarin? Enggak juga ya. Maka kita hidup di zaman sekarang ini yang seperti tadi itu, kita tantangannya luar biasa. Fondasi dasarnya sebenarnya adalah kita sama-sama belajar ya, karena sejatinya di dalam dinul Islam itu sudah diatur semuanya ya, bagaimana seorang istri kepada suami, bagaimana seorang suami ketika marah, bagaimana pasangan ketika marah, itu sudah diatur semuanya. Tinggal permasalahan sekarang ini kan kita belum belajar sejauh itu ya, kita belum memahami sedalam itu. Maka untuk menghindari tadi itu ya, mari kita saatnya sekarang itu sama-sama belajar. Enggak harus kita datang ke kajian ya. Ya sekarang itu kan sudah ada smartphone, kita bisa searching di sana, kita bisa mendengarkan kajian-kajian bagaimana sih membangun keluarga yang sakinah itu. Sehingga selama ini yang mungkin memang backgroundnya adalah kita tidak tahu, terus kita merasa ya ternyata selama ini saya itu kalimat yang keluar dari lisan itu memang betul-betul sangat menyakitkan mungkin bagi pasangan saya. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta maaf kepada pasangan kita, itu akan jauh lebih baik dan membuat rumah tangga yang tadinya itu suram itu akan kembali tenteram lagi, kembali tenang lagi, sehingga lagi-lagi cita-cita yang kita inginkan ada kembali lagi bertemu di surganya nanti, insyaallah itu akan terpenuhi. Seperti itu sih.
0: Baik, Ustadz, kita akan bacakan juga pertanyaan di via WhatsApp. Ustadz, bagaimana menghadapi orang tua atau mertua yang selalu ikut campur sehingga mempengaruhi komunikasi suami istri? Boleh, ya. Silahkan Ustadz.
1: Ya, sejatinya dan memang seharusnya ya, ketika anak-anak kita ini sudah menikah ya, memang sebenarnya itu adalah semua urusan sebelum mereka meminta bantuan kepada mertua atau orang tua itu biarkan mereka berjalan sendiri. Dan memang seharusnya ya, kadang kan orang itu saya sayang sekali sama menantu saya, biarlah kita tidur serumah aja, nanti mama sama siapa kayak gitu kan. Ya memang ini kata-kata atau kalimat yang membuat kita itu ya juga ya, tapi sejatinya sebagai seorang yang sudah menikah, dia sudah punya tanggung jawabnya sendiri. Sebagai seorang suami, dia berusaha memenuhi kebutuhan pasangannya, anaknya. Lebih baik tinggal beda rumah ya, untuk menghindari konflik tadi itu.
0: Meskipun ya memang awal-awal mertuanya baik.
1: Mertuanya, betul. Kadang mertuanya baik kan alasannya tadi itu. Tapi kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Karena lagi-lagi kita ini manusia ya, yang ya kondisi hatinya itu adalah bolak-balik kayak gitu. Maka sebagai seorang mertua atau sebagai seorang orang tua juga harus memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di rumah tangga itu nanti adalah itu tanggung jawab tanggung jawab mereka berdua. Kuncinya selama dua pasangan ini ya tidak meminta bantu atau tidak meminta tolong ya kepada mertua untuk entah masalah apa kayak itu, kecuali kalau memang mereka minta solusi seperti apa ya dan sebagainya. Dan jangan terlalu ikut campur masalah dapur, karena ini sebab ya, kadang kan mertua itu kan ya mohon maaf, kadang misalnya ya kalau misalnya mertua punya menantu ya laki-laki misalnya, kalau misalnya pekerjaannya belum jelas, nggak usah diungkit. Karena sejatinya sebagai seorang laki-laki itu dia sudah punya fitrah bertanggung jawab ya apapun ya. Dan sebagai seorang suami juga ketika dia punya niatan untuk menikah, dia harus siap secara lahir dan batin. Karena seperti ini, kita sebagai laki-laki itu kalau bahasa kasarnya itu enak aja ya, dalam artian ya dikasih makan sama ibunya pas kecil, ya di sekolah dan lain sebagainya. Ketika udah masuk usianya untuk menikah, ya tinggal ucapkan ijab kabul, semuanya itu adalah sudah milik suaminya. Ya, maka sebagai seorang suami yang paham agama, sebagai seorang suami yang ngerti tanggung jawab, ini tanggung jawab yang luar biasa ya. Karena segala sesuatu yang ada di pasangan kita itu hanya kita yang boleh melihat ya. Nah, sebagai seorang suami bertanggung jawab, sudah sejatinya dia melindungi apapun kebutuhannya ya, apapun keinginannya, selama itu adalah wajar sesuai dengan syariat Islam. Nah, lagi-lagi sebagai mertua atau sebagai orang tua ya, jika kita percaya dengan anak kita dia bisa melalui fase-fase kehidupan itu, jangan terlalu ikut campur. Karena makin banyak mereka menemukan ujian di dalam rumah tangga, itu ketika mereka bisa menyelesaikan ujian yang satu, mereka akan lebih waspada lagi nanti ketika mereka menemukan ujian yang mungkin jauh lebih besar. Ya, kita sekedar hanya menasihati seperti apa pengalaman kita dulu menikah. Namun jangan sampai menjudge ya, atau jangan sampai mengikuti seperti ini loh kami dulu. Karena tiap masa itu pasti ada cara-caranya ya. Dan betul, penyebab yang paling sering terjadi miskomunikasi dalam pasangan ini adalah salah satu sumber utamanya adalah dari

0: Maka memang yang paling mudah kita lakukan adalah nggak apa-apa satu kota dulu, tapi pindah tempat. Setidaknya di situ kita bisa berinovasi semau kita, ya, bisa kita memberesi rumah ya tergantung mood kita, ya. Benar. Jadi kalau misalnya tinggal di rumah mertua itu kan bawaannya mertua bergerak, kita juga pengen ikut bergerak,
1: iya,
0: kayak gitu.
1: Iya, keenakan ya.
0: Apalagi yang baru-baru menikah kayak gitu ya. Jadi pesan yang paling utama adalah sebisa mungkin hidup mandiri. Ya, untuk menghindari faktor itu tadi. Karena tadi itu pintu utama yang paling kan kadang kan ujian tiap orang itu kan beda-beda, Mbak. Ada ujiannya mungkin dari mertuanya, atau ujian keluarganya mungkin dari pasangannya sendiri. Ada ujiannya mungkin dari omnya, dari pamannya, atau dari adik iparnya. Itu tiap orang itu pasti berbeda-beda ujiannya, ya. Mungkin kita ujiannya dari mertua, ya. Pesan untuk mertua juga di luar sana, jangan terlalu kekang menantunya, ya. Jangan terlalu masuk urusan dapurnya. Doakan saja, ya, mudah-mudahan mereka bisa melewati ujian itu. Ya, apalagi biasanya kayak gini adalah yang baru-baru di bawah 5 tahun ke bawah kayak gitu ya. Mm-hmm. Biarkan anak kita berjalan sendiri, nanti mereka akan menemukan oh ternyata seperti ini menjadi orang tua. Dan pesan untuk juga laki-laki ya, bahwasannya ketika kita ijab kabul menikahi pasangan yang memang kita anggap itu adalah pasangan hidup kita, maka jadilah laki-laki yang tanggung jawab. Jadilah laki-laki yang melindungi, karena tadi itu orang tuanya sudah berusaha membesarkan, menyekolahkan, tiba-tiba kita datang menawarkan diri kita untuk menikahinya, maka jangan rusak, jangan merusak cita-citanya, jangan muncul harapannya buat orang tuanya dan juga buat juga pasangan kita. Itu adalah dengan kehadiran kita, cita-cita yang dia bangun ketika dia masih lajang atau masih gadis itu akan bangun bersama, sehingga sakinah mawaddah warahmah itu kita bisa bangun bersama dalam rumah tangga kita. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian yang luar biasa pada keluarga Sakinah siang hari ini. Tentu kita juga ketika emosi ya harus berpikir terlebih dahulu. Betul. Sebelum berbicara. Pemilihan kata yang tepat dan juga baik ini bisa penting sekali untuk mengurangi masalah nantinya ya. Kalau misalnya Anda tidak bisa mengontrol emosi ketika sedang berseteru bersama dengan istri ataupun suami, diam adalah pilihan yang tepat ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa menjadi bekal kita semua untuk membangun komunikasi yang penuh kasih sayang, saling menghargai juga, dan selalu dilandasi nilai-nilai Islam sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Terima kasih Ustaz Musdir sudah hadir di keluarga Sakinah siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah ikut memberikan pertanyaan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa

0: Infatti
1: pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cuban Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nordiansyah.
1: This is Lallana.
3: Alio Balde agora entra para um gol incrível. Que golaço de Alio Balde!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lucas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama. Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama, apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan, dan yang terpenting menurut saya kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: gambar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Bit first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi, ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum pas. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Waktu pas ini gua agak sakit, kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chef Demi Xiong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasar Ibu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya pasti di Asian Games ini juga mereka juga apa punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu ada beberapa nomor yang memang mungkin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah salah satu cabur yang memang kita prediksi juga menjadi dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai ke sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Pasir International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Valepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Pasir International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Pasir Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadorengas menyampaikan apresiasinya terhadap Pasir yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Pasir ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada anak adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Pasir ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Pasir untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Pasir agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Pasir untuk tenis meja Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Pasir ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Pasir menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Baru saja kita bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat, Anda masih menyimak kami di Lintas Bintuhan Siang untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kami akan hadirkan musik-musik oldies pendengar, dan tentunya juga akan kami update informasi-informasi menarik di ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, terus pantau kami di 98,8 audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami di aplikasi tersebut. Yang belum punya aplikasinya, silahkan download di Play Store dan tinggal cari saja di sana RRI Digital ya. Ada Parmita Rusadi dengan Cinta Spesial untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Anda masih mendengarkan RRI.

98,8 FM area di pintu peringar, satu buah lagu dengan kereta senja. Pukul 12:06 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan siang hari ini peringat kita cukupkan untuk lagu-lagu oldies di ruang dengar Anda jelang kumandang azan zuhur atau sholat Jumat. Di kesempatan siang hari ini nanti akan berkumandang di pukul 12:17 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu-lagu islami pendengar di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 98,8 FM dari Bintuan. Selamat siang.

88,8 FM Radio Bintang Peringat pukul 12:17 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kubur azan subuh untuk wilayah Kabupaten Kota dan sekitarnya. Dari studio pendengar kami ucapkan selamat siang dan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah. Mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Rozikin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. InsyaAllah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal.

cerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama.

pencerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

cerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa, menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mendengar, Wali Kota Bengkulu membuka secara resmi Festival Pantai Panjang 2026. Pendaftar jenjang SD di Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur masih minim. Dengar inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria. Peringatan Hari Kebaya Nasional setiap 24 Juli menjadi momentum untuk mengajak masyarakat kembali mencintai kebaya sebagai bagian dari jati diri bangsa. Penetapan Hari Kebaya Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 juga mempertegas komitmen pemerintah dan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya Indonesia. Salah seorang pecinta kebaya, Devi Astika, mengatakan, kebaya bukan sekedar pakaian tradisional, tapi juga mencerminkan nilai kesopanan, keanggunan, dan kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Pengakuan kebaya sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO bersama sejumlah negara di Asia Tenggara semakin memperkuat pentingnya upaya pelestarian kebaya. Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah mengusulkan program cetak sawah rakyat seluas 200 hektar kepada pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kementerian Pertanian. Dalam waktu dekat, tim verifikasi akan turun ke lapangan untuk meninjau kelayakan lahan yang diusulkan. Apabila usulan tersebut disetujui, luas baku sawah di Kabupaten Bengkulu Tengah akan bertambah dari 1.898 hektar menjadi lebih dari 2.000 hektar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah, Helmi Yuliandri, mengatakan lahan yang diusulkan harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya berstatus clean and clear, memiliki sumber air yang memadai, sesuai untuk pertanian, didukung kelompok tani, serta tidak berada di kawasan hutan maupun kawasan lindung. Wali Kota Bengkulu membuka secara resmi Festival Pantai Panjang 2026. Berikut laporan lengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi secara resmi membuka Festival Pantai Panjang 2026 bertajuk Semarak Pesisir Bengkulu yang berlangsung di kawasan Pantai Pasir Putih. Festival yang digelar selama 3 hari hingga 26 Juli ini menjadi ajang promosi wisata budaya dan ekonomi kreatif yang melibatkan berbagai pihak tanpa menggunakan dana APBD. Dedi menegaskan penyelenggaraan festival ini menjadi bukti bahwa kreativitas dan kolaborasi lintas sektor Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi secara resmi membuka Festival Pantai Panjang 2026 bertajuk Semarak Pesisir Bengkulu yang berlangsung di kawasan Pantai Pasir Putih. Festival yang digelar selama 3 hari hingga 26 Juli ini menjadi ajang promosi wisata budaya dan ekonomi kreatif yang melibatkan berbagai pihak tanpa menggunakan dana APBD. Dedi menegaskan penyelenggaraan festival ini menjadi bukti bahwa kreativitas dan kolaborasi lintas sektor mampu menghadirkan kegiatan berskala besar tanpa membebani anggaran pemerintah daerah. Ia juga menilai kegiatan ini memberikan dampak yang luar biasa bagi pariwisata Bengkulu dan sektor UMKM. Menurutnya, Festival Pantai Panjang tidak sekedar menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan keindahan Pantai Panjang dan kekayaan budaya Bengkulu kepada wisata. Dengan semakin banyaknya pengunjung yang datang, sektor pariwisata diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Selama 3 hari pelaksanaan, masyarakat akan disuguhkan berbagai kegiatan, mulai dari pentas seni, parade budaya, pameran, dan parade telong-telong, hingga aksi lab mural yang mempercantik kawasan festival.
2: Ekonomi bergerak, coba kita lihat tadi banyak UMKM, itu rata-rata transaksinya misalkan kalau 1 juta UMKM, itu sekian itu udah uang puluhan berapa. Ini 3 hari 3 malam, maka kita mengundang seluruh Kota Bengkulu, mari ke Pantai Panjang kita meriahkan, kita ramaikan, supaya ekonomi kita terus berputar.
1: Festival ini juga menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal melalui bazar UMKM dan kuliner, termasuk sajian kuliner khas yang disiapkan oleh masyarakat pesisir. Selain itu,

0: panitia menghadirkan berbagai perlombaan dan hiburan seperti lomba mewarnai anak, turnamen sepak bola pantai, penampilan band lokal, hingga hiburan dari bintang tamu utama. Pemerintah Kota Bengkulu berharap Festival Pantai Panjang 2026 mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat citra Bengkulu sebagai destinasi wisata pesisir unggulan di Pulau Sumatera, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha di kawasan Pantai Panjang. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Beralih ke berita selanjutnya, Guru Besar Bidang Hukum Tanah Adat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Emilia Contessa menegaskan bahwa tanah tidak boleh dipandang hanya sebagai aset ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup yang memiliki nilai sejarah, budaya, identitas, dan martabat masyarakat. Dalam orasi ilmiahnya, ia menekankan bahwa Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 mengamanatkan pengelolaan sumber daya agraria untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat. Menurut Profesor Emilia, cita-cita keadilan agraria masih menghadapi tantangan akibat ketimpangan penguasaan tanah, lemahnya tata kelola, serta praktik perampasan tanah, land grabbing yang kini sering dilakukan melalui mekanisme yang tampak secara sah administratif seperti penerbitan izin usaha, hak guna usaha, konsesi, dan regulasi pembangunan. Ia menegaskan bahwa legalitas formal tidak selalu mencerminkan keadilan substantif, sehingga negara harus memastikan setiap kebijakan tetap melindungi hak masyarakat dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Sebagai solusi, Profesor Emilia menawarkan model investasi berbasis hukum adat yang telah lama berkembang di Bengkulu, seperti Pranata Sorongan, Tindih Tumpang, Bagi Hasil, Urupan, Gadai Sando, dan Kebun Masyarakat Desa. Menurutnya, model tersebut memungkinkan investasi berjalan tanpa menghilangkan hak kepemilikan masyarakat atas tanah, sekaligus menjaga nilai gotong royong, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Pendaftar jenjang SD di sekolah rakyat terintegrasi 14 KAUR masih minim. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
2: Pasca dibukanya penerimaan peserta didik tahun ajaran 2026-2027, peminat di sekolah rakyat terintegrasi 14 Kabupaten KAUR masih sangat minim. Wakil Bupati Kabupaten KAUR Abdul Hamid mengatakan, kekurangan siswa sekolah rakyat tersebut terjadi di tingkat sekolah dasar. Dari kuota sebanyak 90 peserta yang mendaftar untuk tingkat sekolah dasar, hanya 20 peserta didik saja. Kekurangan peserta didik sekolah rakyat di tingkat sekolah dasar ini menjadi kendala di seluruh Indonesia. Maka dari itu, Wakil Bupati Kabupaten KAUR akan berkoordinasi kepada kementerian agar kuota sekolah rakyat yang masih tersedia bisa dialihkan untuk tingkat SMP dan SMA.
3: Kita kan masih berkomunikasi untuk sekolah rakyat ya. Ini ada 3 jenjang, SD 90, SMP 90, SMA 90. Jadi ada 270 calon siswa untuk di 2026-2027. Nah memang ini secara nasional ada kendala ya. Ini terkait dengan rekrutmen calon siswa di tingkat SD. Karena anak-anak SD ini masih sangat kecil ya. Ini baru 6-7 tahun ini masuk. Nah ini bukan hanya kendala di KAUR, tetapi ini menjadi persoalan nasional. Nah inilah kemarin kita diskusikan dengan Kementerian Sosial, nah bagaimana alokasi ini dapat kita suit ya, sehingga dapat terpenuhi calon siswa 270 yang ada di Kabupaten KAUR ini.
2: Wakil Bupati Kabupaten KAUR menambahkan, untuk pendaftar sekolah rakyat terintegrasi 14 KAUR tingkat SMP dan SMA justru melebihi kuota yang ditetapkan. Untuk jenjang SMP sudah ada 180 pendaftar, sedangkan jenjang SMA sudah ada 105 pendaftar. Sementara berdasarkan ketentuan kuota masing-masing jenjang pendidikan, yakni 90 peserta didik. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.

0: Warta Berita Daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kita beralih ke berita selanjutnya, interaksi anak dan orang tua perlu dibangun sejak dini, karena keluarga menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Psikolog Putri Hafisha Espesi menjelaskan, kedekatan dan komunikasi yang terjalin sejak awal dapat memberikan stimulasi positif bagi perkembangan anak. Psikolog Putri Hafisha juga menyampaikan keluarga yang terdiri atas ayah dan ibu merupakan tempat pertama bagi anak untuk bertumbuh. Karena itu orang tua perlu meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak melalui komunikasi dan berbagai aktivitas sederhana sehari-hari.
1: Jadi kalau interaksi antara orang tua memang harus dibangun sedini mungkin, karena tempat pertama anak itu bertumbuh adalah keluarganya, terdiri ayah dan ibunya. Jadi interaksi itu harus dibangun sedini mungkin, karena dengan perkembangan bahasa itu juga akan stimulasi perkembangan bahasa anak itu sendiri.
0: Karena itu orang tua diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, tapi juga memberikan perhatian dan membangun komunikasi secara konsisten. Interaksi yang hangat sejak usia dini menjadi salah satu dasar penting dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Gempa bumi dengan magnitudo 5,4 mengguncang Pulau Enggano pagi tadi. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
2: Berdasarkan informasi dari BMKG hari ini, Jumat 24 Juli 2026, pukul 5:50 waktu Indonesia Barat, wilayah pantai barat Sumatera Bengkulu, tepatnya di Pulau Enggano, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 5,4 pada kedalaman 10 km. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 213 km barat daya Enggano. Hasil permodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi yang terjadi di Pulau Enggano pada pagi hari tadi tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan gempa bumi ini dirasakan oleh sebagian warga Enggano dengan skala 3 MMI atau gerakan dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Selain itu juga dirasakan oleh warga di Sukaraja, Kabupaten Seluma dengan skala 2 MMI atau getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Sementara itu, salah seorang warga Enggano, Nova, mengaku ia justru tidak merasakan getaran gempa. Hanya saja ia mendengar suara gelombang laut yang cukup keras. Namun, ia merasa tenang karena berdasarkan informasi dari BMKG, gempa bumi yang terjadi pagi tadi tidak berpotensi tsunami.
3: Tidak ada, kakak bangun jam 4. Cuman gelombang itu, laut bumi, angin kencang di sini.
2: Hingga pukul 6:15 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Kejari Bengkulu Selatan memperkuat upaya preventif pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran desa melalui pembekalan program Jaksa Jaga Desa. Kegiatan penerangan hukum yang berlangsung di Aula Bapeda Litbang Bengkulu Selatan ini diikuti oleh lebih dari 90% kepala desa dari total 142 desa setempat. Langkah responsif ini digelar oleh Kejaksaan sebagai tindak lanjut atas maraknya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana desa maupun alokasi dana desa. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Chandra Kirana melalui Kasih Intelijen Muhammad Rifani Agusta menyatakan bahwa program ini bertujuan memberikan pendampingan hukum agar kades memahami tata kelola anggaran secara tepat. Melalui edukasi intensif ini, pemerintah desa didorong untuk senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan dalam setiap program pembangunan. Pemahaman hukum yang memadai diproyeksikan mampu menjaga tata kelola administrasi desa sehingga tidak memicu persoalan hukum di kemudian hari. Aki Raflesia, kilau yang tak pernah benar-benar padam. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
4: Masih ingat ketika hampir setiap jari dihiasi cincin batu aki? Saat itu, batu bukan sekedar perhiasan. Ia menjadi simbol gengsi, kebanggaan, bahkan investasi. Di Bengkulu, euforia itu pernah begitu terasa. Batu akik Rafflesia, atau yang dalam dunia geologi dikenal sebagai kalsedoni, menjadi salah satu primadona yang diburu kolektor dari berbagai daerah. Kini, suasana itu jauh berbeda. Deru mesin pengasah batu tak lagi terdengar di setiap sudut. Hanya segelintir perajin yang masih bertahan, merawat warisan yang pernah mengangkat nama Bengkulu di dunia batu mulia. Batu akik termasuk kelompok batu setengah mulia, dengan tingkat kekerasan di bawah 7 skala Mohs. Indonesia memiliki kekayaan batu akik yang tersebar hampir di seluruh wilayah, dan Bengkulu menjadi salah satu daerah yang dikenal memiliki kalsedoni berkualitas tinggi. Masyarakat mengenalnya sebagai akik Rafflesia. Batu ini hadir dalam 4 varian utama, yaitu Red Rafflesia berwarna merah, Yellow Rafflesia berwarna kuning sunkis, White Rafflesia yang bening, dan Orange Rafflesia atau cempaka limau manis. Kejernihan kristalnya menjadi daya tarik tersendiri, bahkan dinilai mampu bersaing dengan kalsedoni dari daerah lain karena memiliki efek cat eye atau mata kucing yang begitu diminati oleh kolektor. Di ujung kota Bengkulu, yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, Aprianto masih setia mengasah batu akik. Di tempat sederhananya ini, ia mengenang masa ketika setiap bongkahan batu merah selalu diperebutkan oleh para pembeli.
5: Boomingnya batu akik di Bengkulu, ini dimulai tahun berapa?
6: Zaman 2014-2015 awal dulu, 2014 akhir lah, nak. Itu kalau dengarnya batu tuh merah, merah di center aja, meskipun lagi bahan, itu pun dikejar orang, berebut orang ngambil. Pas sudah jadi, itu lebih mahal lagi, apalagi yang begiwang-begiwang kan, kata orang itu kan akit ai kan. Sebenarnya banyak orang batu merah itu lah yang minat. Dari zaman dulu kan. Cuman kalau zaman dulu itu waktu booming, maupun batu merah, batu kuning, batu putih, batu oranye, kalau dia bersih-bersih, kelas-kelasnya, kelas-kelas bagus, kelas kontes itu masih dikejar orang nih. Nah, tapi kalau untuk zaman-zaman sekarang nih, pengennya batu merah kalau orang pakai.
7: Milih-milih
6: pula. Walaupun untuk pakaian maunya yang bersih, mau murah. Itu yang kita pusing kan. Sedangkan bahan untuk di Bengkulu udah susah sekarang kan nyari batu merah. Walaupun ada, itu pun harganya selangit.
5: Kalau selain merah, putih misalnya, kuning, peminatnya kurang ya?
6: Kalau untuk zaman dulu, kuning putih masih laku keras kan. Apalagi putihnya itu kan bening-bening, mumbul-mumbul, tebel. Jadi kayak airnya naik. Nah, jadi kalau zaman sekarang ini kan kreasi kita kan udah beda. Sekarang ada yang main tipis, ada yang main mumpul. Orang-orang ini yang milih kalau yang tipis agak kurang. Memang masih laku sih.
4: Menurut Aprianto, masa keemasan batu akik terjadi pada 2014 hingga 2015. Saat itu bukan hanya batu merah, tetapi juga batu kuning, putih, dan orange dengan kualitas terbaik menjadi incaran para kolektor. Kini kondisinya berubah. Batu merah justru semakin sulit ditemukan, sementara selera pasar ikut bergeser. Tidak hanya Aprianto yang merasakan perubahan itu. Irfan yang sejak awal menjual bahan mentah hingga batu akik siap pakai, juga menyaksikan bagaimana tren yang sempat melambung perlahan meredup.
8: Mulai 2016, itu udah mulai agak-agak sepi, udah agak-agak, ya orang milih-milih lah batu kan. Tahun sekarang ini lebih parah lagi, orang maunya yang murah, yang bagus. Sekarang kondisi bahan susah, apalagi yang merah kan. Kita harus ngambil dari Muara Bungo, Jambi. Itu pun mereka kalau ada bahan merah yang bagus, gak mau ngasih murah, ngasih yang mahal. Nah itu kondisi susahnya sekarang nih.
4: Menurunnya minat masyarakat membuat banyak perajin yang memilih berhenti. Namun bagi sebagian lainnya, batu akik bukan sekedar komoditas. Ia adalah hobi yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup. Hal serupa juga dirasakan Zandra. Ia mengenang bagaimana harga batu akik pernah melonjak jauh di atas nilai wajarnya karena besarnya antusiasme masyarakat.
7: kalau boomingnya tuh puncaknya itu 2015 batu tuh boomingnya sampai 2016 mulai balik ke normal sampai sekarang. Kalau untuk penjualan booming dulu memang sebenarnya harganya harga tidak masuk akal, karena harga apapun tetap dibeli orang kan, asal batu kinclong digosok dibeli. Terserah batu itu tak batu koral, tak batu apa, itulah tadi faktor booming tadi kan, orang banyak ikut-ikutan. Nah, kalau untuk ini orang lebih ke logika, lebih ke nalar.
9: Kalau jenis batu yang masih mahal, jenis apa aja?
7: Kalau untuk harga yang mahal itu memang yang bahannya sedikit, itulah bacan, kalimanya, terus batu-batu bening seperti kuarsa.
9: Kalau soal warna untuk kalsedon, rafflesia ya, paling diminati warna apa aja?
7: Tetap kalau yang idola sekarang tetap merah dicari orang. Karena kalau untuk batu kalsedon kasta tertinggi ya orang carinya merah.
4: Menurut Zandra, meski pasar telah kembali normal, batu merah tetap menjadi kasta tertinggi dalam keluarga kalsedoni Bengkulu. Sementara batu bacan, kalimaya dan kuarsa masih bertahan sebagai jenis batu dengan nilai jual yang relatif tinggi karena ketersediaannya yang terbatas. Aki Rafflesia pernah mengharumkan nama Bengkulu melalui berbagai kontes batu aki tingkat nasional. Meski masa keemasannya telah berlalu, batu ini tetap menjadi bukti bahwa Bengkulu memiliki kekayaan geologi yang bernilai tinggi. Barangkali aki Rafflesia tidak lagi menjadi tren yang menyita perhatian semua orang. Namun di tangan para perajin yang masih bertahan, setiap guratan batu menyimpan cerita tentang semangat, ketekunan dan harapan agar warisan alam Bengkulu tetap dikenang oleh generasi yang akan datang.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Bawaslu Kabupaten Kaur tegaskan komitmen perkuat keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
10: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola lembaga yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu. Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur Musrihudi menyampaikan bahwa akses terhadap informasi yang cepat, akurat, dan terbuka merupakan hak masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berupaya memaksimalkan pengelolaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID agar seluruh jajaran dapat menyajikan data dan kinerja lembaga secara rasional serta profesional. Musrihudi menekankan bahwa kebebasan dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar utama demokrasi. Dengan membuka akses informasi seluas-luasnya, Bawaslu Kaur ingin membangun kepercayaan masyarakat terhadap penguasaan pemilu yang bebas, adil, dan berintegritas.
11: Kami Bawaslu Kabupaten Kaur menyampaikan komitmen kami dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan menyenangkan masyarakat.
10: Selain memperkuat sistem internal pengelolaan data, Bawaslu Kaur juga berencana mengoptimalkan pemanfaatan kanal digital dan media sosial resmi. Hal ini dilakukan guna mempermudah warga dalam mengakses laporan pengawasan, aturan penanganan pelanggaran, hingga pengaduan masyarakat secara langsung tanpa hambatan birokrasi. Melalui komitmen ini, Bawaslu Kaur berharap partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat terus meningkat. Sinergi antara kelembagaan yang terbuka dan publik yang kritis diyakini akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Berikut berita terakhir pendengar untuk Warta Berita Daerah siang ini. Putusan Mahkamah Konstitusi dan perkara nomor 273 garing PUU garing 23 Romawi garing 2025 yang dibacakan pada Kamis kemarin 23 Juli 2026 menuai respon positif dari masyarakat. Keputusan menyatakan bahwa sisa kuota internet tidak boleh hangus dan harus digunakan hingga habis tersebut dinilai sebagai angin segar bagi para pengguna layanan data di seluruh Indonesia. Salah seorang warga Bengkulu Hari menyambut baik putusan lembaga tinggi negara tersebut. Menurutnya langkah MK ini sangat berpihak pada konsumen yang selama ini seringkali dirugikan oleh aturan masa kuota aktif. Yang menilai kebijakan ini memberikan keadilan nyata bagi masyarakat yang sudah membayar paket data secara penuh. Hari menjelaskan bahwa masalah sisa kuota yang hangus sudah menjadi keluhan lama para pengguna internet. Pasalnya tidak sedikit konsumen yang masih memiliki sisa kuota dan jumlah cukup besar, namun tidak lagi dapat menggunakannya hanya karena masa aktif paket telah berakhir. Atas dasar itu, Hari berharap seluruh penyedia layanan internet provider dapat segera mengimplementasikan dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh MK. Dengan dilaksanakannya keputusan ini, masyarakat berharap sisa kuota internet yang mereka miliki tetap dapat diakses dan digunakan sampai benar-benar habis tanpa terhalang oleh batasan masa aktif. Dan pendengar, sekian warta berita siang ini. Pendengar, Anda juga bisa menyampaikan laporan seputar peristiwa yang terjadi di sekitaran di WhatsApp-nya RRI Pro 1 Bengkulu di 0811 7307079. Saya Rizka, selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Iya, pada yang masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, satu buah lagu dari Bonda Prakoso Cirap itu play dengan Tak Terkalahkan. Pendengar, kalau kamu mengaku tim durian garis keras, ini ada acara yang wajib masuk dalam wishlist kamu. Ini adalah Vietnam bakal menggelar Festival Durian 2026 di Provinsi Đắk Lắk pada 15 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 2026. Jadi bukan festival biasa. Ini menjadi festival durian terbesar pertama yang digelar dalam skala provinsi. Yang bikin ngiler, pengunjung bisa menyobain ada 102 hidangan berbahan dasar durian sekaligus. Mulai dari makanan manis sampai dengan olahan unik yang mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jadi tidak cuma itu saja pendengar, ada juga tur ke kebun durian plus makan durian langsung dari pohonnya. Parade ratusan mobil bertema durian, ratusan stand kuliner dan juga produk lokal, pertunjukan seni budaya sampai dengan kompetisi seru. Nah, panitia ini bahkan menargetkan sekitar 300.000 pengunjung datang selama festival berlangsung. Kalau festival durian kayak gini ada di Indonesia, kamu bakal belain datang gak sih kira-kira? Kalau aku kayaknya bakal datang deh, karena memang garis keras durian ya. Pecinta durian. Jadi jangan lewatkan pendengar itu, Vietnam ini bakal gelar festival durian terbesar pada bulan Agustus nanti. Dan kalau kamu ngaku tim durian garis keras, acara yang satu ini wajib masuk dalam daftar kamu. Nah, ini Vietnam bakal menggelar festival durian di Provinsi Đắk Lắk pada 15 Agustus sampai dengan 2 September ya. Dan di sini atau di sana, pendengar, kamu bisa nyobain 102 hidangan berbahan dasar durian sekaligus. Wah, kayaknya bakal puas banget deh kalau sampai nyicip makanan dengan 100 lebih menu ya, dengan hidangan yang berbeda-beda tentunya dengan berbahan dasar durian. Berdasarkan informasi kali ini kami kutip dari Indozone Food, dan nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar kamu. Terus patok kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu balagu senja di Jakarta dari Tribe. Pendengar, menurut riset, healing yang paling ampuh adalah istirahat dari medsos selama seminggu. Jadi, healing ini nggak selalu harus staycation atau pergi keluar kota atau check out barang yang udah lama masuk keranjang kamu tapi belum juga sempat kamu check out. Nah, menurut riset taking one break from social media improves well-being, pendengar. Dia menemuin bahwa istirahat dari Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok selama seminggu ini bisa bikin seseorang lebih bahagia, sekaligus dapat membantu nurunin depresi dan juga kecemasan dari seseorang, ya. Jadi, riset ini melibatkan ada 154 orang yang dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok itu diminta puasa dari medsos selama 7 hari, sementara kelompok lainnya ini tetap menggunakan media sosial seperti biasa. Hasilnya ini adalah kelompok yang detox medsos ini justru menunjukkan kondisi psikologis yang lebih positif. Jadi mungkin selama ini kita bukan butuh healing mahal-mahal, tapi cuma butuh logout sebentar dari medsos, pendengar. Informasi ini kami kutip dari indozone.id dan juga merupakan informasi pamungkas di kesempatan siang hari ini. Dan saat ini menunjukkan pukul 13.56 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintang Siang edisi Jumat tanggal 24 Juli 2026. Sesaat lagi para dangdut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama dengan rekan penyiar kami yang lain, ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik, pendengar, masih bersama kami di RRB Tuhan FM 98,8 MHz ya, di kesempatan siang hari ini ya, digelar acara kita Dangdut Siang, pendengar. Dan waktu kita menunjukkan pukul 14:35 sama bersyarat tentunya buat pendengar ataupun yang saat ini sudah mulai aktivitasnya kembali. Dan masih kami temani dengan lagu Dangdut, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRB Tuhan. Ada Dewi Persik dan beberapa lagu lainnya temani ruang dengar Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sukarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RRI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi, Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita pamitkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Kintai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
1: Sibuk ngece kabo mumpul ke botol plastik. Nah jadi pemulung kabah. Maluan ce. Awak bujang ngalap penile-nile. Mengkepo-kepo ngebotol plastik. Dai. Maluan ce ngebudak gadis banyak tu.
2: Amuk ni hamba nimo ni. Sama lah. Sampah plastik yang man kau nak tahu sampah berbahaya be. Yang ni segera liwat benda terurai. Puluhan tahun makanya ni pacak terurai. Amannya besi awan oleh ini, awak tu lah bikin keamanan. Malah, why kita sesama jaga kebersihan lingkungan ni?
1: Huh? Lo itu? Ngeni nanti tu, awak. Amu banyak tergalau sampah plastik berserakan lo ini. Pacak batan warisan untuk anak cucu, awak. Hai, malah yang lo itu aku nolong.

0: endap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap lah.
2: Dari turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa no selama itu, Nek? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
1: Kalau selama itu, keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, tidak kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug, keluar itu kan banyak. Lagi kan ada orang keluar tuh jam-jam dinas, banyak. Habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu enggak puasa, enggak lebaran, orang balik mudik, itu lancar. 100 hari, 200 habis. Kalau hari biasa itu paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadangan 20, enggak habis hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Pokok hari kok sepi jadi pembelinya. Kurang peminat ya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari saat?
4: Biasanya tuh Sabtu Minggu. Akhir itu kan rami orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curug, Kepayang tuh oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi rami habis berapa?
4: Kalau kami itu diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, itu enggak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis.
5: Satu
4: minggu habis. Karena hari libur kan.
0: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
6: Yang payah bukan payah pendapnya, pemasarannya. Orang lewat kami. Jadi aku daya beli masyarakatnya mungkin hitirnya lagi.
5: Biasanya sehari habis berapa buah, Pak?
6: Tidak tentu. Kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau ini paling tidaknya 50 buah habis itu kan.
5: Kalau lagi hari raminya apa? Sabtu atau Minggu? Orang liburan?
6: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang ramai.
0: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati yang sudah memiliki langganan dari luar kota bahkan luar provinsi. seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
2: Ada yang pesan-pesan telepon?
1: Orang telepon ya, ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang. Kalau Palembang, kita melalui travel aja kan.
0: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun keladi, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
7: Memang kita seluruhnya si pembeli daun tadi. Dari Karang Tinggi, dari mana Kemang Seri, situ orang ambilnya tuh. Nah kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
1: Ada terus, kalau daun-daun, kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar, bumbu-bumbunya kan meracik di pasar kan.
0: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu, Provinsi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Si bencana yang ada di kota Sungai Penuh tentu kita merujuk kepada kejadian bencana yang pernah terjadi sebelum-sebelum kita. Yang pertama, bencana banjir kita merasakan terakhir awal Januari 2024.

berada. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 24 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Medoktoria, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Penggunaan Artificial Intelligence AI di lingkungan perguruan tinggi semakin berkembang dan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Meski begitu, penggunaan AI harus tetap memperhatikan etika dan integritas akademik agar tidak mengurangi kualitas pendidikan. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya dari RRI Bandar Lampung.
1: Pentingnya tuh jangan sampai AI itu gantiin pemikiran kita ya. Jadi AI itu boleh bantu kita cari informasi atau...
2: Dosen FKIF Unila, Amanda Febrianti, mengatakan bahwa AI dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk membantu mencari referensi, memahami materi perkuliahan, hingga menyusun kerangka penulisan. Namun menurutnya AI tidak boleh dijadikan sebagai pengganti kemampuan berpikir dan menganalisis. Ia menjelaskan bahwa kejujuran akademik merupakan etika utama yang harus dijaga dalam penggunaan AI di lingkungan kampus. Mahasiswa tidak boleh menyalin hasil AI secara utuh dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Selain itu, setiap informasi yang diperoleh melalui AI perlu diverifikasi kembali agar tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3: AI dapat membantu mahasiswa mencari referensi, memahami materi perkuliahan, hingga menyusun kerangka penulisan. Tapi AI harus digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir dan menganalisis. Etika yang paling utama itu menjunjung tinggi kejujuran akademik. Jadi mahasiswa tidak nyalin hasil AI secara utuh lalu mengakunya sebagai karya sendiri. Informasi yang diperoleh juga harus diverifikasi kembali agar akurat dan dapat dipertanggungjawab.
2: Sementara itu, mahasiswi Institut Teknologi Sumatera, Anggun, mengaku cukup sering menggunakan AI seperti ChatGPT untuk membantu memahami materi perkuliahan maupun mencari gambaran awal saat mengerjakan tugas. Menurut Anggun, AI memberikan banyak manfaat karena dapat mempercepat pencarian informasi dan membantu mahasiswa menghemat waktu. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penggunaan AI secara berlebihan dapat membuat mahasiswa menjadi malas berpikir dan bergantung pada teknologi.
1: Kalau menurut saya sih lebih banyak manfaatnya ya, karena AI itu cukup membantu mahasiswa gitu dalam belajar sama menghemat waktu. Tapi tantangannya tuh mahasiswa tuh bisa jadi terlalu bergantung gitu sama AI tanpa coba buat memahamin sendiri. Menurut saya sih pentingnya tuh jangan sampai AI itu gantiin pemikiran kita ya. Jadi AI itu boleh bantu kita cari informasi atau cari referensi, tapi hasil akhirnya tuh tetap harus kita pahamin dan kita olah sendiri.
2: Anggun juga berharap perguruan tinggi memiliki pedoman yang mengatur penggunaan AI dalam kegiatan akademik. Karena menurutnya, aturan tersebut penting agar mahasiswa memiliki batasan yang jelas sekaligus bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi AI selama proses pembelajaran. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Kota Sungai Penuh berpotensi dilanda berbagai bencana, baik bencana alam maupun non-alam. BPBD meminta kepada warga untuk tetap waspada. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Memiliki potensi cukup tinggi terhadap berbagai bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Kondisi geografis yang didominasi kawasan perbukitan membuat sejumlah wilayah rawan mengalami bencana seperti bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang hingga gempa bumi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Saprizal, mengatakan potensi bencana

0: Bencana tersebut harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko terjadinya korban jiwa maupun kerugian harta benda. Saprizal menambahkan kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana. Karena itu masyarakat dihimbau selalu mengikuti informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan tidak mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya.
1: Si bencana yang ada di Kota Sungai Penuh tentu kita merujuk kepada kejadian bencana yang pernah terjadi sebelum kita. Yang pertama, bencana banjir kita merasakan terakhir awal Januari 2024. Itu cukup besar sekali bencana banjir yang diderita oleh masyarakat Kota Sungai Penuh. Saya rasa mungkin untuk 10-20 tahun ke belakang itu terbesar. Selanjutnya itu bencana gempa bumi. Kita punya gempa bumi yang terbesar tahun 95, ya, berarti potensi bencana gempa bumi itu tetap perlu kita perhatikan menjadi ancaman di. Jadi bencana-bencana itu sebenarnya ada di sekitar kita, hanya kita tidak tahu kapan bencana itu berdampak atau mengganggu kehidupan masyarakat kita.
0: Selain meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kawasan hutan, dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak alam dan membantu mengurangi resiko terjadinya bencana di masa yang akan datang. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Sungai Penuh kita menuju RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus yang berhasil dihimpun tim RRI Sungai Liat.
1: Penggunaan AI itu sebaiknya tidak dijadikan sebagai sarana untuk melakukan plagiarisme, terus juga mencontek, menggantikan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Karena AI seharusnya berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami materi, mengembangkan ide, dan juga meningkatkan kualitas karya.
2: Warga kampus sih perlu memperhatikan aspek privasi dan keamanan data saat kita menggunakan layanan AI.
3: Kalau saya ya memandang bahwa AI itu dapat memberikan manfaat seperti membantu proses pembelajaran untuk anak-anak, mempercepat pencarian informasinya, serta meningkatkan produktivitas dalam menyelesaikan tugas akademik. Namun, kadang-kadang AI itu harus dilakukan secara bijaksana dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik untuk anak-anak.
0: Selanjutnya, pergi kita menuju RRI SP Belitung.

0: DPRD Kabupaten Belitung Timur minta PT Timah TBK segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Berikut laporan lengkapnya bersama Sep Trianingsih.
1: Terkait masalah harga, ya kan? Jadi memang dasarkan tadi bahwa ada masih ada.
2: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta pihak PT Timah TBK segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Permintaan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat RDP yang membahas rendahnya harga timah di tingkat penambang di Belitung Timur. Ketua DPRD Belitung Timur Faizul Tursaya mengatakan masih terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga pembelian PT Timah dengan harga yang diterima penambang di lapangan. Menurutnya PT Timah membeli timah dari kolektor dengan harga sekitar Rp234.000 per kilogram untuk kadar SN72. Namun di lapangan kolektor hanya membeli dari penambang sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.
1: Harga yang cukup ada, PT Timah beli 230 sekian, di lapangan 100 sekian. Jadi memang marginnya itu ada. Nah, terkait masalah kenapa dari kolektor itu beli dengan harga yang 140, karena memang ada penyebabnya terkait di PT Timah, terkait masalah RKAB dan lain-lain. Memang sekarang ini kan dari kawan-kawan tadi kan minta dalam waktu dekat ada penyesuaian harga. Makanya kita minta agar PT Timah melakukan konsolidasi, baik itu dengan pimpinan, baik itu dengan kolektor, bagaimana ini terkait kenaikan harga.
2: Sementara itu, Ketua Ormas Kampung Kame dari Kecamatan Damar, Warta Ade Pramana, menyatakan pihaknya memberikan waktu selama 1 minggu kepada PT Timah untuk menunjukkan langkah nyata. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat perubahan harga maupun kebijakan yang berpihak kepada penambang, pihaknya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
3: Saya sampaikan ke media, kalau 1 minggu tidak ada bukti nyata, walaupun ini tidak instan, sedikit diskresi lah untuk para penambang. Saya dengan tegas kepada media akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar. Ya, minimal dari yang sekarang berpreasi, yang jelas-jelas pos timah yang katanya notabene milik PT Timah berkisar harga 140, 145. Sementara di luar pos PT Timah ada yang 125, ada yang 135. Masyarakat terpaksa bang jual. Bukan karena apa? Karena tidak bisa mereka makan itu per hari itu. Jadi 135, 125 jual untuk bertahan hari ini.
2: Menurut Ade, saat ini sebagian penambang di Belitung Timur terpaksa menjual hasil tambang dengan harga yang jauh di bawah harga acuan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dari Mangkat Belitung Timur, Sep Trianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Berikutnya selanjutnya kita menuju RRI Waikanan.

0: BNN Kawai Kanan ungkap kerentanan remaja terhadap narkoba disinyalir melalui 4 faktor. Berikut laporan Romadona dari RRI SPY Kanan.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan menilai remaja generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni mulai dari kondisi geografis hingga lemahnya ketahanan keluarga. Kepala BNNK Waikanan melalui penyuluh narkoba ahli pertama Anggi Pasalisga kepada RRI mengatakan, Kabupaten Waikanan memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan sejumlah daerah dan dilintasi jalur lintas Sumatera. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi peredar narkoba di wilayah Waikanan. Selain faktor geografis, Anggi menjelaskan usia remaja merupakan fase pencarian jati diri yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pergaulan dan pengaruh teman kerap menjadi pintu masuk awal penyalahgunaan narkoba. Ia menambahkan, pola peredaran narkoba kini juga mengalami perubahan dengan memanfaatkan media sosial dan transaksi digital. Modus tersebut memudahkan komunikasi antara pengedar dengan calon pengguna tanpa mudah terdeteksi oleh orang tua maupun pihak sekolah. Menurut Anggi, rendahnya ketahanan keluarga dan kurangnya edukasi juga menjadi faktor yang memperbesar risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Sebagian remaja masih minim komunikasi terbuka dengan keluarga, serta belum memahami dampak hukum, kesehatan, dan masa depan akibat ketergantungan narkoba.
2: Jika berbicara masalah kerentanan anak muda Waikanan terhadap penyebaran narkoba, BNN Kabupaten Waikanan memandang kelompok remaja dan usia mudalah yang paling rentan, di mana kerentanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, ada faktor geografis, di mana Waikanan ini berada di posisi strategis perbatasan antar provinsi yang dilintasi oleh jalur lintas Sumatera. Yang kedua, psikologis dan tekanan teman sebaya. Usia muda merupakan fase pencarian identitas, rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk diakui lingkungan, dan ikut-ikutan teman menjadi pintu masuk utama penyalahgunaan awal. Terus ada yang ketiga, pergeseran modus peredaran. Saat sekarang ini, penggunaan media sosial, transaksi digital memudahkan komunikasi antar pengedar dan anak muda tanpa terdeteksi langsung oleh orang tua atau pihak sekolah. Nah, yang keempat, kurangnya ketahanan keluarga dan edukasi. Sebagian anak muda yang terpapar ini minim komunikasi terbuka di rumahnya, serta belum sepenuhnya mereka ini memahami konsekuensi hukum, kesehatan, dan masa depan akibat ketergantungan narkoba.
1: Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah daerah, untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Edukasi sejak dini dan pengawasan terhadap aktivitas remaja dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita selanjutnya, kita menuju RRI Palembang.

0: Pemanfaatan AI yang terus berkembang juga menuntut penerapan yang bertanggung jawab, termasuk di lingkungan pendidikan dan media cyber. Berikut laporan disampaikan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan dan juga media cyber. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengolahan informasi, serta mendukung berbagai aktivitas yang sebelumnya memerlukan waktu yang lebih lama. Namun, pemanfaatan AI juga menuntut adanya pengawasan dan tanggung jawab agar teknologi tersebut digunakan secara tepat serta tidak mengurangi kualitas hasil kerja maupun kepercayaan publik. Menurut Ketua Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya, Poltek Unsri, Slamet Widodo, pemanfaatan kecerdasan buatan dinilai mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran dan penyelesaian tugas. Namun, AI harus digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir. Untuk memastikan penggunaan AI tetap sesuai dengan etika akademik, jurusan Teknik Komputer Poltek Unsri menerapkan pengecekan melalui Turnitin yang telah dilengkapi fitur deteksi AI dengan batas maksimal tingkat kemiripan sebagai salah satu syarat kelayakan tugas akhir.
2: AI ini harus memang benar-benar kita bisa memfilter lah gitu ya, memfilter untuk kebutuhan-kebutuhan yang positif. Salah satunya kami contohkan dengan AI kita dengan cukup mengetikkan satu perintah langsung nanti akan muncul hasilnya gitu kan. Contoh kalau kita, biasanya kalau sebelumnya itu kita di pemrograman itu kita membuat program itu biasa bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu gitu ya. Dengan adanya AI kita cukup membuat konsep, create prompt-nya gitu, prompting-nya gitu aja udah langsung muncul gitu kan gitu. Nah, di sinilah letak bagaimana kita memonitoring katakanlah gitu, memfilter ya. Tapi dalam hal ini saya selaku dosen bagaimana untuk memfilter tersebut, tugas-tugas mahasiswa yang diharapkan itu tidak semata-mata hanya menggunakan AI, tapi AI itu sebagai alat bantu. Nah, itu perlu cara. Nah, biasanya kami itu menggunakan software namanya Turnitin ya. Turnitin itu sekarang sudah dilengkapi dengan fitur untuk mendeteksi berapa similarity dengan AI-nya.
1: Dalam penggunaan AI yang bertanggung jawab tersebut juga relevan bagi media cyber dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Adaptasi terhadap AI tidak hanya berfokus pada peningkatan kecepatan dan efisiensi, tetapi juga harus diimbangi dengan komitmen menjaga akurasi, integritas, dan etika dalam penyampaian informasi. Dengan menggabungkan inovasi teknologi dan prinsip profesionalisme, media cyber dapat tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, serta mampu memenuhi kepentingan publik di tengah arus informasi yang semakin cepat. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju RRI Jambi.

0: Sejumlah UMKM dan BUMD di Provinsi Jambi kian terlibat kelola sumur minyak masyarakat. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Pengelolaan sumur minyak masyarakat sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Permen SDM nomor 14 tahun 2025 terus menunjukkan perkembangan di Provinsi Jambi. Sejumlah badan usaha milik daerah atau BUMD, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM mulai dilibatkan dalam pengelolaan sumur minyak masyarakat secara legal. Kepala SKK Mika Sumatera Bagian Selatan, Bambang Dwi Januarto mengatakan, peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumur minyak terbuka lebar dan saat ini prosesnya tengah berjalan di sejumlah daerah. Ditambahkannya, untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi. Rinciannya, UMKM Batanghari Sinar Energi dengan Pertamina EP Vil Jambi untuk 288 sumur dan koperasi Batanghari Patra Nusantara dengan Pertamina EP Vil Jambi sebanyak 1109 sumur. Dalam waktu dekat, BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Selain itu juga sudah ada usulan dari BUMD Kabupaten Maru Jambi yang sedang diproses dan di Sarolangun juga sedang berjalan proses usulan dari BUMD dan UMKM setempat.
2: Sesuai dengan Permen 14/2025, kesempatan itu ada dan sekarang sedang berjalan prosesnya. Untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi, menyusul insya Allah BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Dari Jambi ini, dari total sumur masyarakat yang sudah kita kelola di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi ini, justru paling besar berasal dari Jambi. Dari 1.700 barrel minyak sehari di bulan Juli, kita mayoritas berasal dari Jambi, 1.000 barrel lebih per hari.
1: Menurut Bambang, kontribusi Jambi terhadap produksi minyak dari sumur masyarakat di wilayah kerja Sumatera Bagian Selatan saat ini menjadi yang terbesar dibandingkan daerah lainnya. Ia mengungkapkan berdasarkan data historis, produksi dari Jambi mendominasi total produksi sumur masyarakat di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Dari total sekitar 1.700 barel minyak per hari pada Juli, mayoritas berasal dari Jambi, lebih dari 1.000 barel per hari. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju RRI SP Bintuhan. Tingkatkan kesiapsiagaan, Polres Kaur gelar latihan SISPAM Mako. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
3: Kepolisian Resort Kaur menggelar latihan sistem pengamanan markas komando atau SISPAM Mako di halaman Mapolres Kaur. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan agenda pengamanan internal ini digelar guna meningkatkan kesiapsiagaan, respon cepat serta profesionalisme seluruh personil dalam menghadapi situasi darurat. Pengetatan taktis diawali dari penjagaan pintu masuk utama, pemeriksaan tamu hingga penanganan ancaman fisik yang berpotensi mengganggu keamanan markas komando. Seluruh personil yang diterjunkan tampak sigap memperagakan setiap tahapan simulasi mulai dari deteksi dini, sterilisasi area vital, hingga penguasaan situasi saat terjadi eskalasi gangguan. Ditambahkan Slamet, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa peragaan simulasi ini merupakan agenda berkala yang sangat krusial bagi seluruh jajarannya. Setiap anggota diwajibkan memahami secara detail tugas dan tanggung jawab masing-masing agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
4: Dari tempat di Mapolres Kaur telah dilaksanakan latihan SISPAM Mako. Latihan ini bertujuan untuk menguji kesiapan personil dalam merespon berbagai situasi kontingensi, mulai dari pengamanan pintu masuk, pemeriksaan terhadap tamu yang datang, hingga penanganan apabila terjadi ancaman yang dapat mengganggu keamanan Mako Polres Kaur.
3: Lebih lanjut, Slamet menjelaskan peningkatan sistem pengamanan di lingkungan internal Polres ini dinilai menjadi benteng utama sebelum jajaran kepolisian menerjunkan pasukan ke tengah masyarakat. Kesiapan Mako Polres Kaur yang tangguh dipastikan bakal memberikan rasa aman bagi warga yang sedang mengurus administrasi hukum. Rangkaian simulasi tersebut dilaporkan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Kaur. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan melaporkan.

0: Berikut pendengar wawancara bersama Akademisi UINVAS Bengkulu, Dr. Fatricia Safri, MPD, terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus. Puspasekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Selamat sore pendengar, dalam edisi Belajar Sumba hari ini, Jumat 24 Juli 2026, akan bersama dengan Dr. Fatricia Safri, yang merupakan akademisi dari UINVAS Bengkulu, yang akan membahas terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus.
2: Mahasiswa kampus UIN pada saat ini telah bertransformasi dalam menggunakan AI, baik dalam proses administrasi dan juga perkuliahan. Dalam proses perkuliahan, biasanya mahasiswa menggunakan AI ini digunakan untuk proses menyelesaikan tugas ya, yang diberikan oleh dosen kepada mereka. Apa ya, penggunaan AI itu jujur, artinya kode etik yang paling penting digunakan dalam menggunakan AI itu adalah jujur. Mereka harus jujur menyatakan literatur yang mereka gunakan, bagian mana saja yang mereka ambil dari AI, begitu ya, dari AI itu harus disebutkan dengan jelas, sehingga tugas yang mereka buat itu sebenarnya harus tetap memasukkan proses kritis, proses pemikiran, bagaimana mereka mengkritisi. Artinya tidak semua sesuatu hal yang terjadi itu harus mereka benarkan, begitu. Jadi di situ harus ada proses untuk menggali bahwa oh ini tidak benar. Artinya harus ada pembanding sumber, begitu. Nah, kalau mahasiswa melakukan itu, saya kira itu AI digunakan secara pintar, gitu. Yang menggunakannya juga ikut pintar. Tetapi kalau digunakan hanya sekedar untuk caplok, begitu, ganti nama dan mengakui hasil kerja AI itu adalah hasil kerja dia, maka ini yang paling bahaya sekali dalam penggunaan AI.
1: Nah, apakah mahasiswa-mahasiswa saat ini sudah melek dengan hal itu, Ibu?
2: Kalau melek tentang AI, saya kira mereka sudah sangat paham ya, beberapa aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan tugas. AI itu kan sangat detail sekarang. Misalnya untuk mencari literatur, begitu, mereka akan menggunakan namanya misalnya Elicit. Dalam membuat PowerPoint, mereka menggunakan Canva AI atau Gamma. Dalam menulis secara keseluruhan, mereka menggunakan ChatGPT misalnya, begitu. Mereka sudah sangat cerdas pengetahuannya dalam AI, begitu. Tetapi penggunaannya itu, proses penggunaannya itu yang yang dilakukan mahasiswa ini belum sesuai dengan aturan yang diinginkan. Padahal AI itu kan juga robot, begitu, yang diciptakan itu dengan mengumpulkan seluruh data juga, begitu. Mereka mengumpulkan data di algoritma, akhirnya di coding, begitu, sehingga bisa dibaca komputer. Terus dia berlatih untuk menjawab pertanyaan, gitu ya, yang diberikan orang-orang. Artinya AI pun sebenarnya belajar. Nah, bagaimana kalau mahasiswa kita tidak mau belajar, begitu, untuk melatih diri berpikir kritis, maka penggunaan AI yang dia gunakan itu hanya untuk menyelesaikan tugas sesaat saja, Jadi ini bentuknya kalau saya bilang tidak baik juga untuk perkembangan pendidikan Indonesia ke depan kalau proses penggunaannya seperti ini.
1: Kalau dari sisi dosen atau akademisi menanggapi mahasiswa yang mungkin pure menggunakan AI ini, perlu tindakan hal-hal seperti apa yang dilakukan?
2: Iya, terkadang dosen itu juga mengecek ya, kan ada juga aplikasi AI itu yang mengecek, begitu, bahwa tugas-tugas mahasiswa itu adalah pekerjaan AI atau bukan, itu bisa diketahui dengan mudah. Nah, terkadang dosen itu menolak mentah-mentah gitu, tugas mahasiswa itu dikembalikan, ditolak, begitu, tugas mahasiswa itu. Itu satu gitu yang dilakukan oleh dosen. Terus yang kedua, dosen juga sudah membuat aturan, sudah disampaikan kepada mahasiswa bahwa sekarang ada peraturan pemerintah, undang-undang tentang tindakan plagiarisme gitu ya, mencaplok hasil karya orang lain menjadi karya kita. Itu sudah juga disampaikan kepada mahasiswa sehingga mereka aware gitu, jangan sampai karya-karya mereka itu adalah karya orang lain, sehingga gelar sarjana nanti yang mereka dapatkan, apalagi dalam penulisan skripsi, begitu, mereka benar-benar mencaplok hasil karya orang lain, itu gelarnya bisa dicabut, begitu ya. Kalau ada yang melaporkan, kalau ada yang tahu, begitu, itu bisa dicabut, begitu. Nah, proses ini saya kira oleh para akademisi dan dosen begitu, dengan mengganti proses pembelajaran gitu, dengan memperbanyak diskusi, minta kembali mahasiswa menulis tangan begitu, itu dilakukan gitu pada saat ini.
1: Demikian pendengar, wawancara singkat bersama dengan Dr. Patrika Syafri, akademisi dari UINPAS Bengkulu.
0: Wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Saya Rizka Medioktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Ya, peringat ada tulus dengan hati-hati di jalan. Untuk anda yang lagi berkendara juga hati-hati ya di jalan, selamat sampai tujuan. Yang penting patuhi rambu-rambu lalu lintas, yang melanggar traffic light, jadi anda bisa aman, selamat gitu ya di perjalanan. Begitupun orang-orang di sekitaran anda ya, peringat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, untuk cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita punya informasi hoax gitu yang beredar di media sosial pendengar. Kali ini tautan pendaftaran bansos Hari Kemerdekaan ke-81 RI. Beredar unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran bansos Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Tautan tersebut beredar pada 21 Juli 2026. Faktanya, tautan pendaftaran bansos Hari Kemerdekaan ke-81 RI tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada pengumuman dari Kementerian Sosial di situs resminya kemensos.go.id yang berjudul Waspada Hoax Terkait Bantuan Sosial. Sehingga jika ada tautan untuk pendaftaran mendapatkan bansos dan minta sejumlah data pribadi seperti nama, foto KTP, hingga nomor pribadi, maka itu merupakan modus pencurian data atau bisa menghubungkan ke pinjaman online ilegal. Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya. Adapun penerima bantuan sosial program Kartu Sembako, BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan pemerintah daerah atau mengajukan melalui aplikasi cek bansos di menu usul sanggah. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, berikut kita punya informasi ya dari rri.co.id. Parfum seringkali memberikan rasa percaya diri kepada siapapun yang memakainya, tapi wangi parfum seringkali dirasa tidak tahan lama dan cepat hilang dari tubuh maupun dari pakaian. Hal tersebut biasanya disebabkan cara pemakaian parfum yang tidak benar, pendengar, dan berikut merupakan cara menggunakan parfum dengan benar agar bisa bertahan lama. Nah, sebelum kalian menggunakan parfum, pakailah deodoran terlebih dahulu karena bisa mengurangi keringat dan bau badan. Dianjurkan memakai deodoran dahulu agar wangi parfum yang akan disemprotkan itu tidak bercampur dengan bau keringat. Dilansir dari Halo Dok, pendengar, menggunakan lotion pada tubuh saat ingin menggunakan parfum ini terbukti membuatnya lebih tahan lama. Anda hanya harus mengoleskan lotion pada bagian tubuh yang ingin disemprot parfum. Pelembabnya akan membuat lapisan penahan di atas kulit kita yang membuat minyak dari parfum tersebut bisa menempel. Karena menggunakan lotion, parfum yang disemprot juga tidak akan diserap pori-pori kulit. Nah, mengapa banyak orang menyemprotkan parfum di nadi mereka? Nah, karena ini merupakan tempat terdekat pembuluh darah dengan kulit, titik ini memancarkan panas lebih tinggi pada tubuh. Itulah pendengar beberapa tips cara menggunakan parfum yang benar agar aromanya lebih tahan lama dan memberikan hasil maksimal. Dengan cara pemakaian yang tepat, parfum tidak hanya membuat percaya diri tapi juga membuat kesan bagus bagi orang lain. Itu tadi pendengar informasinya. Dan Anda bisa temukan beragam informasi lainnya seputar gaya hidup.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

pencerah jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahina. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbuat baik.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama.

cerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini, walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga, nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lain.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pencerah jiwa. Jika seorang ibu meninggal dalam keadaan telah membesarkan anak soleh yang menjadi manfaat bagi masyarakatnya, maka balasan dan pahalanya yang besar sudah menanti dari sejak ruh dicabut alam kubur hingga nanti di akhirat. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi seorang ibu kecuali membesarkan amanah berupa anak, mendidiknya dengan nilai luhur kan ilmu agama agar mengenal Allah dan taat kepadanya. Bahkan mengandung 9 bulan pun masih lebih mudah daripada membesarkannya. Mengandung itu jihad yang ada hanya baik dan baik. Melahirkan itu jihad, bahkan jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Namun tidak dengan membesarkan. Ketika anak yang dibesarkan menjadi anak soleh, bisa jadi pahala jariah berupa doa akan terus mengalir. Namun tatkala yang dibesarkan justru durhaka, maksiat kepada Allah, maka bisa jadi terkena pula cipratan dosa dari sang buah hati. Itulah kenapa para ibu disebut sebagai madrasah yang utama. Karena berhasil tidaknya seorang anak akan sangat bergantung dari bagaimana sang ibu memberikan nasihat dan mendampinginya. Tak hanya upaya fisiknya saja menentukan pertumbuhan sang putra, bahkan upaya batinnya pun adalah penentu. Dari doanya, dari puasanya, dari tahajudnya, dari munajatnya kepada Allah, itu semua pun mampu menjadi sebab berhasil atau tidak misinya. Wahai ibu, jadikanlah mendidik anak soleh sebagai misimu. Jika itu yang kau tuju, maka insya Allah seluruh tindakanmu akan terjaga dan mengarah ke sana. Mau punya anak soleh, masa ia tidak bisa ngaji, tidak mau berhijab, suka sama yang haram, suka ghibah dengan teman, suka keluyuran sampai malam tanpa mahram, dan seterusnya. Karena sudah pasti, anak yang soleh butuh tempat cetakan yang suci dan baik pula untuk bertumbuh. Insya Allah.

Pencerah Jiwa. Sepenggal cerita pencerah jiwa dari seorang ibu. Suatu malam, setelah maghrib, aku mengendarai semobil ke rumah. Tiba-tiba rasa migrain nyeri menyerang kepala, hingga membuatku menepikan mobil. Berhenti sejenak menunggu rasa nyeri berkurang, aku berusaha mengalihkan pikiran dengan melihat sekeliling. Tiba-tiba kaca mobilku diketuk seorang anak laki-laki, kira-kira umur 12 tahun. "Bu, ibu mau parkir. Saya bantuin untuk parkir mobilnya ya," katanya. "Belum sekarang, saya mau istirahat dulu," jawabku. "Kalau gitu, apa ibu punya uang 2000, Bu?" kata anak itu. Karena aku sedang tidak mau diganggu, aku buru-buru serahkan uang itu. Ibu pikir anak ini mungkin cuma mau minta-minta. Aku amati anak itu. Dia mendekati tukang gorengan, lalu membeli beberapa. Kemudian gorengan itu dia berikan kepada sosok orang tua yang duduk di bawah tiang listrik. Ketika dia melewati samping mobilku, aku buka kaca dan memanggilnya. "Eh, Dik, sini." "Itu siapa?" tanyaku. "Enggak tahu, Bu, siapa bapak itu tadi. Saya juga baru ketemu," jawab si anak. "Loh, tadi kamu minta uang ke saya beli gorengan. Kenapa diberikan kepada bapak itu?" "Oh, saya tadi duduk di situ ngobrol sama bapak tua itu, Bu. Bapak itu katanya puasa. Tadi saya lihat buka puasanya hanya dengan minuman. Katanya uangnya habis. Makanya dia hanya minum air putih satu teguk. Hari ini saya tidak jualan koran. Tanggal merah, Bu. Jadi tidak punya uang. Saya cuma ada 1000. Kalau beli gorengan cuma dapat 1. Kasihan, tidak kenyang si bapak tadi. Makanya saya minta ibu 2000 biar dapat 3. Saya bantu parkir ya, Bu. Ibu kan sudah bayar. Kalau saya sebenarnya bukan tukang parkir, Bu," katanya tertawa sambil garuk-garuk pipinya. Sang ibu terdiam. Tadi aku pikir anak ini pengemis seperti anak-anak yang biasa mangkal di jalan. Ternyata aku salah besar. "Terus uang kamu habis dong," kata ibu. "Iya, Bu, tidak apa-apa. Besok bisa jualan koran. Insya Allah ada rezeki lagi. Kalau gitu ibu ganti uang kamu tadi. Sekalian sisanya buat jajan," katanya sambil menyerahkan lembaran uang 20.000. "Tidak usah, Bu, jangan. Ibu saya sebetulnya melarang saya minta-minta. Makanya saya tawarkan parkir mobil ibu tadi. Tadi saya kasihan bapak itu saja. Cuma saya benar-benar tidak punya uang," katanya. "Ibu minta maaf ya, tadi salah sangka sama kamu. Ibu kira kamu tukang minta-minta. Saya jadi minta uang duluan sama ibu, padahal saya belum kerja. Maafkan saya, Bu. Semoga ini bisa membuat hati kita teguh."

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita benar-benar bernilai. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Kami informasikan untuk azan maghrib wilayah Kaur dan sekitarnya hari ini pada pukul 18:13. Selamat petang dan selamat menuntaskan aktivitas Anda. Semoga saja semua aktivitas yang Anda jalankan sudah berhasil dengan hasil yang memuaskan. Dan pendengar, jelang azan maghrib kami ajak Anda menyimak lagu Nuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Cerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima, sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

cerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerjasama dan bekerja sebaliknya. Saat direm malah ngebut, saat digas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus, jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa, menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda dan sudah membawa kita pada pukul 18:56 waktu Indonesia Barat. 4 menit jelang kita bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta. Satu lagu pop Indonesia menemani Anda dari Rio Febrian dan Margaret dengan Karisma Cinta.

0: disertai minat dan hobi memasak menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dalam mengolah makanan. Meski hanya bermodalkan
1: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus dan mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
3: Hari ini
1: pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki

0: STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
2: Nah, fungsi kita tidak berubah, ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin...
3: Tapi bukan berarti Uri itu membawahi seluruh kampus-kampus, ya, tidak begitu.
4: Ya. Tapi kan Uri akan bangun 10 kampus.
1: Sebelum Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi Gubernur dan Ios Suntioso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
6: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama, itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Kemenpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, seorang memiliki tanggung jawab dan meluruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
8: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
7: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan.

0: intervensi maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
1: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
2: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
1: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing Suhardiman Ambi membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
7: Yang mana tuh?
6: Tolong, uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya nggak tahu isinya. Nggak isinya apa ya?
6: Yang ngasih Bapak. Bapak yang ngasih. Kalau bukan Bapak, Pak.
7: Kenapa dikasih, Pak? Bapak nggak pernah dong, Pak.
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
8: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober, jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
10: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
9: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. Di Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah Sifor. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: INO atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lampit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam INO maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lampir.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Ratma Malasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah ada di Ansan yang belum dapat dipastikan karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya.
7: Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya.
6: Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasyela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
8: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
8: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Rupa Manasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara. Otoritas Thailand memperlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwa, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
9: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncullah di sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
9: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
11: Yes, 100% yes. We have a great group.
10: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
11: Looking forward to start the tournament.
9: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Bulitiloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, Anda masih bersama kami di kebersamaan hari ini untuk Jumat 24 Juli 2026. Kami sudah hadirkan tadi informasi dari Pro 3 RRI, dan musik informasi juga masih banyak akan kami suguhkan untuk Anda.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pendengar, ini akhir pekan juga ada pilihan nih buat Anda yang ada di Kota Bengkulu untuk bisa ke Festival Pantai Panjang. Nah, ini ada lagi nih, hiburan alternatif untuk masyarakat ya. Jadi ada Festival Pantai Panjang Semarak Pesisir Bengkulu yang nggak hanya jadi ajang hiburan dan juga promosi wisata, tapi juga punya dampak untuk ekonomi masyarakat ya. Jadi sejak hari pertama pelaksanaannya, ratusan pelaku UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, ini membuka stand di kawasan festival Pantai Panjang ini yang tentunya dampaknya terasa pada lonjakan penjualan. Jadi deretan stand kuliner, minuman, hingga juga produk olahan khas Bengkulu dipadati oleh pengunjung yang datang dari berbagai daerah tentunya. Dan antusias masyarakat juga membuat sejumlah pelaku UMKM ini mengaku dagang mereka hampir habis ya, hanya dalam beberapa jam pertama festival dibuka. Salah satunya dirasakan oleh pelaku UMKM asal Kelurahan Kanang Mas, ada Okta yang berjualan nasi sambal tempoyak petai. Wih, ngiler kan dengarnya ya. Nah ini Okta mengaku omset penjualannya meningkat signifikan dibanding hari-hari biasa. Mungkin karena ini termasuk yang tidak banyak yang jual ini ya. Kalau jadi memang menarik lah. Dengan event ini berpengaruh pada pendapatan pelaku UMKM yang baru 2 jam katanya sudah 2 kali lipat omsetnya dibanding hari biasa. Dan harapannya untuk lebih sering lagi pemerintah bikin event seperti ini agar UMKM juga di Bengkulu semakin maju. Juga sama halnya dirasakan oleh pelaku usaha lainnya, Yanti dari Kelurahan Penurunan yang menjual sirup kalamansi dan juga aneka kue tradisional khas Bengkulu. Tingginya jumlah pengunjung membuat produk yang dibawa juga laris terjual. Nah ini tentunya membawa berkah juga ya untuk masyarakat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan tujuan penyelenggaraan Festival Pantai Panjang ini bukan cuma menghadirkan hiburan untuk masyarakat, tapi juga membuka ruang bagi para pelaku usaha lokal ini untuk bisa meningkatkan pendapatan. Dan meningkatnya transaksi selama festival ini jadi bukti penyelenggaraan event ini mampu memberi efek berganda bagi perekonomian lokal, selain meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, tapi juga bisa menghidupkan sektor jasa, transportasi, hingga pariwisata di Kota Bengkulu. Yang belum, ayo buruan ke Festival Pantai Panjang ya. Ini masih berlangsung.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Dan peringat kita jelang pukul 20 untuk kami sampaikan warta berita daerah malam ini.

0: tuntaskan lagu pop Indonesia sejenak, dan saatnya kami ajak Anda untuk menyimak warta berita daerah malam ini.
1: Kamu tadi Ran yang pertama. Pasti

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 24 Juli 2026. Sari berita. Bawaslu Kabupaten Kaur tegaskan komitmen perkuat keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Kapolres Kaur mengimbau agar masyarakat tidak membakar lahan. Laporan selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. Bawaslu Kabupaten Kaur tegaskan komitmen perkuat keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Danu Yogyarto.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola lembaga yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu. Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur Muslihudin menyampaikan bahwa akses terhadap informasi yang cepat, akurat, dan terbuka merupakan hak masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berupaya memaksimalkan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID agar seluruh jajaran dapat menyajikan data dan kinerja lembaga secara rasional serta profesional. Muslihudin menekankan bahwa kebebasan dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar utama demokrasi. Dengan membuka akses informasi seluas-luasnya, Bawaslu Kaur ingin membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan pemilu yang bebas, adil, dan berintegritas.
3: Kami Bawaslu Kabupaten Kaur menyampaikan komitmen kami dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan menyeragamkan masyarakat.
2: Selain memperkuat

Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin membuka kegiatan penerangan hukum program Jaksa Jaga Desa di Aula Bapeda Litbang. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Chandra Kirana, Kepala Bapeda Litbang Fikri Al-Jauhari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Windri, dan para kepala desa se-Kabupaten Bengkulu Selatan serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan itu, Bupati Rifai Tajudin menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan kerja Kejaksaan Negeri melalui program Jaksa Jaga Desa. Menurutnya, program ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman hukum bagi pemerintah desa sehingga tata kelola pemerintahan dan pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Bupati juga berharap seluruh kepala desa dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai sarana untuk menambah wawasan, berkonsultasi, serta membangun komunikasi yang baik dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian, setiap program pembangunan desa dapat terlaksana secara optimal demi mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Salah satu langkah yang disiapkan yakni memastikan ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat dengan melibatkan perusahaan daerah air minum PDAM sebagai garda terdepan dalam pendistribusian air. Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan mengatakan langkah antisipasi tersebut dilakukan untuk meminimalkan dampak musim kemarau, khususnya di wilayah yang selama ini rentan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih saat curah hujan menurun dalam waktu yang lama. Melalui armada yang dimiliki PDAM, diharapkan mampu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat apabila sumber air di sejumlah wilayah mengalami penurunan debit bahkan mengering. Beberapa daerah yang masuk kategori rawan diantaranya Kecamatan Pinoraya, Kecamatan Bunga Mas, Kecamatan Ulumana, serta ke kawasan Ceranglah Tinggi. Di wilayah tersebut, sebagian masyarakat masih mengandalkan sumber air alami seperti mata air sumur maupun aliran sungai yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca. Putusan Mahkamah Konstitusi MK dalam perkara nomor 273 PUU /2025 yang dibacakan pada Kamis kemarin 23 Juli 2026 menuai respon positif dari masyarakat. Keputusan yang menyatakan bahwa sisa kuota internet tidak boleh hangus dan harus dapat digunakan hingga habis tersebut dinilai sebagai angin segar bagi para pengguna layanan data di seluruh Indonesia. Salah seorang warga Bengkulu, Hari, menyambut baik putusan lembaga tinggi tersebut. Menurutnya, langkah MK ini sangat berpihak pada konsumen yang selama ini sering kali dirugikan oleh aturan masa aktif kuota. Ia menilai kebijakan ini memberikan keadilan nyata bagi masyarakat yang sudah membayar paket data tersebut secara penuh. Hari menjelaskan bahwa masalah sisa kuota yang hangus sudah menjadi keluhan lama para pengguna internet. Pasalnya, tidak sedikit konsumen yang masih memiliki sisa kuota dalam jumlah besar, namun tidak lagi dapat menggunakannya hanya karena masa aktif paket telah berakhir. Hal tersebut dinilai menyulitkan dan merugikan konsumen secara finansial. Atas dasar itu, Hari berharap seluruh penyedia jasa layanan internet provider dapat segera mengimplementasikan dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh MK. Dengan dilaksanakannya keputusan ini, masyarakat berharap sisa kuota internet yang mereka miliki tetap dapat diakses dan digunakan sampai benar-benar habis tanpa terhalang oleh batasan masa aktif. Kejaksaan Negeri Kejari Bengkulu Selatan memperkuat upaya preventif pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran desa melalui pembekalan program Jaksa Jaga Desa. Kegiatan penerangan hukum yang berlangsung di Aula Bapeda Litbang Bengkulu Selatan ini diikuti oleh lebih dari 90% kepala desa

0: dari total 142 desa setempat. Langkah responsif ini digelar oleh kejaksaan sebagai tindak lanjut atas masih maraknya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana desa DD maupun alokasi dana desa ADD. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Chandra Kirana melalui Kasih Intelijen Muhammad Rifani Agustam mengatakan bahwa program ini bertujuan memberikan pendampingan hukum agar kades memahami tata kelola anggaran secara tepat. Melalui edukasi intensif ini, pemerintah desa didorong untuk senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan dalam setiap program pembangunan. Pemahaman hukum yang mulai diproyeksikan mampu menjaga tata kelola administratif desa sehingga tidak memicu persoalan hukum di kemudian hari. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid berharap Sarasehan Budaya mampu melahirkan gagasan-gagasan positif dalam upaya pelestarian budaya di bumi Saasese Ijean. Menurutnya, kekayaan budaya Kabupaten Kaur yang terdiri dari beragam suku, beragam bahasa, adat istiadat, dan tradisi harus terus terjaga serta diwariskan kepada generasi penerus. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kaur saat pembukaan Sarasehan Budaya Keturunan Raja Dane Marga Sambat di Gedung Serbaguna GSG Padang Kempas. Kegiatan tersebut diprakarsai oleh Yayasan Pelita Bangsa bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7 Bengkulu. Dan ia menegaskan Sarasehan tersebut merupakan bagian dari upaya menggali kembali nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur agar tidak hilang ditelan zaman. Tujuannya untuk mengangkat budaya di Kabupaten Kaur yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa yang harus tetap dilestarikan agar diketahui, dipahami, dijadikan pedoman bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sementara itu, penasihat keturunan Raja Dane Marga Sambat sekaligus pembina Yayasan Pelita Bangsa Iskandar Nopianto mengatakan kegiatan ini merupakan langkah awal untuk membangkitkan kembali semangat pelestarian budaya seluruh suku dan marga yang ada di Kabupaten Kaur. Dan Kaur ini memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan semuanya harus diberi ruang untuk berkembang serta dikenal oleh masyarakat. Kapolres Kaur mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar lahan. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Tendius Afriawan.
1: Kepala Kepolisian Resort Kaur memberikan imbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kaur untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Peringatan dini ini digencarkan sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi ancaman bahaya kekeringan sepanjang musim kemarau. Seluruh warga dan petani diimbau secara tegas untuk tidak membuka area pertanian maupun perkebunan dengan cara dibakar dengan alasan apapun. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menegaskan bahwa tindakan preventif jauh lebih efektif dibandingkan dengan upaya pemadaman di area rimba yang sulit dijangkau. Pihaknya mengingatkan bahwa pembakaran lahan secara sembarangan dapat merusak ekosistem, memicu gangguan kesehatan pernapasan hingga merugikan ekonomi daerah. Selain pembakaran lahan, hal-hal sepele seperti membuang puntung rokok sembarangan di area semak sering juga diingatkan menjadi pemicu utama munculnya titik api.
2: Ya, terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau ini, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono SKM Caropsla menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kaur agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan dengan alasan apapun. Kapolres Kaur mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar.
1: Guna mempercepat penanganan di lapangan, warga juga diminta segera melapor ke polsek terdekat atau menghubungi layanan hotline 110 jika menemukan kobaran api. Terlibatan aktif dari jajaran masyarakat, desa dinilai sangat krusial dalam memotong potensi meluasnya kebakaran di kawasan pedalaman. Melalui sinergi yang kuat antara masyarakat, TNI Polri, dan pemerintah daerah, Kabupaten Kaur diharapkan tetap aman, sehat, serta bebas dari bencana asap. Tendus Afrewan, RRI Bintuham melaporkan.
0: Demikian warta berita daerah produksi RRI Bintuhan untuk edisi 24 Juli 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Mawardi, undur diri dari ruang dengar Anda, dan selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98,8 FM RRI Bintuhan. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Selepas tadi kita dengarkan warta berita daerah malam ini, dan yang dapatkan nanti untuk Anda pecinta lagu-lagu campursari akan hadir pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dampak musim kemarau yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini mulai dirasakan oleh masyarakat, dan dampak yang mulai muncul antara lain krisis air bersih, gagal panen, serta peningkatan suhu dingin pada malam hari. Nah, berdasarkan informasi yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, musim kemarau 2026 diperkirakan mulai berakhir secara bertahap pada akhir Agustus ya. Dan BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan biasanya akibat penguatan fenomena El Nino. Warga di berbagai daerah di Provinsi Bengkulu seperti Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, dan sejumlah kabupaten lainnya mulai mengalami penurunan debit air sumur secara drastis. Bahkan sebagian di antaranya telah mengering total. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Kabupaten Kaur sendiri, beberapa wilayah mulai mengalami krisis air sumur akibat musim kemarau, di antaranya di Kecamatan Tanjung Kemuning, Desa Padang Leban, dan sekitarnya. Banyak warga memanfaatkan aliran sungai Padang Guci untuk memenuhi kebutuhan mandi dan mencuci. Yevi Niarti, salah seorang warga Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning, mengaku turut memanfaatkan aliran sungai Padang Guci untuk mandi dan mencuci karena debit air sumur di rumah mulai menyusut. Dan pendengar, menurut Yevi, warga juga banyak memanfaatkan sumur bor untuk sumur bor milik desa ini untuk keperluan memasak, sedangkan untuk mencuci mereka lebih memilih menggunakan aliran sungai. Karena menurut Yevi, aliran sungai Padang Guci ini masih cukup bersih karena alirannya deras dan airnya cukup besar, jadi masyarakat ramai memanfaatkannya untuk mandi dan cuci, terutama pada pagi dan sore hari. Yevi juga mengatakan tidak hanya krisis air bersih yang mulai dirasakan oleh masyarakat, tetapi aktivitas bercocok tanam juga mulai terganggu, terdampak akibat kemarau ini. Dan ia berharap hujan akan segera turun, sehingga kehidupan masyarakat kembali berjalan normal serta aktivitas bercocok tanam dapat dilakukan kembali. Tetap bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan Malam, dan jangan lupa nanti pada pukul 20 Anda bisa beranjang sana bersama kami, bergabung di line telepon 0739 61655 untuk request lagu campur sari dan juga berkirim salam.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: luar biasa untuk Cold Space. Tempatnya keren banget, kita bisa syuting di sini. Tadi udah baru beres juga. Thank you, Workspace.
1: Thank you, keren banget tempatnya. Sukses terus ya, Workspace. Sukses terus. Tempatnya keren banget. Ternyata aku bertahu konsep co-working space ini keren sekali. Terus sangat mendukung yang namanya bisnis-bisnis di Indonesia, terutama. Kemudian ini gak cuma tempat kerja doang, tapi juga lebih community.

perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavasche Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu pop Indonesia dan informasi untuk malam hari ini. Selanjutnya Penjelasan Udara di acara Campur Sari bisa menemani Anda selanjutnya ya, dan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0739 61 655 untuk request lagu, berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan malam hari ini. Dan lagu Campur Sari nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Tapan FM RRI Bintuhan. Menggunakan tadi line telepon 0739616655 untuk request lagu campur sari, berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan malam ini ya. Kita terima di ujung telepon. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Oh, ini bersama Pak Amir di
0: Pak Amir di Pemancar ya, di ya, Lampung.
1: Ini lagi udah enggak lagi kalau bagi kru RR kita
0: gitu. Oke.
1: Okay. Ini untuk Bang Edi dan Lejang. Gimana kabarnya Bang, sehat? Mas Bobi.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, mau request lagu apa nih?
1: Iya, ini udah ada hujan belum di Bintuhan? Udah ada hujan belum di Bintuhan?
0: Belum. Halo, ini Bang, belum hujan di sini Bang.
1: Belum ya. Ini kan ceritanya acara campur cari celok, kalau request lagu Jai, kalau request lagu Jai Pohon Sunda bisa enggak?
0: Boleh.
1: Lagunya kalau ada amplop biru aja.
0: Amplop biru ya, nanti saya cari dulu. Mungkin salam untuk siapa?
1: Dari vokalisnya Teh Dede Winingsih aja. Tuh, amplop biru judul lagunya, vokalisnya Teh Dede Winingsih. Kalau ada.
0: Oke, nanti saya cari dulu ya Bang ya.
1: Spesial untuk Mas Bobi, dari RRI.
0: Oke.
1: Tapi selamat malam.

0: sudah semoga sampai tuntas ya. Dan Pak Amir terus mengundang teman-teman ya bergabung acara campur sari telok 0739616555.
1: Oke deh.
0: Salam sehat aja untuk semuanya ya. Oke, ditunggu lagunya ya, Bang.
1: Terima kasih.
0: Oke, RRI sekali dengan pasukan selamanya, tetap jaya di udara dan abadi di hati.
1: Siap, terima kasih untuk Pak Amir ya di Kawat Kuda. Di belakang Pak Amir boleh gabung lagi di 0739616555. Kita coba terima. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, di mana?
2: Siapa ini, Bang?
1: Siapa ini?
2: Gak dapat diterka, Bang.
1: Diterka, nanti aku tebak-tebak, Bang Gis. Nanti betul tebakannya gimana.
2: Iya, kira-kira tebak lah.
1: Pak Amir?
2: Pak
1: Mawardi. Pak Mawardi, gimana kabarnya ini Pak Mawardi?
2: Alhamdulillah sehat-sehat, hatinya cerah, cuacanya cerah. Ya malam-malam
1: alhamdulillah
2: ini,
1: ya. Meskipun
2: gimana, Bang?
1: Ya ginilah cuacanya panas gitu.
2: Ya sama lah.
1: Tapi kalau malam dingin cuacanya.
2: Ya malam ya betul-betul dingin kalau malam-malam ini.
1: Iya itu dampak kalau kemarau tuh biasanya gitu. Siangnya panas, malamnya dingin banget.
2: Iya iya iya. Sama lah.
1: Oke, request lagu apa nih?
2: Campur sari ya. Kalau ada Bang Perawan Kalimantan aja.
1: Oke, Perawan Kalimantan boleh.
2: Ya. Salam-salam ya.
1: Boleh.
2: Sama Putra Jerman, ya Yani Yuban Kekau Hilir, Putra Asap, Mendembun, Nasruddin Batulungun, Dang Yanto Arbabatan, Pak Birang juga enggak kelupaan. Sudah lah Bang, Asrezat aja Bang tanpa kecuali.
1: Ya? Oke. Terima kasih ya.
2: Ya, terima kasih balik sama Bang Bobi. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amir, kemudian ada Pak Mawardi ya. Semuanya dari Lampung nih. Di belakangnya yang ingin gabung coba di 0739616555. Yang di luar Lampung boleh ya. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Dan Lek Sukari.
1: Lek Sukari. Pripun kabar Lek?
3: Alhamdulillah
1: saya Mawon ya.
3: Ini sambil Lampung pula.
1: Oh, sedang di Lampung?
3: Enggak.
1: Oh.
3: Tapi orang Lampung juga.
1: Oh, orang Lampung tapi sedang merantau di Tanjung Sakti. Merantau bawa-bawa bojo
3: tidak
1: lagi.
3: Diterima mau sambil Lampung.
1: Iya, diterima lah. Ya orang ini kan orang Lampung tapi merantau ke situ kan ke Tanjung Sakti. Udah merantaunya nggowo-nggowo bojo lagi.
3: Gue nemu di pagar alam ini.
1: Oh, bukan bawa dari Lampung ya. Hai, ya wes nyuman lagu apa iki?
3: Lagunya versi Bang Bobi.
1: Kok versiku? Lingser Wengi nggak ada.
3: Ada.
1: Nggak ada, aku belum bikin cover itu lagu-lagu. Lingser Wengi sepi durung piso nendro.
3: Udah aslinya saja.
1: Udah gitu aja ya. Lingser Wengi nanti saya hadirkan punyanya Sunyahni.
3: Ya. Apa saja.
1: Oke.
3: Okay. Salam-salam kan deh. IPL, Pak Mawardi tadi, Pak Tera,
1: Yo,
3: Putra Tongkel, Putra Jerman, Putra Asap, Bang Yanto, Pak Ani, Pak Amir.
1: Gimana kabarnya kemarau di situ? Masih berjalan lancar?
3: Masih.
1: Airnya masih banyak.
3: Ada hujan, Bang.
1: Oh, hujan masih ada hujan di situ ya? Kalau tanya Sakti ya?
3: 2 hari deras.
1: Berarti yang hujan dari sini dipindahin ke situ tuh, ditarik sama angin. Kalau tanaman gimana dampak? Kalau kopi kira-kira ada pengaruhnya nggak musim kemarau nih?
3: Kalau kopi di sini mau ada kemarau malah senang.
1: Oh, malah senang kalau daerah dingin ya. Oh gitu. Justru kalau di sini kalau kemarau gini kering bunganya.
3: Soalnya di sini ini biar tahun kemarau embun tuh masih terus.
1: Oh gitu ya. Seperti suasananya hatinya kita semua nih. Walaupun panas tapi tetap adem.
3: Iya.
1: Iya wes, matur nuwun je.
3: Itulah Bang Bobi, terima kasih atas
1: waktunya. Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita penuhin dulu permintaan dari sapa iki? Pak Amir tadi ya di Lampung, pesisir barat. Dan nanti dirangkai dengan Peron Kalimantan dan Linsir Wengi ya. Tetap setia bersama kami di 98,8 FM.
4: Anu salah jemna. Dina lagu Amplop B.
1: Ya satu lagu permintaan dari Pak Amir ya. Ini lagu Sunda dulu kita hadirkan.

sing Sunda teh ibu murekna iwati urang sadayana khususna urang Sunda nyamuhun.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

98,8 FM RRI Bintuhan masih menemani Anda di Campur Sari ya. Mengenai Anda kembali di line telepon 0739 61655 untuk request lagu-lagu Campur Sari berikutnya. Ada tadi Pak Mawardi, Lek Sukari sama Pak Amir yang baru saja gabung. Di belakangnya silakan mencoba lagi di 0739 61655. Kalau belum tidur nih ya. Tapi kalau habis capek di kebun kadang-kadang udah mulai tidur ya jam segini. Jam 9 malam udah lumayan malam. Semoga istirahatnya bisa pulih ya staminanya, dan besok pagi kembali segar untuk melakukan berbagai aktivitas.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

0: 98,8 FM RRI Bintuhan masih di gelaran Campursari ya. Dan jika Anda ingin request lagu boleh lagi di 0739 61655. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Di Tanjung Sakti.
0: Tanjung Sakti, sopo?
1: Sopo ya?
0: Meniko sinten?
1: Bilangan sinten
0: iki. Sopo iki nje, suarane ayu tenanan.
1: Kebetulan
0: sana sipun
1: saking Ibu Linda.
0: Ibu Linda, ini.
1: Sipun kabar Bang Bobby.
0: Apa-apa aku? Sampean?
1: Alhamdulillah saya.
0: Saya mawon je.
1: Bulan dan Jawa saya.
0: Iki so mantan ayam beb kan? Ayam bebnya le. Lagi di mana nih?
1: Lagi di pondok.
0: Oh, di kebun ya? Kalau di dusun jarene ra iso ngerongokkan radio.
1: Di dusun tuh banyak gangguan.
0: Gangguan ya? Ya wes nyuwun lagu nopo iki Bu Linda?
1: Lagu Sunda boleh.
0: Kok orang Jawa sing milih Sunda piye to iki?
1: Ini
0: Jawa
1: Barat tapi.
0: Nje maksudnya wong Jawa kok njaluk lagu Sunda.
1: Kalau artinya tuh gak tahu Bang, cuman senang aja dengerin.
0: Emang kayak gimana?
1: Yang talak tilu jadi.
0: Talak tilu? Nyeri nyeri.
1: Nyeri nyeri.
0: Nyeri nyeri nyeri. Lalala dicabein gitu.
1: Gimana dikepukin.
0: Nyeri nyeri mulut lek sukari dicabein.
1: Enak denger aja kalau artinya kan nggak tahu.
0: Itu talak tilu, talak tilu tuh talak tiga.
1: Kalau talak tilu tahu. Lain tahu. Salam-salamnya untuk semua semuanya aja lah kan terkecuali.
0: Ya wes.
1: Udah malam.
0: Udah ngantuk ya.
1: Ya tapi kalau dengeri lagu Sunda tuh kan enak.
0: Abis ngapain tadi sampai capek dan ngantuk nih?
1: Mutir.
0: Kirain bergelut sama le siang sih.
1: Gak mutir kopi tadi.
0: Iya kirain ini apa kalau bahasa Jawa bergelut kalau bahasa Sunda itu tuh apa?
1: Kalau bahasa Jawa tuh apa namanya ya?
0: Ya bercanda-canda gitu.
1: Kalau orang sini bagus. Lagu itu lagu beneran kalau orang Jawa
0: bercanda-candaan. Tapi
1: enggak
0: suka ngajak belagu. Lah itu ya.
1: Tergantung.
0: Baik orangnya ya. Kirain galak ngajak belagu dia.
1: Kalau ngajak belagu usir balik Lampung.
0: Aku katanya nemu di itu tadi ya. Emangnya apa kok nemu di pagar alam?
1: Ya kan punya di Lampung.
0: Oh gitu. Pocoloro ceritanya.
1: Abang biru lampune biru lho Bang.
0: Abang biru lampune disco. Lek sukari gole pojo loro pojo seng enom jarene Bu Linda. Ya wes matur nuwun je Bu Linda je.
1: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Semoga langgeng ya sampean iku.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Semoga gol cepat dapat hubungan lagi.
1: Enggak dikilir cinta, iya. Ketawa, Bang
0: Bobby. Abis Bu Linda lucu sih kadang-kadang.
1: Kadang-kadang bisa melawak sedikit.
0: Kadang-kadang galak nih kalau melek. Itu lek ketawa enggak sih?
1: Ketawa. Senyum di kolom
0: ya udah kayak makan es krim di kolom. Ya matur nuwun ya.
1: Teng Sami. Assalamualaikum lagi.
0: Waalaikumsalam. Ya, ada Bu Linda ya di Tanjung Sakti. Ayang bebnya Lek Sukari dia itu loh. Tadi Lek udah gabung, Bu Lindanya udah gabung lagi. Di belakangnya silakan coba lagi di 0739 61655. Selamat malam. Sugeng Dalu.
2: Selamat malam.
0: Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu, oke. Okay.
0: Meniko sinten.
2: Buat jangan suka makan timun, lebih baik makan semangka. Jangan suka dulu melamun, lebih baik dengar radio pintuan aja.
0: Mantap, cakep. Ini kok sinten iki?
2: Keng, Bandar Sayur.
0: Bandar Sayur, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kumaha Damang?
2: Damang, abi pada nyunkan lagu Sundanya. Ya,
0: Sunda naon?
2: Lagu Daun Pulus Layung Bandung.
0: Daun Pulus.
2: Mohon. Daun Pulus Layung Bandung. Ayo,
0: waduh,
2: sebenarnya orang Solo, cuman biasa lah bahasa Sunda.
0: Oh, sampean orang Solo?
2: Mohon, aslinya mah orang Solo, kok, Sula Tiga.
0: Kok Solonya enggak ini? Apa Jawane ora alus pisan?
2: Abis kan sampoe kadang lima bahasa, jadi bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Kemering, langsung bahasa Kisam, langsung bahasa bahasa
0: Kalbu. Kirain bahasa Kalbu.
2: Jadi bahasa bahasa lima gitu.
0: Oh gitu. Kalau aku paling bisa tuh bahasa hati loh, Pak Anu. Bandar Sayur. Ya kalau bahasa hati itu udah diam itu, enggak kedengeran sama orang lain.
2: Tapi kan biasa iya biasa nanti kita ke lagu Bang Bobby. Apabila mengingat Bang Bobby tak ingat lagu Mas Bobby engkau pilihan. Mas Bobby.
0: Siapa yang nembang itu?
2: Pujaan. Ulang.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Ayo.
0: Ayu Soraya.
2: Tahun sekitar 80 seberapa?
0: Sekitar tahun 1900 sebelum Masehi.
2: Wonlah, bukan sedaya anak. Abis sebenarnya bahasa itu lamun bisa dicampur-campur aduk gitu. Jadi pohon gitu bahasa batu.
0: Ada jual tempoyak enggak sih, Lek?
2: Abis lamun tempoyak jarang, lamun duren kaduna mah resep.
0: Berapa sekilo tempoyak di sana? Tempoyak di sana berapa sekilo?
2: Lamun terusem kaduknya mas kadang 50.000 gitu. Ada batu-batu nama RSR gitu.
0: Sekilo ya?
2: Kadang cantingan itu cantingnya tak segar nama 10.000.
0: Oh, cantingan gitu ya?
2: Oh, cantingan. Ayo, berkedar kadu daripada orang tempoyak. Lebar jen tempoyak atau mereka jen lumpuk dodol gitu, dodol duren
0: Jadi sampean tuh kalau lagi jualan sayur gacor kayak gini ya lah ya.
2: Pokoknya tergantung anu mesen lah, ya orang Sunda, orang Jawa. Pokoknya di Bandung kan ada daya anak ya gitu.
0: Enggak, maksudnya aku jadi enggak ngebayangin gitu loh, yang belanja tuh enggak pulang-pulang diajak ngobrol. Tuh,
2: lamun kerame mah iya, lamun kerame mah di layanan ku abis kerame mah paling nanyakan bari di beda pasian lo tante gitu pasian gitu paling kasih juga.
0: Oh gitu, kirain yang pelanggannya udah lupa pulang gitu kan.
2: Pokoknya mah karena bandar teh yang iya lah karena ada kesulitan ibu-ibu yang alhamdulillah jadi bandar teh dan tukang sayur teh. Dan alhamdulillah ada perkata seur gitu. Karena ya siapa di peraturannya karena ibu-ibu karena ngobrol curhat-curhat tentang keluarga-keluarga bandar teh jadi apalah gitu. Akhirnya lupa doraka akhirnya wah, tapi kan melarian duit supaya bisa berkah gitu kan.
0: Mantap.
2: Pokoknya gue lamun batur ngomong kaya-kaya kerukun kumahan terserah lah aja.
0: Waduh, terputus itu saking ininya ya, saking apa namanya tuh semangatnya. Di belakang Bandar Sayur tadi talak tilu ya, pulus ya, apa nih tadi, daun pulus, dan permintaan Bu Linda tadi ada talak tilu. Jika ingin gabung lagi silakan di 0739 61655. Kebersamaan kita di Campur Sari hingga pukul 23 ya. Kalau nggak ada yang gabung nanti pokoknya saya akan hadirkan lagu sepuas-puasnya dan hadir informasi tentunya ke ruang dengar Anda. Soalnya kalau udah malam gini biasanya yang di kebun tuh udah mulai tidur, udah mulai capek ya habis melakukan berbagai aktivitas di alam terbuka. Kita dengarkan ini ada talak tilu dan dirangkai dengan daun pulus.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya?
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Pada 2 Oktober 2009, batik mendapat pengakuan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Karena itulah, tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Batik Indonesia memiliki banyak simbol yang bertautan erat dengan status sosial, alam, kebudayaan lokal, dan sejarah itu sendiri. Batik merupakan identitas dan jati diri bangsa yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Penetapan Hari Batik Nasional adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan citra positif Indonesia di forum internasional. Peringatan Hari Batik Nasional juga bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan serta rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan bangsanya.
1: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: ...98,8 FM RRI Bintuan. Pendengar masih menemani Anda di Campur Sari dan masih menyisakan waktu lebih kurang 30 menit ya di gelaran Campur Sari hingga pukul 23. Kita terima di ujung telepon. Halo, selamat malam.
5: Halo, Atam.
4: Sugeng Dalu.
5: Halo.
4: Iya.
5: Awet Dep mau terputus.
4: Ya udah.
5: Iya. Perasaan kaget ada kata pulsa.
4: Iya, kayaknya habis tadi pulsa.
5: Tidak, tadi itu ini apa sinyalnya itu kata aku, waduh ini kalau tidak disusulin atau diinin apa para pelanggan nanti dipoyokin pasal habis pulsa aku.
4: Iya banget sayur katanya. Ini keuntungan jual sayur banyak, nggak taunya pulsanya ngirit gitu.
5: Iya katanya itulah makanya ini keliling-keliling bang itu aja deh.
4: Ya udah, tadi lagunya udah ya, daun pulus ya.
5: Makasih.
4: Matur nuwun ge.
5: Sami-sami.
4: Ya wes itu tadi benar sayur. Nyusulin katanya dia nggak mau dikatain abis pulsa. Tapi karena sinyal di belakang bandar sayur yang malam hari ini tengah istirahat ya, silakan coba lagi di 0739616555 untuk coba bergabung, kirim salam, request lagu, dan juga berbagi informasi ringan bersama kami di Campur Sari Plus dan Campur-Campur.

Terakhir kami tuntaskan lagu-lagu campur sari untuk malam hari ini, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita bertemu lagi di campur sari minggu depan ya, pada jam dan gelombang yang sama. Selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak jazz musik bersama Pro 1.

Dan menutup ruang rindu malam ini, saya punya pungkasan dari Romeo Bunga Terakhir. Besok ruang rindu hadir lagi mulai pukul 21 hanya di Pro 1 Bengkulu.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Kalau aku golongan darah A.
9: Aku golongan darah AB.
10: Aku golongan darah O.
11: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
12: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 40

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam, dan pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu hiburan menemani Anda. Pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, jelang tuntas untuk kebersamaan kita di Lintas Bintuhan Malam edisi hari Jumat ya, 24 Juli 2026. Kita dengarkan renungan malam, dan selesai ini kita akan berpisah sejenak untuk malam hari ini. Insya Allah besok pagi kami akan kembali menemani Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di Lintas Bintuhan Pagi.

Selamat malam saudara pendengar. Jumat malam yang barokah. Marilah kita sejenak merenung tentang kelengkapan ajaran Islam di bidang akhlak. Saudara, akhlak Islam memberikan sentuhan kepada seluruh sendi kehidupan manusia dengan optimal. Akhlak Islam menjangkau ruhiyah, fisik, agama, duniawi, logika, perasaan, keberadaannya sebagai wujud individu atau wujudnya sebagai elemen komunal atau masyarakat. Akhlak Islam meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pribadi, seperti kewajiban memenuhi kebutuhan fisik dengan makan dan minum yang halal dan thayyibah, serta menjaga kesehatan. Seruan agar manusia mempergunakan akalnya untuk berpikir akan keberadaan dan kekuasaan Allah. Seruan agar manusia membersihkan jiwanya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, seperti hubungan suami istri dengan baik, hubungan anak dan orang tua, hubungan dengan kerabat dan sanak saudara, semuanya diajarkan dalam Islam untuk saling kasih sayang dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, seperti seruan untuk memuliakan tamu dan etika bertamu, mengajarkan bahwa tetangga merupakan keluarga dekat, hubungan muamalah yang baik dengan saling menghormati, seruan untuk berjual beli dengan adil dan sebagainya, menjadikan umat manusia dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Saudara pendengar, kesempurnaan Islam juga mengatur pada akhlak Islam yang berkaitan dengan menyayangi binatang, tidak menyakiti dan membunuhnya tanpa alasan. Akhlak Islam yang berkaitan dengan alam raya sebagai objek berpikir, merenung dan belajar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Sebagai sarana berkarya dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lebih dari itu, semua ada akhlak muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dan pemberi nikmat, dengan bertahmid, bersyukur, berharap dan takut. Terpikirkan apalagi dijatuhi hukuman, baik di dunia maupun di akhirat.

Pendengar tuntas kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui FM 98,8 MHz edisi 25 Juli 2026. Insya Allah kita bertemu lagi besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Mordi undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan di udara melalui FM 98,8 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Saudara selamat pagi, selamat mengikuti program kami, informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

latihan satpam dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kita barengi dengan niat ikhlas, maka akan berbuah manis, itu berbuah amal soleh. Dan amal itu ketika hari kiamat bisa kita saksikan masing-masing dengan bahasa Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba, al-ayah. Bacalah hasilmu yang dalam bukumu itu. Cukup kamu yang membaca dan menghitungnya tentang amalmu sendiri. Al-Quran Surah Al-Isra atau Bani Israel ayat 14. Salam dan salam, Allah terima kasih kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku pendengar yang budiman, ada pun judul sentuhan iman pagi ini adalah dunia ini ladang amal. Nabi yang agung bersabda, bismillahirrahmanirrahim, ad-dunya khadiratun hulwah, khadiratun khulwatun, wa innallaha mustakhlifukum fiha fanadhirun kaifa ta'malun. Rawahu Imamu Muslim wa Imamu An-Nasa'i radhiyallahu anhuma. Yang artinya, Nabiullah yang agung bersabda, dunia ini indah dan manis, dan sungguhnya Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Allah awasi bagaimana kalian berbuat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i, Allah ridha kepada kedua beliau itu. Keduanya. Saudara-saudaraku pendengar yang beriman rahimakumullah. Ad-dunya dunia. Ya kan? Dunia ini adalah kumpulan daripada panca benua. Ya kan? Panca benua, mulai benua Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia. Itu jadinya dunia world. Ya kan? Nah, dulu Allah ciptakan kan, sudah ciptakan Nur Nabi Muhammad, ya kan? Kemudian yang lain-lain, para malaikat yang agung itu. Kalau dunia enggak ada agama kan, enggak ada Tuhan kan enggak beres nanti. Enggak pas, maka Allah ciptakan ad-din. Ya kan? Ciptakan. Allah ciptakan agama. Dulu kan ad-dinu tauhid, agama tauhid, yaitu agama Islam ya. Kan belum terbiasa atau belum secara masyhur kan dulu agama tauhid. Kalau sekarang kan sudah semenjak anu kan agama Islam kan. Ya, makanya Allah berfirman, kalau yang beliau itu hamba ya, kalau Allah tidak beliau, ini supaya ingat-ingat nanti. Allah itu zat yang maha agung, jadi gak pakai beliau kan. Beliau itu ukuran makhluk. Beliau Nabi Muhammad yang agung tuh ya. Beliau mertua kakak kan. Kalau Allah itu zat yang maha agung, sang pencipta, supaya dibedakannya. Saudara-saudaraku pendengar yang budiman rahimakumullah, jadi dunia ini indah, kalau lihat indah ya, tapi tidak seindah yang di sana nanti. Makanya beliau Rasulullah bersabda, kalau bahasa kita artinya nih ya, nanti umatku terheran-heran ketika masuk surga, begitu indahnya, karena ainun ru'ah tidak pernah dilihatnya dan tidak pernah terlintas di dalam benaknya kan. Itu berarti ya indah di dunia ini belum seberapa kan, begitu. Makanya nikmatud dunia wahidah tis'una fil akhirah, makanya jangan sampai terbuai dengan nikmat yang kadang-kadang seperti guyonan kan. Begitu. Makanya i'lamu, bismillahirrahmanirrahim, i'lamu annamal hayatad dunya la'ib, kan begitu, permainan. Berarti ada sudahnya permainan itu. Tapi jangan dibuat main-main kan. Dalam surah Al-Hadid ayat 20 itu kan, la'ibu walahbu wazinatu watafakhrum bainakum ila akhir.
Kemudian di samping indah, manis, ya kan? Manis rasanya gula, itu kan Bang Haji Mairama kan? Pahitnya seperti mendu, manis, ya. Tapi dalam manis itu terbatas para pendengar yang beriman. Berbeda dengan manis yang kita akan dapati nanti, insya Allah. Ya. Sifatnya kan dunia ini kan, dunia ini taghayyarun, berubah-ubah. Dunia ini adalah ghairu tsabit, tidak tetap, dan dunia ini adalah khayyalun. Jadi ketika bicara dunia, ya seperti itu, berubah-ubah. Ya, siang menjadi malam, malam menjadi siang, miskin jadi kaya, kaya jadi miskin, mutasi, naik pangkat, naik jabatan, kan begitu. Berubah, tidak tetap. Ya kan? Ghairu tsabit. Hari Rabu masih hidup, hari Kamis meninggal, kan misalnya. Kan begitu. Ya kan? Dan khayalun ini masih semu. Belum ngenian. Belum benar-benar nian, kan? Semu itu kalau batang-batang pisang, kan? Batang semu pisang. Kumpulan dari pelepah-pelepah itu kan. Kumpul jadi satu batang, kan? Kembali kepada judul tadi kan, ada amal. Maka Allah menjadikan kita khalifah, pemimpin. Paling tidak itu pemimpin, paling kecil pemimpin keluarga kan. Kulukum ra'in, kulukum mas'ulin ar-ra'iyati kan. Setiap kamu adalah pemimpin, akan menjadi tanggung jawab. Maksudnya pemimpin keluarga kan. Termasuk al-khadimah. Khadimah. Al-khadimu. Al-khadimah itu. Kalau al gak boleh pakai baris dua ya. Pembantu rumah tangga pun akan diminta tanggung jawab. Kemudian Allah selalu awasi kerja kita. Nah ini. Wallahu sami'um innallaha sami'um basir. Innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Faunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bukan tak lamun ya. Dan akan kuberitakan seluruh yang kamu kerjakan. Kalau tak malu untuk pekerjaan, kalau tak lamun untuk mengetahui. Beda-beda. Salah baca, salah mananya kan ya. Kalau bahasa Indonesia ya lain lagi. Nah ini. Makanya, bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik, dia akan melihat hasilnya. Begitu juga yang berbuat jahat, akan melihat hasilnya. Dapat hasilnya. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan falinafsih, wa man asa'a fa'alayha. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمٍ لِلْعَبِيدِ. Itu yang kami masjid ayat 6 Al-Jasir 15. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan falinafsi, waman asa'a falaiha, thumma ila rabbikum turja'un. Al-Ayat. Siapa yang berbuat baik, untuk dia berbuat jahat begitu, Allah tidak menyiksa hambanya. Kemudian tadi yang satu lagi, siapa yang berbuat baik untuk dia, berbuat jahat juga untuk dia, dan kepada Tuhanmu kalian dikembalikan. Kamu dikembalikan. Subhanallah. Jadi lemah kita ini para pendengar yang beriman. Ya, kita ini lemah. Tapi orang yang ngerti jiwanya lemah itu harus belajar. Kalau enggak itu merasa gagah lah, merasa paling kuat lah, merasa paling lah. Ini kadang-kadang kita harus selektif betulnya. Jadi dunia ini indah dan manis, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah, pemimpin. Di dalamnya Allah awasi bagaimana kalian berbuat. Nah ini tadi. Walaupun sudah ada KPK. KPK itu kan baru nih kan. KPK itu kalau dia tidur enggak ngawas lagi kan. Kalau Allah kan punya petugas.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlepas satu kata apalagi perbuatan. Di samping kananmu malaikat Raqib alaihissalam yang tukang catat amal yang baik, amal yang soleh. Dan di sebelah kirimu malaikat Atid alaihissalam yang tukang catat amal yang tidak baik. Ditulis semuanya. Ya kan, ditulis semuanya. Dalam surah surah Qaf ayat 18. Jadi yang sama Ya'ma tadi, itu yang Al-Zalzalah kan? Al-Zalzalah, kemudian tadi ada surah Al-Zalzalah ayat 8 dan 9, ya kan? Kemudian tadi ada surah Hamim As-Sajadah dan surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah. Ketika bicara Al-Zalzalah tadi, ayat 7 dan ayat 8. وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya kan? Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriqi ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: 10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 25 Juli 2026. Sari berita, orang tua dihimbau memahami proses tumbuh kembang anak sejak usia dini. Profesor Dr. Aman Cik, guru besar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, mengusulkan reformasi aturan penyaluran bantuan sosial menjelang pemilu. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, anggota Komisi 5 DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti ketimpangan konektivitas penerbangan antar daerah saat rapat kerja bersama pemangku kepentingan sektor transportasi di tingkat pusat. Ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah daerah yang tingkat keterisian penumpangnya berada di bawah 60%, namun rute penerbangannya tetap dipertahankan. Sebaliknya, ada wilayah lain dengan tingkat keterisian sekitar 65% untuk kelas ekonomi dan 20% pada kelas bisnis, tetapi justru kehilangan layanan penerbangan reguler seperti di Bengkulu untuk penerbangan Garuda sudah berhenti. Ia menilai masih terdapat persoalan serius terkait pemerataan konektivitas, khususnya bagi daerah-daerah di luar pusat pertumbuhan ekonomi.
1: Saya mau mengajak kita bersama bahwa kita jangan hanya berpikir dari sisi business side. Bandara Bengkulu itu menyandang nama besar Fatmawati Soekarno Ibu Negara. Tetapi jangan juga diperlakukan tidak adil, gak pantas rasanya. Gara-gara kita memikirkan load factor yang rendah. Jadi sekali lagi, jangan kita berpikir soal profitability dan load factor ini. Negara harus memberikan kebijakan afirmatif ya. Bukan hanya efisien secara ekonomi, tetapi secara adil di seluruh wilayah Indonesia ini.
0: Lebih lanjut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu ini menyampaikan, kebijakan pembukaan maupun penutupan rute penerbangan tidak semestinya hanya didasarkan pada tingkat keterisian penumpang, load factor, tapi juga harus mempertimbangkan aspek pemerataan layanan transportasi di seluruh Indonesia. Pendengar, Dewan Pimpinan Daerah DPD Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia FPPI Provinsi Bengkulu menggelar aksi sosial dengan membagikan 300 paket nasi kotak kepada masyarakat Kota Bengkulu pada Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan bertajuk Gebiar Berbagi Kasih ini menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-17 Dewan Pimpinan Pusat DPP FPPI HUT ke-7 DPD FPPI Provinsi Bengkulu. Sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan dilepas oleh anggota DPD RI asal Bengkulu yang juga Dewan Pakar FPPI Provinsi Bengkulu, Leni Hartati John Latif.
2: Bengkulu tentunya mengapresiasi jempol wanita-wanita Bengkulu. Misalnya di sini memang mereka tidak mudah-mudah lagi, tapi semangat mereka bisa mengalahkan perempuan-perempuan muda. Dan hari ini mereka kegiatannya dalam rangka ulang tahun FPPI, yaitu berbagi kasih, berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini adalah tentunya kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan kegiatan ini tetap berlanjut, dan mereka bukan hanya di bidang sosial, juga politik, perempuan, FPPI juga berbuat untuk bangsa dan termasuk untuk masyarakat provinsi.
0: Sementara itu, Ketua DPD FPPI Provinsi Bengkulu, Eli Dahniarti, mengatakan semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan pemberdayaan perempuan terus tumbuh sehingga keberadaan organisasi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bengkulu. Orang tua diimbau memahami proses tumbuh kembang anak sejak usia dini. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Tumbuh kembang anak merupakan dua aspek penting yang perlu diperhatikan orang tua sejak usia dini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Dokter spesialis anak Istiqomah Kaptin menjelaskan bahwa pertumbuhan berkaitan dengan bertambahnya ukuran tubuh yang dapat diukur, seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Sementara itu, perkembangan berkaitan dengan struktur dan fungsi yang terlihat dari kemampuan anak sesuai tahapan usianya, meliputi motorik kasar, motorik halus, bahasa, serta kemampuan personal dan sosial. Menurut Dr. Istiqomah, pemantauan terhadap kedua aspek tersebut penting dilakukan untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal.
4: Tumbuh kembang itu sendiri kan artinya ada pertumbuhan, ada perkembangan. Nah, kalau pertumbuhan itu bertambah ukuran selnya gitu, artinya dia berat badannya naik, tinggi badannya naik, lingkar kepala, hal yang bisa kita ukur. Sedangkan perkembangan sendiri itu struktur dan fungsi, artinya kemampuan dia untuk berkembang seperti motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal sosial. Nah, ketika kita memberikan gadget, sebenarnya bukan hanya perkembangannya saja, tetapi memang juga mempengaruhi pertumbuhan dari anak tersebut, terutama di bagian bahasa, karena bahasa itu dibentuk dari stimulasi, kemudian dari interaksi.
3: Dr. Istiqomah juga mengingatkan bahwa penggunaan gawai secara berlebihan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, terutama kemampuan bahasa. Ia menjelaskan bahwa kemampuan bahasa terbentuk melalui stimulasi dan interaksi, sehingga anak yang terlalu banyak menghabiskan waktu dengan gawai cenderung memiliki kemampuan bahasa yang terganggu atau terlambat dibandingkan dengan usianya. Oleh karena itu, orang tua diharapkan lebih aktif memberikan stimulasi dan membangun interaksi langsung dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Pemantauan pertumbuhan melalui berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala, serta pengamatan terhadap kemampuan perkembangan anak perlu dilakukan secara berkala agar gangguan tumbuh kembang dapat dikenali dan ditangani sejak dini. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Salah satu langkah yang disiapkan yakni memastikan ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat dengan melibatkan perusahaan daerah air minum, PDAM, sebagai garda terdepan dalam pendistribusian air. Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan mengatakan langkah antisipasi tersebut dilakukan untuk meminimalkan dampak musim kemarau, khususnya di wilayah yang selama ini rentan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih saat curah hujan menurun dalam waktu yang lama. Melalui armada yang dimiliki PDAM, diharapkan mampu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat apabila sumber air di sejumlah wilayah mengalami penurunan debit bahkan mengering. Beberapa daerah yang masuk kategori rawan diantaranya Kecamatan Pinoraya, Kecamatan Bunga Mas, Kecamatan Ulu Mana, serta kawasan Jeranglah Tinggi. Di wilayah tersebut, sebagian masyarakat masih mengandalkan sumber air alami seperti mata air, sumur maupun aliran sungai yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca. Pendengar, Universitas Bengkulu mengusulkan pembukaan program studi profesi apoteker pada 2026 sebagai upaya melengkapi jenjang pendidikan kefarmasian di Provinsi Bengkulu. Jika proses perizinan berjalan lancar, program tersebut ditargetkan mulai menerima mahasiswa pada 2027. Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Indra Cahyadinata, mengatakan saat ini UNIP telah memiliki program Diploma 3 Farmasi dan program Sarjana Farmasi di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pembukaan program profesi tersebut dinilai penting karena selama ini lulusan S1 Farmasi UNIP harus melanjutkan pendidikan profesi apoteker ke luar daerah.
5: Apoteker ini pendidikan profesi yang kita sendiri sudah melahirkan S-Farm, Sarjana Farmasi, tetapi ketika mengambil profesi selalu di luar Bengkulu. Nah, kita menginginkan alumni-alumni yang kita hasilkan itu mengambil apoteker di kita, dan alumni-alumni farmasi yang dari luar kita juga mengambil di kita. Dan ini upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di masyarakat dan di Provinsi Bengkulu.

0: Dr. Patricia Syafri yang merupakan akademisi dari UINFAS Bengkulu yang akan membahas terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus.
1: Mahasiswa kampus UIN pada saat ini telah bertransformasi dalam menggunakan AI, baik dalam proses administrasi dan juga perkuliahan. Dalam proses perkuliahan, biasanya mahasiswa menggunakan AI ini digunakan untuk proses menyelesaikan tugas ya yang diberikan oleh dosen kepada mereka. Penggunaan AI itu jujur. Artinya kode etik yang paling penting digunakan dalam menggunakan AI itu adalah jujur. Mereka harus jujur menyatakan literasi, literatur yang mereka gunakan, bagian mana saja yang mereka ambil dari AI begitu ya, dari AI. Itu harus disebutkan dengan jelas sehingga tugas yang mereka buat itu sebenarnya harus tetap memasukkan proses kritis, proses pemikiran, bagaimana mereka mengkritisi. Artinya tidak semua sesuatu hal yang terjadi itu harus mereka benarkan begitu. Jadi di situ harus ada proses untuk menggali bahwa oh ini tidak benar. Artinya harus ada pembanding sumber begitu. Nah, kalau mahasiswa melakukan itu, saya kira itu AI digunakan secara pintar gitu. Yang menggunakannya juga ikut pintar. Tetapi kalau digunakan hanya sekedar untuk caplok begitu, ganti nama dan mengakui hasil kerja AI itu adalah hasil kerja dia, maka ini yang paling bahaya sekali dalam penggunaan AI.
2: Nah, apakah mahasiswa-mahasiswa saat ini sudah melek dengan hal itu, Ibu?
1: Kalau melek tentang AI, saya kira mereka sudah sangat paham ya beberapa aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan tugas. AI itu kan sangat detail sekarang. Misalnya untuk mencari literatur begitu, mereka akan menggunakan namanya misalnya Elicit. Dalam membuat PowerPoint, mereka menggunakan Canva AI atau Gamma. Dalam menulis secara keseluruhan, mereka menggunakan ChatGPT misalnya begitu. Mereka sudah sangat cerdas pengetahuannya dalam AI, tentang AI begitu. Tetapi penggunaannya itu, proses penggunaannya itu yang yang dilakukan mahasiswa ini belum sesuai dengan aturan yang diinginkan. Padahal AI itu kan juga robot begitu, yang diciptakan itu dengan mengumpulkan seluruh data juga begitu. Mereka mengumpulkan data di algoritma, akhirnya di coding begitu sehingga bisa dibaca komputer. Terus dia berlatih untuk menjawab pertanyaan gitu ya, yang diberikan orang-orang. Artinya AI pun sebenarnya belajar. Nah, bagaimana kalau mahasiswa kita tidak mau belajar begitu untuk melatih diri berpikir kritis, maka penggunaan AI yang dia gunakan itu hanya untuk menyelesaikan tugas sesaat saja. Jadi ini bentuknya kalau saya bilang tidak baik juga untuk perkembangan pendidikan Indonesia ke depan kalau proses penggunaannya seperti ini.
2: Kalau dari sisi dosen atau akademisi menanggapi mahasiswa yang mungkin pure menggunakan AI ini, perlu tindakan hal-hal seperti apa yang dilakukan oleh para akademisi?
1: Iya, terkadang dosen itu juga mengecek ya, kan ada juga aplikasi AI itu yang mengecek begitu bahwa tugas-tugas mahasiswa itu adalah pekerjaan AI atau bukan, itu bisa diketahui dengan mudah. Nah, terkadang dosen itu menolak mentah-mentah gitu, tugas mahasiswa itu dikembalikan, ditolak begitu tugas mahasiswa itu. Itu satu gitu yang dilakukan oleh dosen. Terus yang kedua, dosen juga sudah membuat aturan, sudah disampaikan kepada mahasiswa bahwa sekarang ada peraturan pemerintah, undang-undang tentang tindakan plagiarisme gitu ya, mencaplok hasil karya orang lain menjadi karya kita. Itu sudah juga disampaikan kepada mahasiswa sehingga mereka aware gitu, jangan sampai karya-karya mereka itu adalah karya orang lain, sehingga gelar sarjana nanti yang mereka dapatkan, apalagi dalam penulisan skripsi begitu, mereka benar-benar mencaplok hasil karya orang lain, itu gelarnya bisa dicabut begitu ya. Kalau ada yang melaporkan, kalau ada yang tahu begitu, itu bisa dicabut begitu. Nah, proses ini saya kira oleh para akademisi dan dosen begitu, dengan mengganti proses pembelajaran gitu, dengan memperbanyak diskusi, minta kembali mahasiswa menulis tangan begitu, itu dilakukan begitu pada saat ini.
0: Demikian pendengar, wawancara singkat bersama dengan Dr. Patricia Syafri, akademisi.

0: informasi dari Winfas Bengkulu.
1: Pendengar, Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin membuka kegiatan penerangan hukum program Jaksa Jaga Desa di Aula Bapeda Litbang. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Chandra Kirana, Kepala Bapeda Litbang Fikri Aljauhari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Winderi, para Kepala Desa Sekabupaten Bengkulu Selatan, serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan itu, Bupati Rifai Tajudin menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kejaksaan Negeri melalui program Jaksa Jaga Desa. Menurutnya, program ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman hukum bagi pemerintah desa, sehingga tata kelola pemerintahan dan pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Pendengar, Wali Kota Bengkulu dukung jalan santai KPID, perkuat literasi media di sekolah. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
2: Pemerintah Kota Bengkulu menyatakan dukungan terhadap kegiatan jalan santai yang akan diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ataupun KPID Provinsi Bengkulu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan jalan santai itu direncanakan melibatkan 2.000 peserta yang terdiri atas guru, wali murid, dan siswa di Kota Bengkulu. Selain menjadi ajang kebersamaan, kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan masyarakat. Ketua KPID Provinsi Bengkulu, Teddy Cahyono, mengatakan pihaknya juga menyiapkan sejumlah perlombaan yang akan melibatkan guru-guru RA sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan semangat gotong royong meski tanpa dukungan anggaran khusus.
3: KPID Bengkulu itu akan mengadakan berbagai lomba dan kegiatan jalan santai yang akan diikuti oleh lebih kurang 2.000 peserta dari anak-anak tingkat PAUD, kemudian guru-guru dan wali murid. Nah, karena kegiatan ini tanpa anggaran gitu, jadi kita butuh kolaborasi dengan banyak pihak. Pemerintah Kota, Wali Kota Dedi Wahyudi mendukung penuh kegiatan ini dan siap untuk berkolaborasi dengan KPID Bengkulu. KPID itu kan ada program KPID Goes to School gitu. Jadi kita turun ke sekolah-sekolah dan kita minta dukungan Bapak Wali Kota untuk mengizinkan kita ke depannya untuk berkolaborasi dengan dinas pendidikan, dengan sekolah-sekolah untuk memberikan literasi berkaitan dengan media sosial, media digital, dan lain-lainnya.
2: Dalam kesempatan tersebut, KPID Provinsi Bengkulu turut memperkenalkan program KPID Goes to School yang bertujuan meningkatkan literasi media di kalangan pelajar. Program ini diharapkan dapat membekali siswa dan kemampuan memahami informasi secara bijak serta mengenali pentingnya penggunaan media yang bertanggung jawab. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
1: Pendengar, Profesor Dr. Aman C, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, mengusulkan reformasi aturan penyaluran bantuan sosial menjelang pemilu. Dia menilai bansos merupakan tanggung jawab negara untuk membantu masyarakat, namun pelaksanaannya pada masa pemilu dapat menimbulkan persepsi kepentingan politik apabila tidak memiliki aturan yang jelas. Menurut Profesor Aman C, permasalahan utama bukan pada keberadaan program bansos, melainkan belum sinkronnya regulasi bansos dengan aturan penyelenggaraan pemilu. Ia menyoroti bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu belum mengatur batasan waktu penyaluran bansos menjelang pemungutan suara, sehingga berpotensi menimbulkan polemik dan penyalahgunaan kewenangan. Ia mendorong adanya tata kelola bansos yang lebih transparan melalui pendataan penerima yang akurat, pengawasan independen, serta pembatasan penggunaan kewenangan pemerintah menjelang pemilu. Menurutnya, penguatan regulasi diperlukan agar bansos tetap menjadi hak masyarakat yang membutuhkan dan tidak dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan politik. Pendengar, Kapolres Kaur imbau warga tidak bakar lahan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
4: Kepala Kepolisian Resort Kaur memberikan imbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kaur untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Peringatan dini ini digencarkan sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi ancaman bahaya kekeringan sepanjang musim kemarau. Seluruh warga dan petani diimbau secara tegas untuk tidak membuka area pertanian maupun perkebunan dengan cara dibakar dengan alasan apapun. Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menegaskan bahwa tindakan preventif jauh lebih efektif dibandingkan dengan upaya pemadaman di area rimba yang sulit dijangkau. Pihaknya mengingatkan bahwa pembakaran lahan secara sembarangan dapat merusak ekosistem, memicu gangguan kesehatan pernapasan hingga merugikan ekonomi daerah. Selain pembakaran lahan, hal-hal sepele seperti membuang puntung rokok sembarangan di area semak sering juga diingatkan akan menjadi pemicu utama munculnya titik api.
5: Yang terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau ini, Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno SKM Teropsla menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kaur agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan dengan alasan apapun. Kapolres Kaur mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar.
4: Guna mempercepat penanganan di lapangan, warga juga diminta segera melapor ke polsek terdekat atau menghubungi layanan hotline 110 jika menemukan kobaran api. Terlibatan aktif dari jajaran masyarakat, desa dinilai sangat krusial dalam memotong potensi meluasnya kebakaran di kawasan pedalaman. Melalui sinergi yang kuat antara masyarakat, TNI Polri, dan pemerintah daerah, Kabupaten Kaur diharapkan tetap aman, sehat, serta bebas dari bencana asap. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Pendengar, beralih ke berita terakhir, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid berharap Sarasehan Budaya mampu melahirkan gagasan-gagasan positif dalam upaya pelestarian budaya di bumi CAC Sehijian. Menurutnya, kekayaan budaya Kabupaten Kaur yang terdiri dari beragam suku, bahasa, adat istiadat, dan tradisi harus terus dijaga serta diwariskan kepada generasi penerus. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kaur saat pembukaan Sarasehan Budaya Keturunan Raja Dane Marga Sambat di Gedung Serbaguna GSG Padang Kempas. Menurut Abdul Hamid, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menjaga identitas budaya serta membentuk karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai luhur warisan leluhur.
6: Pertemuan ini ya mungkin akan membawa hal-hal positif buat pelestarian budaya di Kabupaten Kaur. Ini langkah awal ya dari Yayasan Pelita Bangsa yang dimotori oleh Pak Iskandar Novianto dengan Dinas Pendidikan. Ya insya Allah kebudayaan yang ada di Kaur, yang memang kita ini terdiri dari beberapa suku ya kan, terdiri dari beberapa bahasa. Nah ini dapat kita lestarikan sehingga penggalian nilai-nilai luhur masyarakat yang sudah mendahului kita di masa lalu ini dapat diketahui informasinya dan dapat menjadi pedoman bagi generasi kita dan generasi yang akan datang.
1: Sementara itu, penasihat keturunan Raja Dane Marga Sambat sekaligus pembina Yayasan Pelita Bangsa Iskandar Novianto mengatakan kegiatan ini merupakan langkah awal untuk membangkitkan kembali semangat pelestarian budaya seluruh suku dan marga yang ada di Kabupaten Kaur. Kaur ini memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan semuanya harus diberi ruang untuk berkembang serta dikenal oleh masyarakat luas.

Pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perkiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perkiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG, dan pastikan pendengar Anda tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar STER RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan. Dan untuk dini hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian, suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Serta angin bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat, Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kalau pagi-pagi ini ngomongin soal sarapan, sekarang tuh pendengar, oatmeal jadi salah satu pilihan pengganti nasi yang cukup populer karena kandungan nutrisinya juga lengkap. Dan makanan ini tuh kaya serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, kandungan serat beta-glukan dalam oatmeal ini pendengar juga baik untuk pencernaan dan juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga cocok untuk menjaga pola makan. Nah, selain itu pendengar, oatmeal ini juga memiliki indeks glikemik yang relatif rendah, sehingga juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Jadi dengan berbagai manfaat tersebut, oatmeal juga bisa menjadi alternatif sarapan karena sumber karbohidrat yang sehat untuk dikonsumsi secara rutin. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id. Dan selain ini juga akan memutarkan lagu dari Chrisye featuring Toh Pati, Pana Asmara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Pendengar, kalau tadi kita udah bahas soal oatmeal sebagai pilihan sarapan sehat, sebenarnya kuncinya juga bukan cuma di menunya aja, tapi juga jangan sampai sarapan itu dilewatin. Soalnya pendengar, sarapan itu penting banget buat ngisi energi sebelum kita mulai aktivitas, entah itu kerja, sekolah, atau kegiatan lainnya. Tapi emang seringkali kita skip sarapan karena buru-buru atau merasa nggak sempat. Padahal pendengar, ada banyak pilihan yang praktis dan nggak ribet, kayak oatmeal tadi, jadi tinggal diseduh atau dimasak sebentar udah siap. Atau roti panggang, jadi cukup dipanggang beberapa menit aja, bisa ditambah telur atau selai sesuai selera. Nah, kalau mau yang segar, yogurt dengan buah juga bisa jadi pilihan ya pendengar. Selain simple, nutrisinya juga tetap terpenuhi. Jadi sebenarnya tuh gak ada alasan lagi untuk kita gak sarapan. Yang penting itu sederhana, cepat, tapi tetap bikin tubuh kita siap menjalani hari. Nah pendengar, kami informasikan di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile